0: Salam.
1: Pak Sucat, ya, Pak daripada mana Pak Sucat?
0: Bayan Bau.
1: Bayan Bau. Bayan Bau tak mana?
0: Dapat alamat penuh lagi dia pun bayar rumah abang.
1: Jangan abang, alamat abang dekat Bayan Baru tu tak mana?
0: Dekat dengan matahari naik, sunset.
1: Dekat dengan Jomie tu.
2: Jiran ni. Baik, Pak Sucat, sihat lah?
0: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, dah menyorok belum pagi ni mahkamah? Okey.
0: Pagi ni tadi makan mie goreng.
2: Mie goreng. Favorite Jomi.
1: Favorite saya Pak Sucat. Nasib baik lah saya main kerja. Tidak, saya pergi retuk dah rumah Pak Sucat minta mie goreng pinggan. Rasa-rasa Pak Sucat bagi lah kalau Jomi pergi minta.
0: Kalau ada lebih tu apa salah?
2: Apa Jomi? Cukup-cukup kot.
1: Nah, tapi kalau Jomi ni macam Pak Sucat ni orang lama. Kira-kira macam pak-pak mentua lah kan. Macam

0: berapa?
1: Tahun 76 bulan 12.
0: 76 Bambam pun tak banyak lagi tak masuk cari, ya Allah.
2: Mak pak Bambam pun sekolah lagi tu.
0: Okey, waktu tu bertugas sebagai apa? Di mana?
1: Masuk latihan polis, inspektor polis.
0: Polis. Polis. Jangan macam-macam.
2: Saya
0: tak sadi ingat nak melawak dah. Tapi dengar polis tu cancel nak melawak Pak Suciak.
2: Baik, masa tu kalau studi Pak Suciak nak kongsikan berapa gaji masa tu? Gaji pertama tu.
1: Gaji masa tu 400.
0: 400?
2: Nampak tak?
0: Betul Bambam kata tadi tu. 400 basic saja kan, termasuk allowance semua apa semua ke?
1: 400 basic. Lepas tu masa dalam training tu, tolak duit makan, tolak duit itu, tolak duit uniform, tinggallah RM105.
0: Tinggal RM105. Tapi dalam polis ni, polis askar yang cumi tahu lah, kalau tak betul nanti Pak Suciak pun betul lah. Nah. Dalam polis ada, dalam askar, dalam misi sama aku, wallahu alam lah, bomba pun mungkin ada. Dia ada duit potongan untuk ibu bapa kan?
2: Masa askar ikut.
1: Tak.
2: Askar saja. Askar dan untuk bini. Ha? Kalau dah kahwin, potongan tu untuk bini. Kalau tak kahwin lagi, untuk mak ayah.
0: Tapi kalau askar tu kahwin satu, bini satu lah. Kalau dah kahwin empat, kena potong empat lah.
2: Tak tahu, tak ada tanya. Saya nak minta kahwin tanpa bini, kena minta kelulusan bos tu lah.
0: Siapa?
2: Kalau askar.
0: Betul ke?
2: Lah.
0: Betul ke, Pak Suciak?
1: Askar saya tak tahulah.
2: Okay. Pak Suciak, ingat lagi tak RM105 gaji bulan pertama tu kan?
0: Apa Pak Suciak buat?
2: Benda pertama apa yang Pak Suciak buat?
1: Yang ni yang tolong nak cerita ni.
2: Kami tak sabar dengar ni.
1: Okey, RM105. Kami duduk dalam training dalam depo, tak boleh keluar pergi mana.
0: Okey.
1: Dia bulan 3 bulan pertama tu dia tak bagi keluar.
0: Tak bagi keluar 3 bulan tu.
1: Jadi duit tu kira penuh dapat RM105 lah.
0: RM105, okey, baik.
1: Tapi nak kena potong duit ubat gigi, nak kena potong duit itu, duit ni last kali potong duit, apa orang kata, kilat kasut tu, apa, kiwi.
0: Kiwi, okey.
1: Pasal kiwi kasut nak kena polis kasut hari-hari tu.
0: Betul. Nak bagi boleh suluh muka orang.
1: Tolak, benar, dan tengok bulu hidung.
2: Okey.
1: Apa semua ni, tinggallah RM35 ke RM40 macam tu lah.
2: Dari 400 tinggal RM105. RM105 tinggal RM40.
1: Macam tu lah.
0: Okey, baik.
1: Dapatlah beli duit rokok ke apa ke masa
2: tu. Yang tu wajib tu.
1: Rokok masa tu pukul 8 kupang.
0: Ni Pak Suciak.
1: Ya.
0: Nak tanya Pak Suciak lah kan, waktu mula-mula Pak Suciak habis training tu bertugas dalam polis di Raja Malaysia kan, pakai pangkat apa?
1: Inspektor percubaan.
0: Percubaan. Dia ada inspektor percubaan.
1: Dicuba lu.
2: Dah confirm bahawa inspektor benar.
0: Jadi pencen nak berapa lama dah ni, Pak Su?
1: Kira tahun 57.
0: 57.
1: 57. Dah duduk ada, saya kena tahun 56.
0: 56, okey.
1: 57 pencen.
0: 57 pencen. 56. Takkan banyak 56.
2: Takkan setahun.
0: Takkan umur setahun pencen.
1: 56 beranak.
2: 1956 beranak.
1: 57.
2: Terkejut. Ingat kot tahun.
0: Jadi kalau ikutkan pencen ni, sampai ke hari ni dah berapa tahun dah orang tempat dah tak berkhidmat dengan polis ni?
1: Dah belah-belah juga lah.
0: Belah-belah tahun juga. Kali terakhir berkhidmat di mana, Pak Su?
1: Last kali di Merapuh.
0: Di Merapuh.
2: So Pak Suciak kita pencen umur dah tahun 2014.
1: 2014.
2: 13, 14 macam tu lah. Cukup 57. Kan.
0: Jadi cumi pasal polis ni risau nak melawak. Takut. Dah, pasal kita kena bangga pasal apa? Polis ni, Bam.
2: Yeah.
0: Pasal orang lain ia sengsara.
2: Polis tu.
0: Tanyalah Pak Suciak betul tak betul.
1: Sentara teruk.
0: Yang tu yang namanya polis. Sebab tu P-O-L-I-S, pasal orang lain ia sengsara.
2: Nampak dah.
0: Kalau askar, azab sengsara kau akan rasa. Itu cerita dia kena faham.
2: Tapi kita faham satu dah, tugasan polis nak menjaga keamanan rakyat Malaysia ni kan.
0: Betul.
2: Tapi apapun Pak Su, so lari pencin aduk di Pulau Pinang lah.
0: Bayan Baru.
2: Bayan Baru kan. Memang orang kata asal pun di Bayan Baru kan, macam mana?
1: Asal orang balik pulau.
2: Balik pulau. Mantap, mantap, mantap.
1: Kongsi.
2: Itu dia. So kalau Pak Su, sikit kan, terbaik sikit. Pak Su kata inspektor percubaan kan, berapa term percubaan masa tu?

0: 2 tahun aku.
1: Dia 3 tahun.
2: 3 tahun. Lepas tu dapat inspektor penuh ke bebas ha?
1: Kena lulus undang apa semua baru boleh naik confirm naik 2 paku.
2: Macam tu eh.
0: Kalau 2 paku tu pak inspektor jugaklah.
1: Lari dalam training pun pakai 2 paku lah. Terus GZ lah terus di Wardah kan.
2: Okey.
1: Dulu kena habis 3 tahun.
0: Kena 3 tahun
1: dia sahkan dalam jawatan.
2: Baik.
1: Undang-undang rendah semua. Semua.
2: Okay.
1: Habis tu sepatutnya 6 tahun tu dia naik pangkat lah. Tapi dia ada ujian, dia ada tengok sama ada dapat recommendation nak naik chief inspector dulu.
0: Chief inspector dulu. Tak sama kan lah.
1: Lagi 6 tahun. Tapi dia 3 tahun lah, 9 tahun layak lah.
2: Okay.
1: Lalu 6 tahun lagi duduk chief, baru dia bagi, baru naik chief.
2: Bye. Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Baru ada chance naik ASP.
0: Baru naik ASP. ASP, Assistant Superintendent Police. ASP.
2: ASP, eh.
1: Lah ni senang. Lah ni, lepas 2 baku, lepas training, dia naik ASP. 3 tahun. Tahun dia naik ASP. Tapi
0: tak lah,
1: ni pun
2: mereka
1: kelulusan
2: mereka
1: diploma semua.
2: Betul.
0: Pak Su, soalan terakhir untuk Pak Su. Kali terakhir Pak Su berpencin, Pak Su pakai apa?
1: Spring tenang.
0: Ha?
1: Spring tenang.
2: Apa dia?
0: Superintendent.
2: Iya, macam tenang tak mana tadi?
0: Superintendent.
2: Apa pun, terima kasih Pak Suciak, kita dah 12 tahun dah bersara kan. Tapi sorak tu macam orang muda.
0: Dia tegah lagi dalam sorak tu.
2: Dan, boleh mak macam tu.
0: Dan Pak Suciak, kalau boleh Comi nak minta tolong boleh tak untuk kali terakhir?
1: Tolong apa tu? Kalau boleh tolong, tolonglah.
0: Okey, senang lah Pak Suciak. Lepas ni Pak Suciak kerak-kerak lah telefon kami. Kami nak bersembang. Boleh tak?
1: Ni duk cuba ni. Dah dekat 3 bulan.
0: Tiga bulan.
2: Alhamdulillah hari ni akhirnya temui.
0: Alhamdulillah Pak Suciak. Terima kasih.
1: Lepas ringing, dia kata busy.
2: Alamak.
0: 3 bulan Pak ni baru dapat.
2: Tapi hari ni, hari dapat yang pertama pula tu.
0: Itulah hari orang pertama. Terima kasih Pak
2: Suciak. Baik, terima kasih Pak Suciak.
0: Assalamualaikum.
2: Pak Suciak?
1: Ya, ini yang first ke ni?
2: Mantap, insyaAllah.
0: Baik.
2: Nanti kita lemah lagi tau.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Seorang pegawai kanan polis lah. Kita yang dah bersara. Alhamdulillah, hari ini jadi pemanggil pertama selepas 3 bulan mencuba. 3 bulan mencuba. Dalam tempoh kalau kerja ni di sektor swasta, dia kata probationary period lah ni. Dalam tempoh orang kata nak tengok nak confirm tak confirm ni 3 bulan. Either 3 months, kalau cannot perform, you go for 6 months. For 6 months, you cannot perform. So,
2: kalau thank you so much.
0: Kalau say hi bye-bye.
2: Macam kita kata ni 3 tahun lah.
0: Ya, 3 tahun.
2: Tempoh untuk confirm kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau swasta dia 3 bulan, 6 bulan.
0: 3 bulan ni lah. 3 bulan.
2: Dia standard macam tu lah.
0: 3, 6, 9 and then bye-bye.
2: Ya. Kan? Kebanyakan macam tu. Tapi itu cerita daripada Pak Syed sendiri kan. Daripada RM400 punya gaji tinggal RM105.
0: Lepas tu tinggal RM30.
2: RM30 kan.
0: Itulah.
2: Nampak itu gaji pertama. Tapi kita faham lah, ada setengah pekerjaan yang memang memerlukan.
0: Betul.
2: Macam tadi lah, nak cuci kasutnya.
0: Ui mam, imagine mam 3 bulan kan. Tak boleh pergi mana. Duduk dalam tu.
2: Tapi orang kata peminat. Semangat dan minat tu.
0: Memanglah minat mam. Cuba pikir logik tengoklah. Pikir akai dengan pikir waras lah. Pak Suciak duduk dalam tu 3 bulan tak boleh keluar pergi mana. Bam duduk sini 3 minggu tengok muka Comi pun muntah hijau.
2: Bam. Okey. Ni Comi dengar ni. Ni bukan 3 bulan punya muntah hijau tau. Nak masuk 3 tahun tu. Okey, mari kita nak kongsikan kini dengan 0421-7389.
0: Ada boleh dengan WhatsApp kami di line 0108-0957.
2: Yes, dan GPM dia Comi.
0: Dan dia Bam.
2: Acu, Dato' Awi.
0: Awi.
2: Bahagia di Oktober.

0: Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih tapi belum tentu bebas dari berkuman. Sempena hari mencuci tangan sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putar FM, prihatin.
1: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Morning, dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Cumi, ring ting ring ting ting ting.
3: Oh, ini satu lagu lama.
2: Tapi lagu ni orang kata apa, naikkan aura sikit.
3: Yes, betul. Daripada lock up, kita ada siapa? Kita ada lock up, kita ada penyanyi perempuan.
2: Baba Shigal.
3: Ya, Baba Shigal.
2: Sucitra.
3: Ya, Sucitra.
2: Bukan Kavita.
3: Bukan. Kavita ada atas. Jangan macam-macam main sama saya punya Kavita kah.
2: Baiklah, 8.23 minit pagi waktu ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita sembang berkaitan dengan gaji pertama. Betul. Anda kami nak tahu juga tahun bila anda mula-mula kerja.
3: Betul.
2: Ada orang dia bila kerja yang pertama dekat Jambi. Kalau sekarang ni kan trend sekarang lah, orang kata apa, kebanyakan yang akan kerja tempat-tempat yang makanan segera, contoh. Betul, betul, kan. Betul. Supermarket. Betul. Sebab tak nak tunggu panggilan-panggilan tertentu. Cikgu ke, doktor ke, contoh nursing lah. Betul, doktor betul, memang taklah cerita dia. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat-dahsyat lah kan. Tapi akan semua orang dia akan cari pengalaman dulu. Bekerja di tempat-tempat yang sementara kan. Jadi untuk anda sendiri yang nak kongsikan dengan kami, mungkin gaji pertama anda tahun bila waktu tu, dan apa benda pertama yang anda buat, belanja kawan-kawan ke, belanja mak ayah ke, ataupun sebagainya.
3: Tapi 04. Macam 04-21-03-89 itu kan, abang macam Jombi juga dulu kan, abang. Pasal apa Cumi pergi kerja tempat pertama? Pasal Cumi tunggu tawaran.
2: Tawaran eh?
3: Tunggu tawaran. Cumi dah hantar lah. Lepas tu Cumi ingat Cumi tak dapat. Saya dah kerja 6 bulan 7 bulan. Lepas tu apa nama ni, dah dapat, takkan sayang lah nak tinggal. Macam saya ni sayang kan satu kerja.
2: Okey.
3: Dah 6 bulan 7 bulan saya kerja, saya
2: dapat. Cerita masak kerja apa tu?
3: Saya dapat tawaran, offer.
2: Offer apa?
3: Saya dapat dua, abang. Satu saya dapat berlakon.
2: Berlakon?
3: Kalau tidak saya dah ganti Anila lah.
2: Cerita apa berlakon tu?
3: Apa dia?
2: Cerita apa berlakon tu?
3: Cerita, saya tak famous di Malaysia, abang.
2: Oh, yang ke? Di Hong Kong.
3: Tapi yang tu kalau pilihan saya nombor 10 lah.
2: Nombor 10? Nombor 1 apa dia?
3: Nombor 1 saya dipilih, tapi dah 6 bulan 7 bulan saya kerja di sini, sepatutnya saya dapat offer luar negara, abang.
2: Apa dia?
3: Saya dapat tawaran jadi presiden Zimbabwe.
2: Presiden Zimbabwe. Baik, menyesal tanya. Baik, kau sempat dan sedekah satu dengan masyarakat lalu. Siapa yang talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Dapat juga cerita.
4: Dapat pertama kali dekat Pak Sucak tadi tu, macam Cumbi kata kan. Raja-raja telefon baguslah, jangan kena.
3: Ada cerita dia kan. Orang Pak Sucak tu ceritanya orang balik pulau. Baru pertama kali hari ni Cumbi tahu kata ada orang balik pulau yang behave.
4: Itulah dia duk kongsi saya Sungai Pinang.
2: Tak kisahlah yang balik pulau lah. Tapi orang balik pulau, dia cerita dia orang balik pulau ni sebabkan Cik Anwar lah yang masuk ayam ambil tau.
3: Apa saya mau gaduh kah? Mau gaduh kah Sungai Pinang balik pulau asyik asyik?
2: Sebabkan Cik Anwar punya pasal lah. Dia cop terih tau.
4: Hari ni orang kata orang jantan pula tembus tu.
2: Baik.
4: Oleh kau hawa
3: ni,
4: kan.
3: Baik. Orang lelaki pertama selepas 3 bulan mencuba tau. Mau ingat tau.
4: Alhamdulillah dapat Pak Sucat. Sabar Pak Sucat. Jangan kendor Pak Sucat.
2: Kata laluan.
4: Aduh Cumbi comelah jangan. Aduh Bambam olo cuitnya. Hiri ubi lepia. Bambam Cumbi pandai kelepiak.
2: Kita pula.
3: Bukan dia.
2: Yang dia level punya raja kelepiak dia tak cerita.
4: Tapi tak apa, kita tahu kelepiak ada lagi satu ni, beli ubi, beli kunduk. Apa rahsia Bambam Cumbi berceletih tak kena?
2: Baik Cumbi, jawab Cumbi.
3: Okey.
2: Abang kasi can kat Cumbi hari ni.
3: Makan petang bersama dengan anak Mak Sunah.
2: Mak Sunah.
3: Yang penting apa kita kerja buat, insyaAllah kena amanah.
2: Nampak dah Cik Anwar, kami tak kelepiak macam Cik Anwar. Cik Anwar masuk Cik Anwar ni nak masuk toilet, nak masuk pancok pun kelepiak.
3: Sanggup lah kali kantui. Kantui.
2: Member sisihkan member.
3: Alah, kamu apalah mencok cakap telefon orang nak meeting tu.
4: Kenangan je Mi Baman.
3: Yang tu bukan kenangan, yang tu penangan.
2: Baik.
4: Yang tu pendapat, pendengar baru dapat.
2: Ya. Baik Cik Anwar. Okey, hari ni kita cerita bab gaji dan juga apa yang Cik Noh belanjakan buat kali pertama sekali Cik Noh kerja. Jadi apa yang Cik Noh nak kongsikan dengan kami pagi ni?
4: Sama kali kuatlah saya mula-mula kerja tahun 92 bulan 2.
2: 92 bulan 2.
4: Bulan 2. Okay. Tapi bulan sebelum 92 saya dah masuk dah. Dapat sebulan tu saya kena pilapur diri dekat Taman Selat.
2: 34 tahun lepas eh.
4: Tu dia. Dengan dapat kerja dia tulis jawatan tetap tapi dia tak tulis pencen lagi. Tapi dia tulis kontrak dulu.
2: Kerja apa tu?
4: Pihak berkuasa ayak Pulau Pinang masa tu.
2: Lama dah lah. Awal-awal pun dah memang main ayak dah lah cerita dia.
4: Ni lah orang kata kerjaan lah masa tu. Kan dulu kalau kerja kerjaan lah milo lah.
3: Tak kira memang habis-habis sekolah pergi kerja benda tu sampai kelak agam je lah. Nak tanya yang tu je?
4: Dah dapat 92 tu Jombi Bambam. Dapat lepas dari Taman Selat. Saya kena masa tu bertugas di Sungai Nyok di seberang.
3: Cik Anwar. Taulah lapor diri di Taman Selat ke di Selat, orang kata apa, Selat India ke, saya tak kisah. Saya nak tanya, kira memang lepas habis-habis sekolah memang terus masuk kerja yang tu sampai kelah ni ke macam mana? Ataupun ada kerja lain sebelum tu?
4: Kerja ni sampai 35 tahun lah macam memang.
2: Jadi mak dah kata itu kerja pertama.
3: Kira yang tu habis sekolah terus kerja tu lah.
4: Kerja tu lah. Yang lain pun selepas tu saya duk try juga. Yang sebelum dapat PBA ni polis apa saya try. Tapi nak buat jalan rezeki tak ada, kita tangan bengkok kan.
3: Okay.
4: Semua pergi try.
3: Tapi kalau ikut baik. Kalau cik Anwar jadi polis memang tak lepas.
2: Tak payah. saya pun dapat ada pengalaman banyak macam tu. Kan?
3: Ya.
4: Gaji pertama masa tu RM324.
2: Tinggi kat lah masa tu.
3: RM324. Oi.
2: RM394. Tu
4: 92 kot. Dia ada dekor elaun khidmat awam.
2: Okay.
4: Campur-campur dapat 500 lebih gitu lah kan. Dapat gaji pun masa tu. Ingat tak dapat kerja-kerja tak dapat lagi satu. Gaji dapat dalam 2 bulan 3 bulan. Lepas tu dapat pun kami dapat kes lah Jemaah Yaman. Dia bagi dalam sampul surat di tempat kerja.
2: Masa tu ekonomik tak ada lagi lah.
4: Tak ada lagi sampul surat kokom masa tu lagi.
3: Pasal apa tak ada ekonomik waktu tu?
4: Tak ada lagi. Kami masa tu saya jawatan tu. Saya apa? Jawatan tu jadi boroh.
2: Boroh.
4: Lepas tu denet pelan-pelan naik, dia jadi pekerja am. Lepas tu, dia naik pekerja rendah awam.
3: Okay.
4: Lepas tu, main ke operator logi lah. Kalau belah kelang, operator lah marah.
3: Okay.
4: Last kali yang dekat-dekat nak orang tu ujung-ujung ni, dapatlah pangkat ni sikit. Dia pun guna nama sedap ke, assistant technician.
3: Sat, saya tulis assistant
2: technician.
3: Technician.
2: 80
3: lah. Jadi, asalnya daripada buruh. Kan?
4: Lepas tu, naik pekerja am.
3: Apa benda assistant technician ni pekerja am lah?
4: Tak. Mula-mula dia buruh.
3: Ya lah memang lah buruh pekerja am lah sekali. Nowadays memang ni assistant technician lah. Maksud dia Cik Anwar ni kan bermula pada bawah lah, pada buruh lah.
4: Buruh. Lepas tu kerja pun dekat 6 technician tukang ni yang saya bekerja ni.
2: Jadi maknanya kata Cik Anwar bekerja dengan PBA sekarang ni kan? Sebelum PBA tu diwujudkan.
4: Apa dia?
2: Betul tak? Dulu kan PBA, betul tak?
4: Dulu pihak berkuasa ayang.
2: Betul. Jadi orang lama ni patut pandai kelepiak.
3: Dia bukan macam tu kan. Biasalah. Biasalah kan. Nama pun assistant technician. Dan ni bila dah ada pangkat kau waktu jadi boroh lu buat je betul. Biasalah di mana-mana pun sama.
4: Ni pun tak faham dia peduli lah. Dia pelan-pelan nak kenal.
2: Ujung-ujung ni kata. Jadi kami nak tahu. Okey, gaji pertama.
3: RM380
2: kan?
4: RM324.
2: Okay. Apa yang Cik Noh beli waktu tu? Apa yang Cik Noh buat dengan gaji pertama masa tu?
4: Gaji pertama satu, saya nak ulung lah kat ayah ibu. Mula-mula.
2: Nak ulung.
4: Lepas tu, dia kata Pak Ampi simpan dulu. Dia tahu gaji kita pun dia petang. Orang dapat cash, dia sampul. Kita balik tunjuk seketul dan sampul tu. Lepas tu, tak apalah kita beli yang mana kita teringin. Nama satu macam memang.
3: Beli apa?
4: Belilah contoh macam kasut ke kita teringin nak pakai.
2: Dan kami kan teringin nak pakai. Contohnya kami kata beli apa dah masa tu. Bukan belilah kasut teringin nak pakai. Memang beli kasut lah.
4: Kasut lah. Baju-baju sukan lah. Satu brand-branded lah. Duk main bola pun main bola lagi masa tu. Tengah form lah orang kata kan.
3: Yang tu lah Cik Anwar. Bila dia cerita semua dia betul. Tak ada satu ke benda Cik Anwar cerita satu Cik Anwar salah.
4: Lepas tu ada dapat pelan-pelan ni dengan jawatan kita pun kita bagi kat ayah ibu dulu. Yang penting bagi kat ayah ibu dulu baru kita raih-raih beli yang lain.
2: Bagi tak cerita lah, bukan bagi ke tak?
4: Saya bagi.
3: Gaji yang kali ke berapa baru bagi?
4: Dengar ketiga lagi tu
2: Yang ketiga. Baik. Jadi yang pertama kami nak tanya yang pertama ya. Yang 10, 11, 12 ke 380 kami tak tahu.
3: Kami tak cerita. Kami tanya. Ada lagi lepas
4: lagi. Masa tu kerja pun dekat. Alhamdulillah kita kerja-kerja dapat motor sebiji PBA 754 arwah ayah bagi.
2: Nampak dah ni. Kerja-kerja pun ayah beli motor bagi.
3: Cik Anwar. Oh. Cik Anwar, kita kira pagi ni tajuk kita gaji pertama anda, bukan motor pertama ayah anda bagi.
2: Itulah pasal.
4: Itulah. Tapi last kali Jomi Amat, Man.
3: Last kali motor tu ada sampai ke lah. Jomi tolong cerita. Jomi minta sebab apa? Skrip ni dah setahun lebih dah.
2: Itulah pasal.
3: Ni, Cik Anwar, Man. Jomi tolong cerita pasal skrip. Cik Anwar ni, Jomi duk tulis tiap-tiap hari ni. Ada kalau Cik Anwar boleh tengok dekat TikTok ni, Jomi duk tunjuk. Ada atas kat Jomi. Last kali.
2: Tahun bulan 3, 2025.
3: Lepas tu cerita dah kena tak? Motor ni ada sampai kelah, nak jual sayang, orang minta beli tak mau jual pasal apa ni, motor pertama plat PBA, lepas tu mai kemerdekaan motor ni akan dihiasi dengan bendera.
4: Tapi Jombi nak pergi yang ni nak beritahu.
2: Ya.
4: Itu ni orang kata bermakna lah juga bagi saya ni, sama duk kerja kan. Itu buat dekat belah-belah seberang ni, belah hotel. Ada anugerah khidmat lama lah, 30 tahun bertugas.
2: Boleh
4: bawa man lah masa tu.
2: Baik.
4: Kita kena cari driver, tapi belajar kita tak pernah kebolehan. Alhamdulillah lah, Jombi Bambam hari tu dah dapat 25 anugerah. Yang bermakna lah 30 tahun orang hargai lah.
2: Kalau kat
4: 35 tu pun boleh dan, tapi dah kita nak ujung-ujung.
3: Ya, Cik Anwar nak abang satu Cik Anwar. Cik Anwar jangan marah tau. Tapi ini kenyataan lah yang saya harus beritahu kat Cik Anwar. Mungkin Bambam takkan beritahu lah, pasal dia ni jenis orang kontrol. Tapi Comi jenis tak kontrol, Comi akan beritahu lah kan.
4: Bambam orang betul ni.
3: Okay, cerita dia macam ni. Topik kita gaji pertama anda, apa benda yang pertama yang Cik Anwar beli ataupun Cik Anwar buat hari ni? Cik Anwar cerita sebenarnya dah dapat pingat apa semua. Cik Anwar minta maaf saya cakap, Cik Anwar, selagi mana kita servis, hari ni kita servis, orang akan cari kita. Esok kita pencen, lusa telefon Cik Anwar takkan berbunyi. Percayalah cakap saya. Jadi cukup kita kongsikan topik yang kita bagi, gaji pertama anda dan apa benda yang kita beli. Oh ni Cik Anwar cerita sampai pingat. Kadang-kadang muka apa? Marah. Kami tak pernah dapat pingat. Harap dapat pingat. Lari dalam guni, isi ayah dalam motor yang tu je, Cik Anwar. Sebab masing-masing ada rezeki masing-masing. InsyaAllah.
2: Apa pun Cik Anwar, tahniah lah nak.
3: Tahniah
2: Cik Anwar.
3: Cik Anwar, hilang bila? Hello.
2: Baik, masih Cik Anwar.
3: Terima kasih.
4: Moga Comi Baman tak lalu.
3: Amin. InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, betul. Ya, baik. Cik Anwar, kita topik kita pagi ni gaji pertama anda, apa benda yang anda beli, apa benda yang anda buat?
2: Ini sampai 3 bulan gaji macam cerita ni. Kita yang pertama saja. Apa yang anda buat dengan gaji pertama anda?
3: Sampai dekat pencen.
2: Halo, siapa yang talian?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Ya. Comel tuan lawa. Ya. Entah, Jayo.
0: Ya, DJ.
2: Ya, ni ada tamu ni.
0: Saya yang parking lot.
2: Parking lot. Mantap. Parking dulu bukan.
3: Kita mau.
0: Saya DJ dah tanya orang makan dah makan lagi. Dua DJ makan lagi.
3: Alhamdulillah. Kita indah hari ni belum.
2: Belum lagi.
0: Okey, gaji pertama saya kat kerja hotel mula-mula tu 85 masa Sangila Komtau buka.
3: Okey, 85. Okey.
0: Kesho tu saya RM5. And then gaji mula saya dapat RM145.
3: RM5 sejam ke macam mana?
0: Sejam.
3: Sejam ke?
0: Masa tu RM5 dah banyak je. Yang banyak RM2. Okey.
3: Okey.
2: So RM145 sebulan lah?
0: Sebulan.
2: Okey, sate RM45 ni, apa benda pertama yang Cik Yoke beli masa tu? Ingat lagi tak?
0: Ingat. Saya beli gaji tu, saya beli ke mak, arwah mak, arwah bapak saya. Saya beli mereka apa, saya beli mereka barang makan tu, tak saya.
2: Maksud dia kan.
0: And then gaji kedua, gaji dia, arwah bapak saya RM85. Saya beli king, apa yang king, nak pergi umrah.
2: Okey, masa tu Cik Yoke kerja bagian perhotelan kan? Nak tanya juga, waktu tu tip tinggi tak dapat?
0: Apa dia?
2: Dapat tip tinggi tak?
3: Dia tak tahu, kita tanya Cik Ayub. Okey, Cik Ayub buat cash worker apa?
0: Saya mula-mula
3: sama
0: masuk tu jadi
3: cash worker bagian store.
2: Jangan berdepan dengan orang lah.
3: Dia memang tak berdepan tu.
0: Sebab saya punya gila tu, anggur semua, anggur ayak-ayak, bukan bira, ayak-ayak tempoh semua bagi saya minum, saya makan.
2: Sebab ada orang cakap kan saya, kerja pegang perhotelan ni antara orang yang mudah dapat tip.
3: Dia tengok bahagian.
2: Sebab dia mudah berhadapan dengan orang.
3: Dia tengok bahagian juga, abang. Macam cash worker ni, dia pun panggil cash worker. Sebenarnya itu pasal sebenarnya part time.
2: Oh ya ke?
3: Cash worker part time. Tapi cash worker ni kira dia part time tiap-tiap hari.
0: Tapi DJ, kalau macam nak dapat duit semua tu, kena jaga buka pintu tutup pintu dapat duit ya.
3: Yang tu kerja saya dulu. Dia panggil bellboy, bell service, bellman, concierge.
0: Bellman semua tu. Tapi depa banyak DJ kadang-kadang dapat duit Amerika apa semua.
2: Alhamdulillah rezeki tu kan. Itu kerja pertama. Cik dah berapa lama kerja kat situ?
0: Saya kerja 84 sampai 89. Lepas itu sama tu weekend semua tempat saya dah pindah.
2: Mantap. Baik Cik Yoke, terima kasih Cik Yoke untuk perkongsian pagi ni.
0: Okey, DJ, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behave hari ni, Cik Behave,
3: tahu. Alhamdulillah.
2: Tidak sebut minta maaf cakap, kita nak risau kat sini.
3: Minta maaf cakap, Abang. Dia kalau ingat kan, kalau sebelum Cik Ayub menghubungi kita lah, kira Comi, Abang dia risau tak? Minta maaf cakap lah. Comi sebut sikit, minta maaf cakap lah. Dia ni nak kata apa pula.
2: Tapi
3: lepas tu, Cik Ayub pula, minta maaf cakap lah.
2: Tapi dia Comi dengan Cik Ayub. Cik Ayub pergi risau. Cik Ayub dia minta maaf tu kan, nak risau. Meremang belum rumah ni kat sini. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan 04-21-1-7-3-8-9
3: atau boleh layankan ruangan WhatsApp kami di line 010-5-0-8-0-9-5-7.
2: Yes, dan GPM dia Combi
3: dan dia Bambam.

0: Tengok jam, sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezah pagi-pagi, GPM sentiasa menemani anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi.
0: Masih lagi dia Bambang.
1: Dan juga dia Chombi.
2: Ni, kami nak cerita ni, hampa tahu dah. Hampa tahu. Hampa tak tahu, kami nak bagi tahu ni. Kementerian Luar nasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Betul ke, Bam?
1: Ya, betul. Kementerian Luar menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan belum reda sepenuhnya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penafisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam, selain insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan orang.
1: Ya, nampaknya keadaan di sana belum reda lagi. Ya. Jadi Kementerian Luar memberi nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tidak keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi.
0: Dan rakyat Malaysia dinasihatkan supaya mengelakkan kawasan-kawasan awam atau lokasi strategik yang boleh dijadikan sasaran oleh pihak berkepentingan serta berada di rumah sekiranya tidak keperluan tiada keperluan di luar, dan pihak kedutaan sentiasa berhubung rapat untuk menyalurkan hubungan sebarang bantuan konsular lah.
1: Jadi untuk ni yang mungkin ada perancangan untuk mengerjakan umrah kan, dan masa dekat ni kan, mungkin boleh kontak balik travel agent anda, bincang balik sepatutnya dan insyaAllah kita doakan lah semoga lancar perjalanan anda dan juga apa yang keinginan kita untuk sampai di sana tu tercapai dengan jayanya insyaAllah.
0: InsyaAllah juga RTM akan berikan info daripada semasa ke semasa, dan kami juga di Muter FM akan orang kata apa, memberitahu perkabaran terbaru apa yang berlaku, apa yang sedang terjadi di muka bumi ciptaan Allah SWT.
1: Baik, kita nak teruskan dengan topik kita pagi ni. Gaji pertama anda, apa yang anda beli, apa benda pertama Jumi
0: yang buat tu,
1: yang buat tu kan,
0: beli kadang-kadang tak kisahlah, tak buat macam-macam, dia tak beli barang kan, gaji pertama kan. Konon-kononnya nanti cik dah kerja. Itu dah terbayang-bayang mana tadi kan.
1: Okay. Kita nak bacakan kiriman daripada Nadira di Falim ni. Assalamualaikum Bambam Chombi.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Nadira Falim. Umur saya 15 tahun dah kerja kilang masa tu. Oh, 15 tahun dah kerja kilang dah. Masa tu umur muda. Wah, boleh masuk tahun 2002.
0: Baik.
1: Dan masa tu dapat RM800 sebulan. Pun saya rasa syok tu lah. Pertama sekali beli, saya dapat duit tu, saya bagi dekat arwah mak sikit untuk beli keperluan dapur. Masa tu saya kerja hanya fikir keluarga, adik-adik saya. Ada 6 orang bawah saya. Lepas tu duit tu saya akan beli, lepas tu saya beli telefon. Rasa tu Allah syok lah kan.
0: Telefon ni, ni kira
1: beli benda apa, kata pertama yang kita beli dengan duit kita ni. Tak ada dah.
0: Ya, betul. Cerita kata beli telefon waktu tu kan, bangga dah boleh beli gantung di tengkuk.
1: Oi, jangan buat main.
0: Ni ringtone.
1: Ubah ringtone tu.
0: Habak kata ringtone dia bukan keluar lagu-lagu macam lah ni, lagu Bambam nyanyi ke Jumira, dia keluar macam ni, tapi tak atas meja.
1: Buka tu paling tinggi sound tu.
0: Nak habak bila orang telefon, kalau tak ada quick member, suruh member telefon. No, nak bagi vibrate tu. Konon-konon telefon nak menarik atas meja, nak pusing.
1: Nampak tak?
0: Pusing.
1: Tapi betapa syoknya hasil titik peluh duit sendiri, ya, orang kata kan. Dapat beli telefon kan. Itu cerita dari Nadira Falim. Jadi untuk anda sendiri mungkin ada cerita yang anda nak kongsikan dengan kami.
0: Ya, ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957.
1: Ya, 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. GPM dia Chombi.
0: Dan dia Bam-Bam. Acu.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abis macam mana ni?
1: Abis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
5: Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.
4: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: krisis jarabu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think perkembangan terbaru lah, ya. They are already in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188 diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing pada paras 185.

untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Osman Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan. Manakala, 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil. Sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Amboi, Syabi. Kalut-kalut tu nak pi mana? Amboi lawanya, hang.
1: Kita nak pi Padang Kota, sah, Kak Muna. Dia pun kata ada jualan macam-macam hari ni kat situ.
0: Ui, panas-panas ni. Larat ke nak jalan sampai ke Padang Kota tu?
1: Itulah, kalau ikut saya memang tak mau pi Kak Muna. Ni budak Rizal ni duk runtun saya ajak pi juga. 2-3 hari dah dia duk menyanyi ajak nak pi beli baju polo. Ingat loh, tak larat nak dengar. Mau tak mau pi lah juga. Budak lah ni, kalau kata tu, tu lah. Mana boleh nak bantah?
0: Tak apalah. Ni, pi elok-elok. Hang jangan pakai kasut tinggi. Sat lagi terpelecok. Naya, Syabi. Pakai kasut yang selesa nak jalan, no? Bukan apa hang nak jalan pi ke Padang Kota tu, jauh.
1: Betul itu, Kak Muna. Tu yang saya pakai kasut sport ni. Senang berjalan. Senang nak ragas naik turun bas. Saya pi dulu nak, Kak Muna. Kak Muna ada nak pesan apa-apa ke?
0: Rasa Kak Muna tak ada lah nak pesan apa pun. Cuma hang selamat pi dan selamat balik, no? Jalan elok, Aisyabi.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Kak Muna.
0: Sama-sama, Aisyabi. Ada beberapa perkataan ni, kita kena tanya Mushi. Apa maksud dia? Antara perkataannya ialah runtun, menyanyi, hingak, terpelecok, dengan ragas. Mushi, boleh tak Mushi terangkan?
1: Baik. Saya mulakan dengan perkataan yang pertama yang disebut dalam dialog tadi, iaitu runtun. Runtun ni bermaksud ajakan secara paksa, sama ada melalui kata-kata berulang kali ataupun perlakuan. Orang contohnya seseorang anak lah, memegang baju mak dia ajak pergi ke sesuatu tempat. Itu melalui perlakuan. Ya? Dan yang seterusnya, menyanyi. Menyanyi ni bukan bermaksud melagukan. Dalam dialog tadi, menyanyi ni membawa maksud mengulang sebutan sesuatu yang dikehendaki ataupun dihasratkan ataupun diidamkan. Contohnya, Rizal yang menyebut berkali-kali mengajak ibunya untuk ke Padang Kota. Seterusnya, hingak. Hingak membawa maksud bising ataupun keadaan yang bingit. Dalam dialog tadi, hingak yang dimaksudkan itu yang dilakukan oleh Rizal untuk menyuarakan kehendaknya terhadap ibunya. Dan seterusnya, terpelecok. Terpelecok membawa maksud terseliuh ataupun hilang keseimbangan. Keadaan yang tidak stabil yang melibatkan pada bahagian kaki. Itu maksud dia terpelecok tadi. Dan yang terakhir tadi, ragah. Ragah ini membawa maksud panjat ataupun kerabat naik ke atas bas. Itu dia.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
0: Satu suara,

0: Jangan terus dengarkan pagi-pagi anda GPM Game Pagi Mutera masih lagi bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bamba.
0: 9.21 minit pagi waktu ini. Untuk yang berkira selamat sampai ke tempat kerja kan. Selamat menjalankan tugasan anda. Selamat bertugas. Okey. Dan selamat melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan.
1: Betul.
0: Betul lah.
1: Yalah. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Kena ingat itu adalah tanggungjawab mana kita bekerja. Dalam masa bekerja kita nak mencari gaji.
0: Betul.
1: Kita dapat gaji. Gaji pertama apa yang anda buat? Ada apa yang anda beli?
0: Untuk anda sendiri kita nak tanya. Kita nak orang kata apa, backstory balik lah eh. Gaji pertama anda waktu anda mula-mula kerja. Tak kisahlah kerja part time ke, kerja full time ke. Ada orang yang mungkin dah berpuluh-puluh kerja dah, kena kira sekali dengan part timenya. Dari segi kerja mula-mula dulu kan, cari pengalaman.
1: Betul.
0: Kan ada orang kerja hat tu lah.
1: Ada yang gaji besar, ada yang gaji kecil.
0: Betul. Sungguh kan, kita nak tahu juga waktu tu macam mana anda belanjakan, apa yang anda buat dengan gaji pertama anda. Kita nak cakap kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman dari Abang Mi Syahlam.
1: Apa kata Abang Mi?
0: Assalamualaikum Bambam Chombi. Gaji pertama saya
1: 1990,
0: gaji sebagai auditor. Cuma 750. Masa tu. Aduk kat KL, sewa 250, hantar kampung 100, beli katil kat rumah sewa. Sampai lari katil tu masih ada lagi. 36 tahun dah katil tu. Baki untuk makan-makan dan tamam bas mini, sekali naik 5 kupang. Bulan kedua beli TV kecil 14 inci. Okey, tu 14 inci kan. TV tu masih disimpan sebagai kenangan walaupun tak boleh nak guna.
1: TV dulu ni dia tak sama macam TV lah ni tau bang. TV dulu dia ada sentimental value tau.
0: Betul.
1: Nombor satu, dia main ketul besar.
0: Sungguh.
1: Dia tak ada remote. TV lah dia main remote. Bila main remote tak ada sentimental value. TV dulu walaupun ketul besar bang. Okay. Sentimental value dia mana tahu, bila kita buka TV tu pakai ibu jari kaki.
0: Betul, sungguh sambil bari kan.
1: Dia dah mangkit, dia dah buka switch lah. Boleh je tangan tu tekan on TV kan.
0: Tak
1: sanggup tidur suar kaki tu. Ibu jari kaki nak buka TV.
0: 14 inci tu kira besar lah tu. Besar kan, masa kan tu betul tak kan. Itu daripada Abang Mi Syahlam kita. Nampak dah. Tapi sebut sentimental value kan, macam Abang Mi kita kata tadi kan, katil pertama kali beli tu simpan sampai law.
1: Sampai
0: law. Ada orang tau Abang dia jumpa satu rumah ni, dia simpan peti air rumah dia tau. Peti air dia kecil lah, peti air lama.
1: Satu
0: dia,
1: pintu tu kan?
0: Satu pintu dia lah, kecil satu pintu. Lepas yang tu berat dia lah, macam
1: tinggi dia boleh kata tekat dada kot dekat tu.
0: Sama tu tinggi Bambam.
1: Sama
0: rendah, rendah. Dada. Peti air dada kan. Sebab tanya lah pasal tak jual ya peti air ni kan, saja biar. Tapi dia tak lah rumah dia. Tapi dalam peti air tu dia simpan barang. Sebab siapa tak jual ya. Barang-barang dulu yang beli kecil tak makan orang sangat. Hak ni peti air ni masa mula-mula menikah, hak ni lah kami beli.
1: Betul
0: Bab. Nak kata sentimental value kan. Sayang dengan barang tu.
1: Bayangkan peti air tu dah memang dah tak ada. Keluaran tu dah tak ada dah. Kan? Tiba-tiba kita rasa macam biasa je. Tiba-tiba kita buang peti air tu. Ada orang dapat beli repair. Elok. Dia jual tengok. Beli open date lah ni, gerai mahal.
0: Betul lah. Barang lama kan.
1: Di antara barang-barang lama. Contohnya apa tau. Kalau lah ni kita tengok meja makeup kan. Meja makeup apa dek bang?
0: Meja makeup sekarang ni. RM2.50-RM3 ada dah.
1: Biasa kan. Setboard dulu saya tengok. Setboard dulu. Dulu meja makeup orang panggil setboard. Setboard dulu dengan ukiran dia.
0: Kayu dia tu.
1: Lah ni dah berat sebab tau. Lah ni cermin satu je tau depan. Dulu dia ada cermin depan, lepas tu dia ada cermin yang boleh tengok sikit. Kita boleh berlin dia cermin tu, kita boleh nampak kita punya telinga kanan dan telinga kiri. Dia tak sama. Setboard dulu dengan lah ni punya meja makeup lah. Meja makeup tu kira memang sekeping duit tu lah. Meja setboard dulu dia sekeping duit tu dia ada kiri kanan, dia boleh
0: tengok lah kan. Sama macam tu bekas TV tu lah.
1: Lah ni ribu raban bang.
0: Bekas TV tu sama juga kan. Dulu TV kan buka pintu, buka tingkap. Tapi ada rumah yang masih simpan lagi walaupun TV tu tak function lah. Kadang ada yang simpan kotak TV tu saja kan. Benda-benda rare kan. Jadi untuk nama kena kongsikan kami 04-210-7389
1: atau boleh kan ruangan WhatsApp kami 0105080957.
0: Yes, GPM dan Chombi.
1: Dan dia Bambam.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampan menoka ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.34 minit pagi waktu ini GPM Geng Pagi Mutara masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Ya, kita rasa dengan topik kita hari ini Chombi.
3: Ya, topik kita pagi ini. Gaji pertama anda, apa yang anda buat, apa yang anda beli.
2: Baik, aha. Kita nak tahu cerita daripada anda. Kita nak bacakan kiriman yang berikutnya.
3: Baik.
2: Okay, yang ini datang oleh Syahid KJS.
3: Okey, apa katanya?
2: Apa cerita Chombi?
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Chombi, Bambam serta kaki tangan Mutra FM yang menjayakan menyayang Mutra FM. Salam ceria.
2: Lain macam ni.
3: Sebab tu saya
2: cerita ni, cerita topik lain ni. Topik sedih ni.
3: Apa pun
2: ni.
3: Terima kasih lah Syahid KJS.
2: Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa kita talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nak tanya lenguh hak jari tu?
4: Awak tak lenguh.
3: Jari-jari ku sakit semua.
2: Okey, baik. Cikgu, muka dia mahu sikit kau. Ringkaskan. Okay.
4: Bunga melor warna putih.
2: Mana ada?
4: Ada bunga melor warnanya putih. Okay. Kembang mekar di waktu pagi.
3: Kembang mekar waktu pagi.
4: Jari sakit dan letih. Nak buat ramai dengan bambang yang Chombi di game pagi.
2: Tidak. Baik. Okey, cikgu.
4: Ya, saya Chombi dan Chombi yang comel dan bambang yang tiut.
2: Baik.
3: Bunga rampai ditabur-tabur. Kita nak ngomong doyan.
2: Bunga rampai ditabur-tabur.
3: Hati boleh? Longlai jadi terhibur.
2: Tak ingat lirik dah. Baik. Cikgu.
4: Ya.
2: Yeah. Okey, topik kita hari ni cikgu. Yeah. Bukan pasal bunga rampai.
3: Bukan.
2: Pasal bunga meloh.
3: Bukan.
2: Pasal gaji pagi ni cikgu. Gaji. Nak tanya cikgu, kerja pertama cikgu. Cikgu pernah share banyak kali dah. Kami nak tahu. Bukan pasal kerja cikgu, tapi gaji pertama cikgu.
3: Gaji pertama
2: apa
3: cikgu.
2: Yang cikgu beli dulu?
3: Betul.
4: Sebelum tu nak ucap tahniah kepada Pak Sucat tadi.
3: Yeah.
4: Selamat datang buat ramai dengan
2: semua kami. Geng-geng cikgu lah ni Pak Sucat tak nak masuk.
3: 3 bulan ke mana cuba?
2: Jari tu sampai naik ke matu ni. Punca dia cikgu Aisyah salah seorang.
3: 3 bulan cikgu, 3 bulan.
4: Ramai lagi mami yo.
2: Tak kisahlah semua sama. Baik cikgu. Cikgu. Hari ni kita sembang buat gaji pertama ni cikgu.
3: Gaji pertama. Mula-mula cikgu kerja apa? Apa juga yang dapat gaji tu?
4: Mula-mula saya kerja part time lah. Mula-mula tu.
2: Aha.
4: Masa tu tahun 79.
2: Okey, berapa gaji masa tu?
4: Saya umur 14 tahun dikatakan 2.
3: 14 tahun?
2: 14 tahun.
4: Masa tapi tu cuti sekolah.
3: Yang tu kita tak payah kira kot. Pasal yang tu part time gaji sikit.
2: Okey, part time tak mahu. Kami nak gaji
3: yang
2: official.
3: Full time.
4: Full time sekali. Yang tu lah. Mula-mula saya dapat jadi guru sandaran tidak terlatih lah.
2: Okay. Masa tu berapa sebulan cikgu? Sebab kan sebab guru sandaran sampai lah ada je orang yang memang kerja full time di guru sandaran tau.
3: Ada
4: tapi
3: ada.
4: Tak sama cara bayaran dia.
2: Yelah, tahun cara bila?
3: Cikgu tahun bila?
4: Tahun 1985.
2: Jangan cerita tambah dengan tahun 2026. Gaji dia memang beza lah.
4: Gaji saya masa tu RM440 sahaja.
2: Wih, tinggi tu.
4: Elang GKA RM45 sahaja. Jadi dapat RM485 lah sebulan.
3: RM485. Okey, tak ada potongan apa-apa ke?
4: Masa tu tak ada potongan apa lah. Kita guru sandaran tidak terlatih saja kan. Tak kira gaji 3 bulan tak ada. Nasib baiklah tempat saya mengajar
2: cikgu
4: tu di Tanjung Bunga, pihak sekolah dia bagi pinjaman advance dululah.
2: Saya rasa cikgu kan, kalau buat gaji apa guru sandaran ni kan, sampai sekarang ni pun kalau baru masuk memang 3 bulan tak dapat kau.
3: Saya rasa kalau bukan kata sandaran, hak yang tak bersandar yang memang betul tiduran pun memang mula untuk tempoh mula 3 bulan juga kan.
2: Sama je. Tapi kena fikir. Okey cikgu, dapat 3 bulan tak dapat betul tak? Okey, dapat yang pertama tu mesti banyak.
3: Betul.
2: Banyak.
4: Ribu-ribuan juga lah.
3: Sebab tu cikgu, bila orang dengar kata kerja ni minta maaf cakap lah, gaji sandaran ke, tiduran ke, dudukan ke, even masuk yang orang kata apa, hakiki ke, kata apa, masuk je 3 bulan tak ada tak gaji. Dia kata, ya Allah, kerja kerajaan kejam. Bukan 3 bulan tak ada gaji. Bukan. Lepas tu dia backdated.
2: Ya, betul.
3: Bila tak backdated pernah. Tu masuk overdate.
2: Dia faham macam ni. Ha. Tak ada kerja yang tak dibayar upah. Cuma ada yang pekerjaan yang memang dia akan bagi 3 bulan baru dapat sekretari tu. Ya,
3: sebab apa? Sebab dalam tempoh. Sebab dia dalam tempoh dokumentasi.
4: Kita kena ambil dulu. Dia kisah lah juga nak hidup 3 bulan tu.
2: Ya, memanglah cabaran. Yalah, nama pun cabaran kan. Okey, lepas dapat 3 bulan tu, apa yang cikgu buat? Ha.
4: Bayarlah hutang-hutang apa yang
2: okay, dia bilang. Okey, selesai bayar orang. Hutang semua. Selesai bayar hutang semua. Kami tahu apa yang beli. Bukan bayar hutang.
4: Ha. Mula-mula saya bagi kat arwah tok wan saya, arwah mak dengan ayah seorang-seorang. Sama kata lah, mereka 3 orang.
2: Okey.
4: Apa ni, lepas tu, yang saya duk idamkan sekali tu, saya nak beli motor lah.
3: Motor? Okey.
4: Alright. Bayar muka dalam 1,000 lebih lah, 1,500 macam tu lah. Senang tidak duk naik bas tau. Apa ni, duk ulang alik. Dari mula-mula saya ulang alik daripada Sungai Nibong duk naik bas yang low bas tu. Duk lalu Mount Askin tu kan. Allah, lalu ke Bukit Salvia tu. Malam-malam tinggal saya driver dengan kolej. Lepas tu gua besar saya, apa pengetua kami tu, dia bagi bilik kat saya di situ lah. Tapi dengan syarat saya kena buat tugasan guru asrama.
2: Ingat bagi saja.
4: Dibayar allowance tambahan RM120.
2: Bayar lagi. Dapat cemeh.
4: Hari bertugas makan kat asrama sikit lah sikit.
2: Makan cemeh tempat cemeh. Honor apa lagi?
4: Lepas tu pula saya ditawarkan pula walaupun guru sandaran suruh jadi jurubahasa di mahkamah.
3: Jurubahasa.
2: Baik, tak apa.
4: Jurubahasa kanak-kanak pekak yang kena tangkap apa
2: semua ni. Okey. Baik, tak apa.
4: Bahasa isyarat.
2: Okey, okay. Hatu cikgu dah cerita dah sebelum ni. Cuma kami nak tahu. Enang.
4: Tambahan lagi 240.
2: Banyak duit tau. Tu nampak tak? Banyak . Okey. Cerita dia pertama duit gaji pertama cikgu beli motor lah. Banyak duit muka motor lah. Tapi motor tu boleh pakai lama tak?
4: Tak lama.
2: Pasal apa?
4: Accident gaji nombor 8. Orang pinjam.
2: No.
4: Lepas tu saya dah baiki, insurans dah bayar. Baiki jual lah.
3: Lepas tu tak langsung tak beli?
4: Beli lain pula.
3: Cikgu bayar duit muka motor apa cikgu?
4: RM1,500 masa tu.
3: Mahal cikgu duit muka. Lain kali jangan bayar duit muka. Cikgu bayar duit tangan.
2: Ayah kena buka macam mana? Tangan
3: macam mana? Macam contoh lah kan. Bila bagi contoh kan. Kalau kita ada satu masalah kan.
2: Okay.
3: Tak apalah nak bergaduh dengan aku. Takkan tak bagi muka aku. So bila bagi muka jadi serba salah kan. Bila bagi tangan tak cakap banyak.
4: Lepas tu kan gaji tu juga selain daripada saya beli motor. Ada lagi satu yang jadi waktu apa kenangan terindah lah. Sebab saya pertama saya mengajak baru nak duduk belajar. Nak pergi makan kat hotel apa. Bila hujung tu kan pihak sekolah pergi buat jamuan di hotel. Tapi dia akan bagi hadiah pakaian yang tercantik.
3: Pakaian beragam.
4: Satu saya nak darah terang-terang kan. Lepas tu dah teringin masa tu kan. Teringin selak dengan baju bare bottom. Saya belilah. Pakai satu shoot warna merah beneran.
3: Waktu tu kira makan mesti rasa macam sweet September kan. Tak pun sweet charity.
2: Ku kenal dia.
4: Lepas tu masa apa kira depa bagi hadiah tu kan. Saya menang. Saya dapat nombor satu. Masa tu slim lagi.
3: Slim mana? Slim River kah?
4: Badan selim.
3: Okey, baik.
2: Tapi alhamdulillah lah. Apa walaupun guru sandaran masa tu belum tetap lagi kan. Tapi income pun okey. CIM pun ada kan.
4: Macam
2: perak
4: lah juga. Kita pergi makan kat hotel tu, orang makan dengan sudu giri-giri
2: dan
4: kita
2: pelantin. Itu dia lah. Lain kali letak kat tepi.
3: Bukan. Cikgu tak kenal Bambam Awai. Cikgu pun kenal Bambam Awai. Bambam ni tak kisah makan hotel apa, dia nak makan daging ni segala pisau kawan semua. Tapi nak makan makan tengah ni memang suka.
4: Tu dah tak boleh nak potong terpelanting daging tu. Lepas tu ikan kurau tu. Lala tok sebelah makan udang pun semua. Makan dengan tangan, dua-dua belah tangan.
2: Okay, baik. Terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni cikgu.
4: Okay, assalamualaikum. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi cikgu lepas ni cikgu boleh keraplah telefon Bambam kalau nak makan di hotel. Cikgu kena belajar dekat Bambam. Bambam sampai kalau dia punya minat steak. Steak dia pula dia punya makan dia how want a steak to be done medium rare. Betul, jadi medium well ni bila dia makan kalau pakai pisau tak potong tak lepas dia kemuk chainsaw cikgu.
2: Ya betul. Tahu Bambam ajak kat siapa?
3: Apa dia?
2: Kak Aziz.
3: Ho.
2: Aziz ajak.
3: Kak Aziz ni kalau bak ish tak mau nak cerita lah.
2: Okay. Aziz dah main lah. Dia kata bila dia pada keluar okay. Main tugasan kita sampai di hujung tugasan kita untuk hari ni. Okay. Dan ingat sebelum kita menutup perbincangan kita bagi dia satu perkara yang menarik untuk kita fikirkan bersama lah. Gaji pertama mungkin tak besar.
3: Baik.
2: Barang yang kita beli mungkin dah rosak, hilang ataupun tak lagi digunakan. Tapi kenangan ketika pertama kali merasai hasil titik peluh sendiri itu tetap istimewa.
3: Mungkin ada di antara kita yang dahulunya membeli kasut untuk pergi bekerja. Ada yang beli motor lah supaya mudah nak cari rezeki. Dan ada yang perkara pertama dibuat ialah menyerahkan duit kepada mak ayah kerana teringat pengorbanan mak ayah selama ni lah. Akhirnya bukan berapa banyak gaji yang kita dapat atau berapa mahal barang yang kita beli yang paling penting, tetapi bagaimana kita menghargai usaha sendiri dan orang yang menyokong kita dan peluang untuk membina kehidupan yang lebih baik.
2: Yes,
3: dan apa pun yang menjadi tanda tanya Abang untuk Bambam dan juga Cumi sebelum kita nak mundurkan diri. Kita juga nak tahulah juga kan Kak Aziz kita ni kerja pertama dia, dia kerja apa, dia dapat gaji, dia buat apa, dia beli apa. Bukan kata kita dua, pendengar kita nak tahu kan.
2: Kak Aziz kita bukan tak tahu. Dia Bambam dengar cerita hari tu. Dia pernah tempah satu baju yang berasal dari
3: Zimbabwe.
2: Zimbabwe kot tak silap.
3: Tak tahulah.
2: Dia macam ada dia macam lagu tu lah, macam tring ting ting ting ting.
3: Ring ting.
2: Ah, lebih kuat lagu tu. Dia sesuai dengan lagu tu.
3: Kalau tak salah Cumi, tapi Cumi nak tahu betul tak betul. Gaji pertama dia, dia beli, dia biasa up di treat lah. Dia beli baju kebaya. Baju kebaya tu boleh tak boleh pakai dah lah ni.
2: Oh iya ke?
3: Sebab baju tu kian besar, dia kian kecil. Lepas tu dia bubuh dalam kotak cermin kaca di rumah.
2: Kotak cermin kaca betul ke kan si?
0: Baju yang baju yang menjadi kenangan tu memang masih ada.
3: Nampak.
2: Kita cakap mana betul kot?
0: Tapi sebab dia dah kecil, tak boleh masuk.
3: Baju kecil kan, kali kecil?
0: Baju jadi kecil.
3: Bukan kecil, kain tu mari tu. Okay.
0: Tapi kalau kerja pertama, yang ingatlah, ingat Kak Aziz, kerja pertama adalah lepas SPM.
3: Lepas SPM, kerja di mana tu?
0: Kerja di sektor industri.
3: Sektor industri, gaji pertama buat apa?
0: Gaji pertama RM450 sahaja.
3: Bagi, buat apa kerja tu?
0: Buat apa?
3: Kalau ingatlah, buat apa ke, beli apa ke?
0: Ada lah kot beli apa-apa. Tak ingat dah lama dah.
3: Tak ingat.
0: Tapi mestilah beli benda yang boleh ada valuable gitu kan.
2: Nampak dah valuable kan. Cik Dani, gaji pertama cik ni apa cik ni beli?
5: Gaji pertama?
3: Ya.
5: Kena tanyalah kerja apa sebagai kerja pertama tu.
3: Kerja apa?
5: Kami kan. Kami lepas form 6 bawa mak kami masuk kerja.
3: Oh, form 6 dulu.
5: Kami lepas form 6 bawa kami masuk kerja. Okay. Lepas tu kami pun Penang ni kan penuh dengan hilang-hilang industri.
3: Ya betul.
5: Kami masuklah jadi pekerja industri.
3: Pekerja industri juga. Gaji pertama berapa dek tu?
5: Gaji pertama tak ingatlah berapa dek, tapi kami ingat lupa.
3: Atau buat
5: tak tahulah pasal apa benda yang selain kita bagi kat mak kita
3: sikit kan. Okay.
5: Mak pak kita sikit. I beli, you tahu tak?
3: Ha, beli apa?
5: I beli kasut tinggi, tumit tinggi.
2: Serius lah cik Dani?
5: Serius. 2 inci, 3 inci. Masa tu kita muda.
3: Ya.
5: Sekarang kita tak pakai dah kasut tumit tinggi.
3: Ya, betul. Kita pakai kasut sepon. Tapi betul bang, waktu satu ketika saat dulu, zaman Kak Aziz dan juga zaman apa-apa ni cik Dani kita dulu, sektor pindasi adalah salah satu sektor yang orang kata gaji tinggi. Kan?
5: Dia banyak OT. Dia banyak OT masa tu. Jadi orang kata kita beli-belilah.
2: Baik. Alhamdulillah. Baik, itu rezeki masing-masing. Okey. Jadi apapun berbelanja dengan hemat. Okey. Dan insya-Allah kita doakan semoga kita semua sentiasa dimurahkan rezeki.
3: InsyaAllah.
2: Akhir kalam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
2: Jaga diri.
3: Ya, si pribadi.

0: Papa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, prihatin.
1: Anda sedang mendengarkan Putera FM, segalanya untukmu.
2: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, main nak habar.

FM. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM ya. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Hari ini Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di udara pada hari ini, hari Khamis yang indah. Jadi apa perancangan anda hari ini ya? Sama ada anda sedang menjalankan tugas ke, ataupun anda mungkin tengah bersiap-siap nak ke tempat kerja hari ini. Mungkin hari ini masuk lewat sikit, masuk petang ke apa, mungkin ada urusan-urusan lain di luar. Ataupun anda yang sedang buat apa sahaja kat rumah tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih juga tadi Bamban dan Combi yang telah pun menemani anda di awal pagi tadi. Okay, sebelum kita meneruskan aktiviti harian kita untuk hari ini kan, jangan lupa satu perkara kecil yang nampak kecil sangat tapi sebenarnya besar manfaatnya, iaitu menjaga kebersihan tangan. Hari ini 15 Oktober merupakan hari mencuci tangan sedunia. Amalan mencuci tangan ni dengan sabun dan air bersih ni mampu membantu mencegah penyebaran kuman dan melindungi kesihatan kita serta keluarga kita. Jangan lupa ya, setengah orang saya tengok kan, dia buka tong sampah tapi tak cuci tangan. Saya kalau tak boleh, saya kalau buka tong sampah saya mesti kena cuci tangan. Itulah dia kan, kita kena biasakan diri kita. Apa benda yang kita pegang tu, mungkin kita tak rasa macam ada habuk ke atau ada kotoran, kita tak nampak tau benda ni, kita tak nampak. Jadi cuci dah tangan dengan bersih supaya anda makan pun tak adalah benda-benda yang tak yang kotor tu kan masuk dalam badan anda. Okey, jadi jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesihatan juga, dan jangan lupa teruskan senyuman selalu. Saya Azri akan terus teman anda hari ini di Mutiara FM, terus bersama-sama dengan anda kerana ada pelbagai perkongsian menarik, informasi semasa dan pastinya lagu-lagu pilihan yang akan menceriakan hari anda. Dan jangan lupa hari ini hari Khamis tau, kita ada apa? Pukul 9 nanti kita ada, sebelum tu sekejap lagi kita ada Aista yang saya nak share dengan anda. Lepas tu pukul 11 kita ada merungkai fatwa menjejak falak. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini Ustaz akan bercakap berkenaan dengan buli dan penyelesaian Islam. Nantikan ya. Dan juga jam 12 macam biasa kita ada Everlasting Memory. Itu pengisian menarik untuk hari ini. Jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, jangan tukar channel, pastikan jangan curang, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

ora penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Main Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Main Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi, waktu ini. Baiklah, hari ini dalam Ice Style, saya nak share dengan anda tentang tips dan petua kecantikan. Petua apa yang saya nak bagi? Tentang rambut. Rambut ni adalah mahkota wanita, kan? Lelaki pun memang akan menjaga rambut dan menitik beratkan soal rambut lah. Untuk memiliki rambut yang cantik dan sihat, kita memerlukan usaha agar kita terhindar daripada pelbagai masalah macam rambut gugur, berkelumur dan sebagainya. Walaupun kaum wanita ni banyak pakai tudung, kan? Kita orang Islam banyak pakai tudung. Bila pakai tudung pun kadang-kadang rambut kita kena jaga juga. Kadang-kadang bila betul tutup, dia akan jadi kelumur dan sebagainya. Kalau tak jaga rambut, tak keringkan dengan baik, dia akan jadi masalah, kan? Okay? Selain perawatan mahal, kita juga boleh memiliki rambut yang sihat dan cantik dengan beberapa cara dan petua alami. Gitu. Ya, makanan kita dua kandungan penting dalam makanan yang sangat diperlukan oleh rambut adalah zat besi dan juga protein. Menurut pakar, sel-sel rambut ni adalah sel yang paling cepat berkembang dalam tubuh kita. Tapi sel tu jugalah yang cepat terpengaruh apabila kita tak mengambil makanan yang tepat yang mengandungi banyak nutrisi. Jika kita nak memiliki rambut yang sihat dan terlihat cantik, yang natural cantik, kita harus banyak makan sayur, yang daun hijau tu, kacang-kacang, makan kacang soya, kacang buncis, dan biji labu. Kita juga digalakkan makan 12 mg zat besi setiap hari. Selain zat besi dan protein juga, protein pun sangat diperlukan kerana boleh bantu memperkuat akar rambut. Beberapa sumber protein yang terbaik lah, antara dia macam ada keju, susu, kacang soya, ikan dan juga yogurt lah. Itu antara protein yang penting untuk menjaga rambut kita. Jadi kalau kita tak makan makanan berkhasiat macam tu, jangan kata lah sebab rambut kita tak berapa nak ni, kan. Dia tak shine ke, dia tak shining, dia tak kuat, kan. Selain daripada kita beli produk-produk kat luar, kan, apa kata kita buat cara alami sahaja, kan. Beberapa kerap kita nak cuci rambut ni, kan. Sebabnya cuci rambut pun penting juga. Sebab seberapa kerap kita harus cuci rambut, dan ada setengah tu katanya hari-hari cuci rambut, kan. Ada setengah tu kata dia ada hari cuci rambut. Tapi menurut pakar, mencuci rambut ni 3 kali seminggu adalah yang paling ideal. Sebaliknya, cuci rambut setiap hari tidak digalakkan kerana rambut sebenarnya memiliki minyak semula jadi yang berperanan untuk menjaga dan melindungi rambut agar tetap sihat. Jadi kita tidak menggunakan shampoo setiap hari, kan. Minyak tu, minyak alami rambut ni, dia akan sentiasa terhakis lah. Lambat laun dia akan menyebabkan rambut jadi kering, rapuh dan kehilangan kilau dia tu. Kalau kita ni macam hari-hari cuci rambut, kan, tak cuci atau tak okey pula, kan, sebab dengan cuaca kita sekarang ni, kan. Tapi itulah dia. Tapi kalau anda cuci rambut kerap, anda cubalah makan makanan yang berkhasiat untuk rambut, kan. Jadi itulah, kena guna shampoo pun guna shampoo yang berkualiti. Urut kepala, kulit kepala tu secara rutin. Elakkan cuci dengan air suam, kan. Jangan sikat rambut ketika basah. Minum cukup air putih. Itu antara yang anda kena buat lah, betul-betul untuk anda jaga rambut anda dengan sihat. Itu sedikitlah perkongsian dalam Ice Time untuk hari ini. Jangan lupa, dah pun 10.31 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pukul 11, kita ada merungkai fatwa menjejak falak untuk anda semua. Pastikan terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

Dah pun 10.48 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mitra FM Fokus Mutiara. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz. Kejap lagi pukul 11, jangan lupa untuk bersama-sama dalam ruangan merungkai fatwa menjejak falak. Topik yang cukup menarik untuk dibincangkan, iaitu berkenaan dengan buli dan penyelesaian Islam. Okey, jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami yang sedang memandu. Berhati-hati untuk hari ini, cuaca bagi negeri Pulau Pinang. Petang dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Untuk besok pagi ada hujan, petang dan malam tak ada hujan. Okey, untuk anda rancang segala aktiviti anda, saya doakan segala urusan anda akan dipermudahkan. Okey, terus kekal mendengarkan Mitra FM, segalanya untukmu.

Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, prihatin.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Era FM.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merungkai fatwa, menjejak falak. Waktu ini bersama-sama dengan saya Aziz dan juga tetamu kita di Konti. Kita ada Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa Ustaz hari ini?
3: Alhamdulillah Syah.
2: Alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini 15 Oktober sama dengan 4 Jamadil awal ya. Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu buli dan penyelesaian Islam Ustaz. Okey, baik Ustaz, kita teruskan ya Ustaz ya. Okey, sebagai mukadimah ya Ustaz ya, kepada topik kita ni, yang sangat-sangat hangat pada pagi ni kan, boleh Ustaz share sikit atau kongsikan sedikit ringkasan terhadap makna buli dan bagaimana perspektif awal Islam terhadap gejala buli ni Ustaz?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwali wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, terima kasih kepada DJ kita pada hari ini. InsyaAllah topik yang yang kita dah bincangkan pada pagi ini sebenarnya topik yang agak hangat lah. Baru saja beberapa kes terjadi dalam minggu-minggu yang lepas. Dalam cuaca Malaysia yang tak menentu ni, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Tapi ada juga yang tak berkesudahan seperti jerbu hari ni lah. So ada juga isu yang sentiasa berbangkit. Dan antara isu tersebut adalah isu buli. Dan seperti mana yang kita dah maklum, memang dah ada kempen kesedaran berkenaan dengan buli ni. Dan telah digerakkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Cuma hari ini kita nak sentuh bagaimana agama Islam sendiri dapat orang kata apa, menangkis buli ini ataupun bagaimana solusi yang akan ditawarkan oleh Islam lah. Baik, secara mukadimahnya kita boleh katakan buli ini adalah satu tingkah laku agresif ataupun salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan secara berulang kali. Yang melibatkan ketidakseimbangan kuasa lah di antara seorang pelaku buli dan juga mangsa buli. Maksudnya dia ada seorang pelaku yang lebih fizikal itu mungkin lebih kuat. Kemudian dia melakukan tindakan agresif kepada mangsa buli yang lebih mungkin bersifat lebih lemah lah berbanding dengan orang yang dibuli. Dan seperti mana yang kita makruf, buli ini dia boleh dikategorikan beberapa, orang kata kategori lah. Ada kategori secara fizikal yang makruf lah kita, kita tahu sampai sehingga kan ada kes mati yang berlaku beberapa minggu sebelum ni. Seperti memukul, menolak sehingga kan ada orang kata apa, perbuatan yang sampai kita rasa perbuatan yang tak sepatut yang dilakukan kepada manusia lah. Dalam kes yang yang kita tahu yang sangat-sangat dahsyat sebelum beberapa tahun ni. Kemudian ada juga dari segi verbal ataupun kita kata dari segi perkataan. Kita duk bully, cara kita duk apa menghina dan sebagainya pun termasuk dalam bully lah.
2: Mentally tu kan.
3: Kemudian ada juga dari segi emosi dan sosial. Dan yang paling sekarang ni menjadi bual bicara kebanyakan khusus dan kempen lah, iaitu bully cyber.
2: Bully cyber betul.
3: Bully cyber yang sangat-sangat orang kata baru, bully alaf baru lah. Tapi pada hari ni insyaAllah kita tak sentuh sangat yang bully yang cyber dan sebagainya. Kita khususkan kepada bully yang berlaku di peringkat yang paling kita tak nak berlaku, iaitu di peringkat sekolah. Dan apa, dari segi Islam ni, dari perspektif Islam, Islam tu sendiri maksud dia adalah selamat. Adalah agama yang mementingkan kepada kesejahteraan. Jadi bila berlakunya buli ni, maka dia secara tidak langsung ataupun secara langsung lah telah memusuhi

0: yang dinamakan sebagai buli, mm-hmm. yang bercanggah dengan makna Islam itu sendiri. Bahkan benda ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah sebut firman-Nya, "Wailul likulli humazatil lumazah." Maksudnya Allah kata, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelak. Di sini nak maksudkan, Allah nak tunjukkan kepada kita, Allah mencela golongan-golongan yang melakukan buli secara verbal. Kerana Islam ni dia menegah beberapa aspek seperti kezaliman secara fizikal, verbal dan juga emosional. Kita akan go through satu-satu. Dan ketika mana Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghuraikan ayat wailul likulli humazatil lumazah, dia berkata orang yang dimaksudkan dengan makna tu adalah orang-orang yang berjalan ke sana sini mengadu domba, merosakkan hubungan antara orang yang lain dan mencarikan keaiban. Dan menunjukkan perkara-perkara yang buruk. Ini menunjukkan makna ayat tersebut adalah makna apa saja yang bawa kepada keburukan. Baik, itu yang pertama. Bahkan Allah sendiri dalam satu hadis yang kudsi daripada Nabi SAW, Nabi sabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, ya ibadi inni haramtu ala nafsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Allah kata, wahai hamba aku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu. Dan Allah kata, dan aku juga jadikan ia haram di antara kamu, dan janganlah kamu berlaku zalim. Kat sini dalil yang paling jelas menunjukkan perbuatan buli adalah perbuatan yang haram. Melakukan kezaliman itu termasuk, buli itu termasuk dalam perbuatan yang zalim. Maka Allah sendiri mengharamkan perbuatan buli ini. Baik. Kemudian ada sebuah hadis lagi lah saya nak bawakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an wala fahish walal badhi." Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, seseorang mukmin tu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah daripada kalangan yang suka mencela, suka melaknat, berkata keji dan berkata buruk. Ini menunjukkan dari segi verbal lah. Ada segi-segi verbal yang menunjukkan buli-buli atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ke arah kezaliman adalah haram. Jadi benda-benda ini menunjukkan buli dalam perspektif Islam adalah ditegah dan amat haram untuk kita lakukan, khususnya kepada, kan orang kata apa, pelajar-pelajar yang baru nak menjadi dewasa. Diorang ini adalah waktu-waktu yang kita nak kena bentuk diorang menjadi seorang manusia yang berguna, okay, yang bermanfaat kepada orang lain. Supaya kita dapat selari, khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang paling banyak bermanfaat adalah orang yang orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, bukannya menggunakan tubuh badan mereka membuli orang lain. Dan dalam statistik yang kita tengok daripada tahun lepas dan tahun ni, tahun lepas 2889 kes buli direkodkan melalui bila rekod KPM lah, 740 di sektor sekolah rendah, 2149 di sektor sekolah menengah. Maksudnya buli ini banyak berlaku di sektor sekolah menengah. Dan setakat tahun ini direkodkan pada bulan 8 Ogos baru ni, meningkat kes tersebut. Sebanyak 5681 kes telah direkodkan berkenaan dengan salah laku buli. Ini menunjukkan ada peningkatan lah berlakunya buli. Mungkin yang saya boleh katakan peningkatan tersebut adalah sebab kesedaran. Kesedaran tu bagus. Cuma tidak menafikan maksudnya ada salah laku buli yang berlaku. Maka kita cuba kena ada usaha lah untuk menangkis perbuatan buli ni seiring dengan Islam yang melarang perbuatan tersebut.
1: Ya, itu dia. Kena perlu banyak kesedaran lagi Ustaz kan. Okey. Minta Ustaz jelaskan faktor yang menyebabkan gejala buli ni semakin berleluasa.
0: Baik. Banyak faktor. Maksudnya dari segi kalau kita nak bincangkan faktor ni, banyak dah orang bincang. Ada macam-macam faktor. Cuma saya nak tekankan empat faktor sajalah. Empat faktor yang mungkin kita uraikan secara umum. Kalau kita nak mendalam tu dia agak orang kata pun tak cukup masa nak uraikan satu-satu kan. Baik. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yang saya boleh sentuh adalah berkenaan dengan faktor individu. Maksudnya salah satu sebab kenapa berlakunya gejala buli ini, dia berpunca daripada pelaku tu sendiri yang mempunyai sifat-sifat yang dari ciri psikologi dia, dia mungkin terjurus ke arah kejahatan ataupun keburukan. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin persekitaran yang dia hidup. Mungkin dia hidup dalam keadaan keluarga yang bermasalah. Mungkin dia

0: orang kata apa, mungkin bukan sebab persekitaran, kadang-kadang ada isu yang seseorang itu dia melakukan bully sebab dia rasa seronok nak buat. Yang kalau ikutnya keluarga dia daripada keluarga yang sihat,
1: betul,
0: keluarga yang baik, tapi disebabkan mungkin diri dia tersebut, ini mungkin permasalahan individu lah, secara individu yang kadang-kadang itu berlaku
1: ataupun dia pernah dibully. Boleh jadi juga
0: antara faktor yang lainnya, disebabkan dia pernah dibuli, dia pernah jadi mangsa buli, so dia nak buli balik orang lain. Itu antara salah satu faktor yang kita boleh katakan berlakulah. Yang kedua adalah faktor keluarga yang tidak stabil. Bila berlakunya keluarga yang bergolak dari segi kewangan, ini banyak statistik lah yang menunjukkan ketika mana berlakunya masalah kewangan, dia ada tendensi untuk melakukan keganasan rumah tangga yang berlaku di antara ibu dan ayah. So ayah ini akan cuba untuk pukul ibu dan disaksikan oleh anak, yang menyebabkan anak ketika itu dia akan dapat trauma lah. Dia dapat trauma dan mungkin dia akan rasa satu justifikasi kepada dia, oh boleh aja pukul orang. Dia banyak lah, maksudnya daripada keluarga yang tidak stabil tadi itu boleh menyebabkan anak melepaskan rasa geramnya di rumah kepada orang lain, satu, ataupun dia menjustifikasikan perbuatan ayah dan yang dipukul ibu tadi tu kepada orang lain. So dia boleh berlaku pelbagai alasan selepas itu disebabkan oleh satu keluarga yang tidak stabil lah, ataupun dibesarkan dalam keluarga yang memang tidak cakna hal ehwal keluarga ni, maksudnya tidak dibina atas kasih sayang, tidak dibina atas orang kata apa, seperti keluarga yang sepatutnya dibina atas mawaddah, rahmah, sakinah tu, dia tak bina atas tu, menyebabkan anak-anak ini tadi lebih cenderung untuk melakukan buli. Baik, kemudian yang ketiga adalah faktor persekitaran sekolah juga. Seperti yang kita tahu lah, ataupun kita boleh katakan budaya ragging. Bila sebut ragging ni makruf lah, daripada dulu sampai sekarang pun dia berlaku. Dia seolah-olah satu tradisi yang diwariskan. Dia macam kalau tak buat tradisi ni, dia melanggar adat lah dari sesuatu sekolah. Dan bila melanggar adat ni, dia macam satu melanggar hukum hakam bagi sekolah tu. So dia macam nak tak nak kena buat. Dan tradisi-tradisi inilah yang sebenarnya menyebabkan kes buli meningkat. Jadi bila dia dah jadi sampai satu tahap senior, dia kena rasa ada tanggungjawab untuk bully junior pula. Sedangkan itu bukannya satu ketetapan.
1: Betul.
0: Itu bukan satu ketetapan yang sepatutnya dilakukan sekalipun. Bahkan orang kata apa, ada orang yang memberikan justifikasi lah. Dia kata standard lah, bila dah nak besar ni kena lah belajar kasar-kasar sikit. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Kerana Islam tak menggalakkan kepada perkara tersebut. Jadi tradisi yang didasari dengan perkara yang haram sepatutnya dibuang. Kerana adat-adat ini bukanlah adat-adat yang dibenarkan oleh syarak. Okey. Kemudian yang keempat adalah faktor pengaruh media sosial lah. Seperti mana yang kita tengok sekarang, pendedahan meluas terhadap pelbagai movie, drama, permainan video dan kandungan-kandungan yang menjurus kepada bully tersebut semakin banyak ditunjukkan. Dan kita faham, dan orang kata pengaruh media sosial ni tak begitu affected. Tapi saya bagi contoh lah, saya bagi satu analogi lah. Saya pun pernah kecil. Saya waktu kecil-kecil dulu pun tengok je cerita-cerita, contohlah sebut Ultraman, Power Rangers. Memang saya nak jadi Ultraman dan saya nak jadi Power Rangers ketika tu. Jadi bilalah ketika kecil pun kita ada kepengaruhan terhadap cerita-cerita tersebut. Tidak mustahil bila melihat cerita-cerita yang melakukan, menunjukkan buli ini ditunjukkan, boleh jadi orang tu pun terpengaruh dengan perkara tersebut. Tidak menafikan. Dia walaupun mungkin skala dia kecil berbanding dengan faktor yang lain yang lebih besar, tapi dia tetap ada. Tetap boleh menafikan yang lain tak ada langsung. Itu adalah empat faktor yang saya boleh bawakan yang kita apa menyebabkan buli, salah laku buli ini berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah.
1: Ya, okey Ustaz. Menyambung pada soalan buli tadi Ustaz ya. Ataupun faktor tadi ya. Apabila kita lihat isu-isu buli ni, ada pembuli yang menggunakan menegakkan kebenaran. Kan alasan dia nak menegakkan kebenaran. Lagi sebagai nak menjustifikasikan perbuatan mereka ni kan, itu alasan yang mereka gunakan. Apa, adakah yang ini juga termasuk faktor buli yang faktor buli, dan adakah Islam membenarkan untuk guna kekerasan bagi menegakkan keadilan atau kebenaran? Macam mana Ustaz?
0: Baik, ini adalah salah satu alasan ataupun orang kata yang digunakan oleh orang yang melakukan buli ni sebagai satu justifikasi dia pula.
1: Ya.
0: Dia kata saya buli dia ni
1: sebab dia bukan saya. Macam tu.
0: Sebab dia curi telefon saya. Itu satu. Ataupun dia, saya buli dia sebab dia buat jahat kat kawan saya. Itu maksudnya justifikasinya disebabkan dia nak menegakkan kebenaran. Baik. Perkataan menegakkan kebenaran itu kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar.
1: Ya.
0: Betul. Maksudnya perkataan tersebut betul. Seperti mana yang saya nak bawakan perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu an, dia kata kalamul haq yuridu biha batil. Maksudnya perkataan tu benar tetapi digunakan untuk tujuan yang batil. Maksudnya menegakkan kebenaran sebenarnya perkataan yang suci yang memang digalakkan oleh agama kita untuk izharul haq, tapi dia digunakan dalam bentuk yang salah. Dia kata saya buat amar makruf nahi mungkar ni, bukan saya buat benda lain. Dia memang jahat. Saya terpaksa pukul dia dah. Saya tak bersalah dalam isu ni. Jawapannya, perbuatan dia melakukan buli tersebut pun salah. Dan itu bukan amar makruf nahi mungkar, tetapi mungkar juga. Dia bukan termasuk dalam amar makruf nahi mungkar, tetapi termasuk dalam perkara melakukan perkara yang mungkar. Kerana ketika mana kita melakukan amar makruf, dia mestilah melihat kepada perkara tersebut dilakukan mengikut acuan yang sepatutnya. Seperti mana yang kita tahu dalam hadis Nabi, Nabi kata sesiapa yang mampu mencegah kemungkaran dengan tangan, bukan bermaksud pukul. Mungkin ini antara yang diperfaham. Nabi kata bukan mencegah mencegah kemungkaran dengan tangan kan Ustaz. Saya ada tangan. Saya boleh genggam penumbuk. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Nabi maksud kata dengan kuasa. Maksudnya kalaulah kita ketua pengawas di sekolah ataupun kita ketua asrama di sekolah, di asrama, bentuk kuasa yang kita boleh buat adalah kita boleh direct dengan warden.
1: Betul.
0: Kita boleh direct dengan cikgu disiplin. Kuasa kita diberikan oleh cikgu adalah untuk membuat laporan. Dan laporan tersebut automatik akan diterima oleh cikgu disiplin. Dan kita arrange, mungkin dia ni mungkinlah melakukan kesilapan, kita bawa lah dia, kita ada kuasa untuk iring dia, bawa berjumpa dengan orang yang lebih berhak melakukan ataupun menentukan keadilan yang sepatutnya. Seperti mana kita tahu cikgu disiplin dan sebagainya. Jadi kalau dia melakukan salah jenayah contohnya, dia meseluduklah barang-barang terlarang. Seperti yang kita tahu sekarang banyak isu vape yang dimasuki dengan dadah dan sebagainya. Bila jumpa seperti itu, maka yang paling penting adalah bagi tahu cikgu dan berkomunikasilah dengan pihak berwajib. Maka di situ yang dimaksudkan dengan kuasa di situ bukan pukul, bukan genggam penumbuk, tumbuk orang tu. Tetapi maksudnya dengan ambil jawatan tersebut, laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Seperti yang kita tahu, cikgu dan juga pihak berwajib lah. Ini yang maksud dia. Bukannya dengan maksud pukul. Kerana pukul tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sebenarnya. Bahkan Nabi sendiri pun ketika mana melihat sahabat sahabat Nabi melakukan kemungkaran, Nabi tak terus hukum dengan pukul dan sebagainya. Nabi akan tanya lagi apa yang sepatutnya, dan Nabi akan berikan hukuman yang sepatutnya lah, setimpal dengan apa yang dia lakukan.
1: Ya, itu dia kata perumpamaan menegakkan kebenaran atau menegakkan hak tu bukan menggunakan kekerasan sebenarnya. Ustaz, ya. Okey, kita nak berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Ada banyak soalan tanya lagi kepada Ustaz tentang topik kita ni, iaitu buli dan penyelesaian Islam. Untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia. Dengarkan merungkai fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 11.24 minit pagi waktu ini kita masih lagi bersama-sama dalam ruangan merungkai fatwa menjejak falak bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baik Ustaz, tadi kita dah tahu tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejala buli ni. Apakah maksudnya buli kan Ustaz? Jadi, isu utama saya nak tanya lah Ustaz kan, apakah langkah dan solusi yang ditawarkan oleh Islam bagi membendung salah laku buli yang semakin kata membuas sekarang ni kan, dalam kalangan pelajar hari ni Ustaz, lebih pelajar lah kan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan solusi ataupun langkah yang boleh ditawarkan oleh Islam, sebenarnya fundamental Islam itu sendiri adalah berasaskan kepada menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Dan fundamental ini adalah benda yang sangat digunakan bukan saja untuk pelajar lah. Maksudnya apa yang saya sebut ni bukan untuk pelajar saja, tapi dalam keseluruhan masyarakat. Kerana Islam ni datang secara syumul, secara universal. So dia punya langkah pencegahan dan langkah pembaikan adalah secara universal lah. Cuma dalam topik kita berkenaan dengan buli dalam kalangan pelajar, benda yang pertama sekali antara yang sepatutnya dititik beratkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa-apa saja aspek. Ketika mana seseorang hamba itu dia mengetahui bahawasanya dia adalah hamba yang bertakwa kepada Allah. Orang yang tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha melihat. So kalau dia tahu Allah tu maha melihat, dan dia tahu kalau dia buat ni Allah tengok, dia nak pukul orang, dia rasa ish, Allah tengok aku tengah buat benda jahat ni, dan aku akan disoal di hari akhirat nanti atas perbuatan yang aku buat, maka dia tak akan buat. So ketakwaan tadi membendung dia daripada melakukan kemungkaran. Dan benda yang paling penting yang sekarang diterapkan adalah ketakwaan kepada Allah, iaitu kita mesti memasukkan dalam diri-diri anak-anak muda kita ni, iaitu berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat perbuatan mereka, baik buruk mereka. Kalau mereka ini buat baik, Allah nampak walaupun orang lain tak tahu. Dan Allah juga nampak kalau kamu buat buruk yang orang lain pun tak tahu. Jadi kalau kamu dapat terlepas daripada warden, terlepas dapat lepas daripada rakan-rakan, dapat lepas daripada ibu ayah sendiri pun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat perbuatan tersebut, maka ketika mana kamu mengetahui bahawa Allah melihat kamu, maka ketika itulah buli ini dapat dihakis, perbuatan kemungkaran ini dapat dibendung dan dapat tiada lah untuk perbuatan tersebut, salah laku tersebut tidak akan berlaku. Iaitu kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ittaqillah haisuma kunt. Nabi kata bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kamu berada. Kamu di rumah pun kamu cintulah bertakwa, kamu di sekolah pun kamu kena bertakwa, kamu di nak berjalan-jalan di tempat-tempat siaran pun bertakwalah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga tingkah laku ataupun kita kata menjaga adab dan tidak menyakiti orang lain. Ketika mana Islam ini dia mengajarkan kepada umat dia untuk sentiasa menjaga adab. Bahkan dalam hadis, kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ada satu bab nama dia Kitabul Adab, yang mengajarkan kepada masyarakat. Nabi ajar secara khusus adab dengan jiran sekian, adab dengan tetamu sekian, adab bertamu sekian, adab dengan kawan-kawan sekian. Yang menunjukkan sebenarnya Islam dah tunjukkan bahawasanya setiap gaya hidup manusia ini dia ada adab dan tingkah laku dia. Jadi antara tingkah laku yang paling patut diutamakan adalah untuk tidak menyakiti orang lain. Kerana Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Maksudnya seorang muslim itu adalah seseorang yang selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Maksudnya ketika mana seorang muslim ini selamat bila berada dengan kawan ni, dia rasa selamat daripada nak melakukan kejahatan lidah ataupun tangan. Nabi kata maksudnya dia tak kata agak orang, dia tak pukul orang dengan tangan. Maka ketika itulah buli ni dapat dikawal ataupun dibendung. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menyuburkan sifat kasih sayang dan ihsan. Bila kita ada sifat empati lah, kita ada rasa simpati. Bila kita tengok kawan ni, kadang-kadang ada satu faktor antara faktor bullying, disebabkan dia tengok kawan tu nampak lemah. Dia macam susuk lah, ini peluang bully seronok ni.
1: Ya, betul.
2: Tapi dia tak ada rasa simpati.
1: Ya.
2: Bila bila ihsan tak ada, dia rasa kesian kat orang, sepatutnya tolong. Bukan bully.
1: Betul.
2: So bila kita ada rasa sifat ihsan, kita membantu orang yang lemah. Bukan ditambah lagi kelemahan dia tu. Bukan kita gunakan eksploitasi kelemahan untuk kesenangan kita ataupun keseronokan kita. Maka menyuburkan sifat kasih sayang, ihsan, maka itu akan dapat menyebabkan seseorang ini bebas daripada gejala buli. Seperti mana Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun Yarhamuhum Rahman Irhamu man fil ardh Yarhamukum man fis sama. Maksudnya orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah SWT. Bila orang ini dia ada sifat kasih sayang, Allah sendiri yang akan jaga dia.
1: Ya, betul.
2: Allah yang akan masukkan ke dalam hati dia rahmat, rasa kasih sayang, yang dia pun tak akan rasa nak buli oleh. Dengan syarat dia pun ditanamlah sifat ihsan dan juga kasih sayang tadi tu. Ini adalah tiga langkah yang boleh kita cerita apa yang telah ditawarkan oleh Islam, dan kita kena explore lebih kepada anak-anak kita, dan perlu tanamkan tiga-tiga benda ini. Itu yang saya ulang balik. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Yang kedua adalah adab ataupun tingkah laku untuk tidak menyakiti orang lain. Secara umumnya adab lah. Dan yang ketiga, ihsan. Sifat kasih sayang, cinta kepada orang lain. Seperti mana dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Maka tiga ini ketika mana ada dalam diri setiap orang, maka dapat dibendung segala kemungkaran.
1: Okey Ustaz, kita sebenarnya nak tengok Ustaz kiriman daripada seorang pendengar kita ni. Tadi Ustaz dah terangkan tentang maksud buli itu sendiri, iaitu perlakuan atau tingkah laku agresif kan. Ada yang tanya oleh Cik Syahid ni. Dia kata, adakah makna buli ni adalah menindas Ustaz? Bolehkah menindas sama manusia? Sebab buli ni dia kata kena bagi kesedaran kepada institusi dan tempat menimba pengetahuan lah, buang terisi ragging tadi Ustaz kan. Jadi apa maksud yang dikatakan oleh Syahid ni tentang maksud buli tu, adakah tindas, menindas ke macam mana Ustaz?
2: Baik, seperti yang saya sebut di atas tadi, maksud buli secara lafzi, secara bahasa, ya, tindas.
1: Tindas.
2: Ataupun secara yang lebih sesuainya adalah zalim. Zalim ni tidak meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Ataupun kita kata, walaupun di sana ada definisi yang lebih spesifik, yang mengatakan perbuatan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang. Bully yang kita tahu ni dia berlaku bukan sekali.
1: Betul, berulang-ulang.
2: Dia akan datang, hari ini dia contohlah yang berlaku dalam sekolah yang kita tahu. Hari ini dia curi makan kawan ni, esok dia curi lagi. Lusa dia curi lagi. Maksudnya bully ini dia berlaku berulang-ulang. Yang asas kepada bully ini, dia tindas. Itu makna secara umum. Tapi bila dia pergi kepada secara spesifik, secara khusus makna ragging ataupun bully ini, ia adalah perbuatan kezaliman yang berlaku secara berulang-ulang, kepada seseorang. Okay? Itu yang pertama. Dan tadi dia ada berkenaan dengan kena bagi kesedaran kepada institusi dan tempat menimba pengetahuan. Ya, saya setuju.
1: Betul.
2: Maksudnya bukan sahaja institusi dan tempat tempat pembelajaran. Dia ada lagi satu faktor ataupun golongan yang main peranan yang lebih penting berbanding institusi tadi tu. Yang kita akan pergi ke soalan yang seterusnya lah.
1: Okey, baik. Itulah tadi Ustaz ya. Untuk melaksanakan langkah-langkah ni ya Ustaz kan. Saya pasti beberapa golongan tadi kan yang perlu dilibatkan dan peranan mereka ni sangat penting bagi menjayakan kempen Malaysia Bebas Buli. Jadi Ustaz boleh terangkan tak peranan siapa sebenarnya yang perlu dilibatkan Ustaz?
2: Baik. Tadi dah sebut berkenaan dengan kena ada kesedaran di institusi dan juga tempat pembelajaran. Tetapi lebih utama berbanding institusi dan tempat pembelajaran, ada dua. Pengaruh inilah yang akan menyebabkan ataupun akan mencorakkan anak tadi menjadi orang yang baik ataupun tidak. Yang pertama, pengaruh ibu bapa.
1: Ya, betul.
2: Sebab apa? Sebab ibu bapa adalah ibu ataupun guru yang pertama bagi anak-anak. Sekiranya anak tersebut tidak dicorakkan dengan baik, tidak diajarkan tentang salah, tidak diajarkan tentang baik, akhirnya akan menyebabkan anak-anak tadi itu dibesarkan dalam perkara yang tak sepatutnya. Bahkan Nabi sendiri sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. setiap anak tu dilahirkan bersih putih dan secara fitrah.
1: Ya, betul.
2: Kita yang akan corak anak tersebut. Cuma kat sini saya nak tekankan, kalau cerita pasal pengaruh ibu bapa ni besarlah. Cuma saya nak sentuh satu isu saja. Yang sekarang banyak berlaku dalam generasi ibu bapa yang moden lah. Yang sebetulnya pun ibu bapa muda sekarang. Overprotective parenting. Ini yang disebutkan oleh seorang orang kata apa, penceramah influencer lah, seperti yang disebutkan Ustaz Azlan Shah NK. Dia kata antara benda yang menyebabkan anak-anak ni kadang-kadang boleh melakukan bully dan sebagainya, antaranya adalah sebab overprotective parenting. Bila saya faham, bila ada ibu bapa yang kadang-kadang dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah sebelum ni, diorang cenderung untuk tak mau jadi macam tu. Diorang nak jadi yang lebih baik. Tetapi dalam mereka nak dapatkan kebaikan tersebut, kadang-kadang mereka terlalu overprotective. Saya sebut protective bagus, tapi terlalu overprotective, sehingga kan ketika anak buat salah, dia tak mengaku anak buat salah. Itu yang melakukan kesilapan tu. Bila anak tadi buat salah, eh, saya anak saya tak salah, anak saya baik. Eh, anak saya tak akan buat benda-benda macam ni, saya tahu anak saya. So overprotective parenting menyebabkan anak ni tidak ada tendensi untuk accountability lah, sama-sama putih ya, ataupun ada bertanggungjawab. Rasa kebertanggungjawaban tu takkan ada dalam anak. Dia akan tahu, aku buat salah sekalipun, aku tak buat betul sekalipun, tak apa, nanti mak dengan ayah aku backup lah. Bila kita jadi ibu bapa, benda yang paling penting adalah kita protect anak kita. Ya, saya tahu anak saya mungkin akan ada salah dan sebagainya. Cuma ini anak saya mungkin boleh di mungkin boleh bincang. Tapi bila dibalik di rumah, kita kena marah. Bahkan Nabi sendiri ajar, ketika mana anak ni sampai umur 10 tahun tak mau sembahyang pukul. Jadi menunjukkan kita kena tunjukkan kepada anak apa yang betul, apa yang salah. Bagi dia tahu, kalau betul dapat benda baik, kalau salah hang akan dapat denda, hang akan dapat keburukan yang hang akan waris. Supaya dalam kepala dia nanti, oh, kalau aku buat jahat, aku akan dapat sekian. Ini yang lupa untuk diinsertkan dalam, ataupun lupa untuk diletakkan dalam kepala anak-anak sekarang. Kerana terlalu overprotective. Itu yang berlaku lah. Dalam kajian-kajian sekarang, dalam pendidikan awal kanak-kanak pun, banyak isu berkenaan dengan overprotective parenting. Saya tak kata salah untuk protect anak, cuma terlalu overprotective sehingga mengabaikan yang mereka boleh melakukan kesilapan. Yang maksum ni cuma Nabi je, tuan-tuan. Hatta Nabi sendiri, ketika mana dia sebut dalam satu hadis, kalau Aisyah mencuri, aku akan potong tangan dia. Menunjukkan Nabi sendiri, kalau anak dia melakukan kesilapan, kalau dia sendiri yang akan melakukan pengadilan tersebut. Menunjukkan Nabi bersedia. Jadi kita pun sebagai parent kena ajarkan kepada anak kita untuk bertanggungjawab atas kesilapan yang mereka lakukan. Itu yang pertama lah, pengaruh ibu bapa. Pengaruh yang kedua adalah guru. Sebab orang yang paling banyak sekali duduk dengan anak selain daripada ibu bapa adalah guru. Lalu ni yang saya rasa yang paling banyak duduk dengan ibu bapa bukan yang duduk dengan yang anak banyak kali belajar duduk bukan dengan ibu bapa,
1: dengan guru.
2: Dengan guru.
1: Paling lama kan.
2: Paling lama. Daripada pukul 7 pagi sampai ke 2 petang. Tak sambung lagi
1: kafa.
2: Sambung kafa sampai ke 6. So paling banyak sekali dengan guru. Jadi benda yang saya nak tegur berkenaan dengan guru ini adalah bila adanya guru-guru yang sekarang, dulu guru-guru mungkin saya tahu guru dulu oi garang. Silap sikit dia akan habaq silap. Walaupun saya faham sekarang kita dah ke arah ke abad 21, pengajaran abad 21 dan sebagainya. Cuma saya nak tunjukkan, saya nak tegur berkenaan dengan gurunya adalah berkenaan dengan keikhlasan mengajar. Saya faham guru yang sekarang ni dia banyak lepasan-lepasan institusi yang telah diresapi dengan kemodenan.
1: Betul.
2: Arus media sosial.
1: Media sosial, betul.
2: Jadi bila jadi cikgu, cikgu pun muda-muda, so dia akan join the trend. Saya tak kata salah untuk join the trend. Cuma bila tidak ada gap di antara anak murid dan cikgu, yang dia akan, anak murid kan rasa cikgu pun macam kawan aku je.
1: Dia boleh bila-bila dia boleh tindah.
2: Ini yang menyebabkan tidak ada lagi hormat kepada guru. Kenapa saya sebut pasal ikhlas? Kerana guru yang ikhlas, dia akan tahu batasan sebagai guru, batasan dia sebagai anak murid, dengan anak murid. Maksudnya dia tahu anak murid ni boleh untuk kita buat trend, tapi ada batas. Hampa masih anak murid. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita jadi guru untuk mengajar anak-anak kita. mengajar pelajar-pelajar kita.
1: Mm-hmm.
2: Kerana guru ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat, saya boleh kata sangat murni.
1: Betul.
2: Dia bukannya satu pekerjaan yang cikai-cikai lah. Dia pekerjaan yang sendiri, Nabi sendiri yang iktiraf. Qairukum man ta'alamul Quran wa yu'allimu. Nabi kata siapa-siapa yang paling terbaik di kalangan kamu adalah mengajar Quran. Yang belajar Quran dan mengajar Quran. Mengajar Quran pun Nabi kata orang yang paling terbaik. Maksudnya dekat sini pendidik lah.
1: Pendidik.
2: Jadi pendidik kena ada jiwa ikhlas.
1: Ya.
2: Bukan semata-mata nak habiskan silibus. Bukan semata-mata nak dapat gaji hujung bulan. Bukan semata-mata habis cuti.
1: Mm-hmm.
2: Nak pergi berjalan mana-mana. Tapi kita kena faham. Kita kena faham. Anak ini ada progres dia. Saya faham kerja cikgu susah.
1: Tanggungjawab tu berat.
2: Tanggungjawab
1: tu berat.
2: Tanggungjawab tu berat. Sangat penat.
1: Betul.
2: Saya faham kerja cikgu berat. Cuma bila kita ada keikhlasan mengajar anak murid. Dan saya faham banyak cikgu-cikgu sekarang pun dah sampai tahap tepu lah dengan anak-anak murid.
1: Betul.
2: So dia kena ada dua kerjasama lah saya sebut ni. Ibu bapa dan guru. Ketika mana ada kerjasama yang baik di antara dua pengaruh ini, anak-anak akan diacu dengan baik. Dari situlah buli Malaysia Bebas Buli kempen tu akan dapat terlaksana, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay Ustaz, sebagai penutup lah Ustaz kan, nasihat Ustaz lah kepada para pelajar agar tak terjebak dengan salah laku buli ni Ustaz.
2: Baik. Kepada anak-anak pelajar lah yang sekarang yang masih lagi di bangku sekolah, saya rasa mereka ini generasi-generasi yang celik IT lah.
1: Betul.
2: Generasi yang umur saya rasa muda pun dah pegang iPad, iPad lah dan sebagainya.
1: Seawal 6 tahun dah pegang lah Ustaz.
2: Okay. Jadi antara nasihat saya kepada mereka ada dua sahaja. Yang pertama, carilah rakan yang baik.
1: Okay.
2: Dalam Islam dia ada satu frasa ataupun satu konsep yang sangat baik, iaitu suhbatul salihah. Bersahabat dengan orang yang salih. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata kalaulah kamu kawan dengan orang tukang minyak wangi, kamu akan dapat wangi.
1: Betul.
2: Kalaulah kamu berkawan dengan tukang besi, yang kamu dapat cumalah bau busuk ataupun bara daripada besi tadi tu. Menunjukkan kalaulah kita ada rakan yang baik, kita ada kawan kita ni kaki pergi masjid, suka tolong orang, memang dah diacu dengan baik, duduk dalam cycle tersebut, kita tak akan melakukan kejahatan. Tapi bila kita duduk dalam cycle yang rasa macam nak lab sekolah lah, tak mahu mengaji lah, nak pergi keluar sana sini lah, buat benda buruk, benda baik, benda-benda yang tak sepatutnya lah, bila kita duduk dalam cycle tersebut, maka dia akan efek bukan saja dekat kita time tu. Memanglah seronok time tu. Kan, time budak-budak student lah ni bila dah buat benda-benda yang tak masuk kelas dan sebagainya, dia rasa seronok. Tapi akibat dia di masa hadapan. Jauh lagi perjalanan ni. Hidup kita masih jauh. Jadi jangan sia-siakan perjalanan kita yang jauh disebabkan kesilapan kita pada bangku sekolah. Pilihlah rakan yang baik. Kerana rakan yang baik ni mana tahu depan kedepan-kedepan ni jadi menteri ke, kan, jadi esko mana-mana ke, dia boleh bantu kita. Ataupun jadi orang-orang yang boleh membantu kita, bukan saja di dunia, tapi di akhirat nanti, orang yang akan tarik kita masuk ke dalam syurga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, carilah role model yang terbaik. Ataupun dalam istilahnya, carilah murabbi. Carilah guru ataupun ayah, kalau ayah yang baik, ikutlah orang tersebut. Kerana orang, bila kita ada role model, bila kita mengikut seseorang yang akhlak yang baik, yang mengajarkan kita daripada A to Z, atau kita sebut ada mentorship, dan kebanyakan isu yang berlaku sekarang ini kerana watak father figure tu dah hilang sebenarnya. Ini pun antara yang dibincangkan dalam isu pendidikan awal lah. Banyak kajian berkenaan dengan anak-anak yang tidak ada watak father figure lebih banyak melakukan keburukan berbanding dengan anak-anak yang ada watak father figure. Ataupun kita boleh rangkumkan murabbi lah.
1: Murabbi.
2: Orang yang mengajak tentang bagaimana cara hidup, bagaimana nak berakhlak dengan baik. Kalau kita tak mungkin dapat ayah yang tu mungkin busy, carilah guru yang baik. Kerana guru-guru yang murabbi ni yang dapat membantu kita ke arah bertakwa kepada Allah, satu, dan dapat menjadi seseorang yang baik, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Jadi dua nasihat saya yang perlu ditekankan kepada pelajar untuk jadi seorang pelajar yang cemerlang, bukan saja mungkin dapat SPM banyak A kepada sebagainya, tapi di akhirat nanti juga dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baiklah, kesimpulan yang Ustaz kan, Islam mengajar kita supaya saling menghormati dan tidak menyakiti orang lain. Jadi kita kena hentikan budaya buli, bantu mangsa dan amalkan akhlak mulia. Kena ingat kekuatan sebenar bukan menyakiti tapi melindungi sesama insan, ya Ustaz. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang bersama-sama dengan kita dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Untuk topik yang cukup menarik hari ini berkenaan dengan buli dan penyelesaian Islam, saya harapkan kita dapat banyak input berguna untuk hari ini. Jadi insyaAllah minggu depan kita kembali semula dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM.

0: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, deparan dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Deparan Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
3: Okey, dah pun 11.54 minit pagi waktu ini. Kejap lagi jam 12. Jangan lupa untuk bersama-sama dalam ruangan Everlasting Memory bersama-sama dengan DJ Eli nanti. Okay, untuk anda semua, terus kekal, terus mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, prihatin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Missing the golden days of music?
3: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
4: Apun, ya. 9570.
5: Ha.
4: 9390.
5: Okey.
4: 9090.
5: Ha.
4: Ni nak buat apa ni?
5: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
4: Oh, Mutiara FM.
5: Ha.
4: 999.
5: Ha, tu kecemasan.
6: Mutiara FM.
2: Missing the golden days of music?
3: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Selamat tengah hari untuk anda yang terus setia layan Muntir FM pada tengah hari Khamis hari ini. Macam biasa, kita ada Everlasting Memory di Muntir FM. Ingat Selasa dan Khamis 12.1, ingat Everlasting Memory. Okey, dan hari ini istimewanya kita sajikan lagu-lagu bukan berbahasa Inggeris, tapi selain lagu-lagu Inggeris. Ya, tak kiralah dari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an hinggalah era millennium, awal era 2000 kan. Ada saja lagu-lagu ni memang pernah orang kata tu mewarnai industri hiburan tanah air di negara kita. Tak kiralah ia merupakan lagu-lagu untuk tema telenovela, ya, ataupun lagu-lagu Inggeris yang ada dibuat dalam versi bahasa lain seperti bahasa Perancis, ya, bahasa Spanish, bahasa Spain lah kan, dan banyak lagi lah, ya, macam lagu tadi ada dalam bahasa Inggeris daripada Sheena Easton, tahu, tahun 1983. Tajuk lagunya Telephone, tapi kalau dalam versi Espanol, ya, Telefono Cantado en Espanol, ya. Itu dia. Sebelum tu, Si Me Dejas Novel daripada Julio Iglesias. Siapa yang tak kenal dengan Julio Iglesias, ya? Dan sebelum tu anda diberikan dengan lagu daripada Ricardo Del Turco tahun 1967, Uno Tranquilo, kan? Zai, zai, zai, zai. Oh, lagu tu di tepi pantai, ingat tak? Dinyanyikan semula oleh Allahyarham M. Sharif, kan? Sebenarnya lagu itu adalah lagu era 1960-an. Ada versi Inggeris dan juga ada versi tadilah, Uno Tranquilo, Ricardo Del Turco. Okey, selepas ini kita ada lagu daripada telenovela Rosalinda, La Bamba akan menyusul selepas itu daripada Trini Lopez. Anda mungkin pada era 80-an pernah dengar lagu daripada Los Lobos, tak silap saya kan, La Bamba, tapi asalnya tahun 1966 daripada Trini Lopez. Menyusul selepas tu daripada Datuk Sheikh, ya. Datuk Sheikh ni telah pun mengharumkan nama negara ketika usia mudanya, awal 20-an dulu. Beliau telah ke Paris untuk menjadi artis rakaman, akhirnya berjaya, dan lagu yang cukup popular tahun 1976 dinyanyikan oleh Datuk Sheikh dan membuat persembahan di bukan sahaja di Perancis, malah di negara barat lah kan, pada era 70-an dulu. Lagunya You Know I Love You. Okey, nak tahu lagu macam mana, tunggu selepas ini. Nanti kita dengarkan selepas ini Rosalinda, Talia, La Bamba, Trini Lopez dan juga Tu Sis JTA T Aiming.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Anda sedang mendengarkan

0: itu dia lagu Senior Ali Babal daripada Laskar Asia, cukup popular ya. Sitcom itu di Puerto Rican. Puerto Rican. Ah, itu dia. Dan selepas ni kita nak dengar pula sebuah lagu ya daripada Inner Nip dengan sebuah lagu German Euro House and Reggae Pop Music. Dulu-dulu pada awal era 1990-an lagu ini cukup popular, sering kali dimainkan di Corong Radio. Nak tahu lagu apa? Tunggu selepas ini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
0: Okay, ini dia daripada Inner Nip untuk lagu King Gang Guli ya. Selalu kita dengar di siaran pakaian radio berbahasa Inggeris. Lagu ini dimainkan ya, tapi lagu ini juga memang akan memberikan nostalgia ketika 1990-an tu. Mungkin anda di zaman persekolahan lagi ataupun baru-baru nak minta kerja, lagu ini sering kali dimainkan di Corong Radio pada era 1990-an itu. Geng Geng Geng. Dan selepas tu daripada Kauma tahun 1989, dan Kanda Lembada. Lagu daripada Kauma juga kan, Lembada tu memang popular pada tahun 1987-88, kemudian muncul dengan Dan Kanda Lembada.

0: Raising the golden age of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okay, ini dia lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1979, mula dipasarkan pun sekitar tahun 1979 ke popular hingga tahun era 1980 daripada Adriano Celentano dengan Il Tempo Seneva. Kalau dalam versi Hindustan, lagu ini dijadikan lagu saduran. Dia nak sama macam lagu Nashaya Pyar Kana Shahe untuk filman.

Okey, kita banyak popular dengan lagu yang cukup popular pada sekitar 1962, awal era 60-an dulu ya. Dalam versi bahasa Inggeris pun ada lagu ini ya. Tapi ini adalah versi Spanish ya. Daripada Enrique Guzman dengan lagu Tu Cabeza En Mi Hombro.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, kita berhibur pula dengan lagu ini daripada kumpulan yang berasal dari Itali. Dengan lagu mereka yang cukup popular dalam versi Hindi pun ada, versi nasyid pun ada lagu ini ya. Tapi ini lagu sekitar era 1970-an. Come Vorrei daripada Ricci e Poveri. Kalau versi Hindi, Khushiyan Aur Gham.

0: Asalnya lagunya dalam bahasa Inggeris pun ada dinyanyikan oleh Jose Feliciano daripada berasal dari Puerto Rico. Ya, ini lagu tahun 76 and Angela versi Spanish ya. Dan kalau dalam bahasa Spanish disebut Angela. Okay.
1: Missing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
0: Lagu ni memang ada dalam bahasa Inggeris ya. Lagu Inggeris cukup popular pada awal era 1990-an dulu. Tapi ini dinyanyikan oleh penyanyinya Antonio Banderas ataupun nama sebenarnya Jose Antonio Dominguez Bandera ya, dari Spanyol berasal dengan lagu Beautiful Maria of My Soul.

0: Dora FM.
1: Dora FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Bagi panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat jam 1.07 minit tengah hari termasuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menaikkan solat padu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi, terus temankan anda dalam Fokus Mutiara untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya di awal pagi tadi. Tak kira kat mana je anda berada sekarang ni, sama ada yang sedang memandu kereta ke, menunggang motosikal, atau abang Grab kita yang sedang mencari rezeki waktu ini, abang lori yang sedang dalam perjalanan jauh, ataupun yang sedang bertugas di pejabat, di kedai makan, di dapur, atau di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana terus memilih Mutiara FM sebagai teman anda. Ada juga yang khabar kat saya, Zee, saya ni dengar radio dari pagi tadi. Dari saya start buat kerja sampailah saya start habis kerja, dari saya start masak, saya start hidang makanan untuk anak-anak dan semuanya, saya memang ikut Mutiara FM dari awal tadi. Okay, terima kasih banyak untuk anda yang terus kekal setia, ya. Kepada yang sedang memandu tu, hati-hati di jalan raya, jangan terlalu leka, pandang ke hadapan dan pastikan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada yang sedang bertugas pula, semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan dan rezeki yang dicari membawa keberkatan. Dan kepada yang sedang berehat tu sambil menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera di mana jua anda berada. Biarlah Mutiara FM terus menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi dan cerita yang menceriakan hari anda. Okay? Pastikan terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, free.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Itu dia Lestari dengan Rindu di Puncak Mahligai. Itulah dia kan, lagu yang cukup dekat di hati peminat muzik rock tanah air. Lagu daripada Kuala Lestari tu, Rindu di Puncak Mahligai. Sebut yang tentang rindu ni, setiap orang ada cerita masing-masing kan. Ada rindu yang boleh diluahkan, ada yang hanya mampu disimpan dalam hati. Kadang-kadang semakin jauh seseorang itu daripada kita, semakin kuat kenangan datang menyapa. Begitulah hebatnya muzik ni kan. Ada lagu yang bila kita dengar semula, terus membawa kita kembali kepada kenangan lama, seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita, atau satu fasa kehidupan yang sukar dilupakan. Jadi kepada semua peminat rock kapok ni, dan khususnya peminat kumpulan Lestari ni kan, jadi itulah dia lagu yang sentiasa mendapat permintaan ramai kalau dalam kafe muzik. Okey, itu sedikit perkongsian lah tentang lagu Malas Segar, lagu daripada kumpulan Lestari. Okey, sekejap lagi saya nak share juga dengan anda apa yang akan ada pada hujung minggu ini. Jadi nantikan, jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Sri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baik, rancanglah hujung minggu anda bersama-sama dengan keluarga. Di mana ni ada program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera. Bakal berlangsung pada Sabtu di 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam bermula jam 8 pagi sampai 4 petang. Okay? Jangan lupa untuk sertai breeze walk, ada sukan rakyat, ada pertandingan e-sport serta lawatilah pelbagai kaunter agensi kerajaan. Lebih menarik lagi ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan pelbagai lagi. Jadi untuk anda semua, hadiah lumayan tau, cabutan bertuah, ada motosikal EV dan basikal menanti anda. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lupa hari Sabtu turun padang, jumpa di sana pakat-pakat mai, okay? Jangan lupa untuk rancanglah hari minggu anda bersama-sama dengan keluarga untuk program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera, okay? Baik, jom teruskan bersama-sama dengan kami mendengar Kebetulan FM. Lagu ini daripada Andy Lala dengan Capung, Capung, Hai Capung, Capung, Syair Capung. Kebetulan FM, segalanya untukmu.

tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Terus temankan anda sehinggalah 3 petang nanti. Okey, saya nak share dengan anda lah. Berita ni saya petik di bernama di ruangan dunia ya. Di mana tajuknya Indonesia kerah hampir 17,000 anggota padam kebakaran di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan. Okey. Memanglah kita tahu kan isu jerebu ni kan sekarang ni memang giat diperkatakan di media sosial kan. Jadi Indonesia ni kini berdepan dengan kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Tengah serta Sumatera Selatan yang melibatkan hampir 17,000 anggota bagi operasi pemadaman. Keadaan ini menyebabkan jerebu tebal menjejaskan jarak penglihatan dan kualiti udara sehingga mencapai tahap sangat tidak sihat di beberapa kawasan. Tadi saya tengok jugalah dekat media sosial, saya nampak satu tempat tu, saya tak pasti kat mana, tapi dia punya langit tu jadi warna oren. Ha, keadaan langit jadi warna oren. Ha, jadi itulah betapa teruknya jerebu dekat sana kan. Kepada semua pendengar lah kan, kita sama-samalah mengambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti di luar rumah sekiranya keadaan udara tak sihat. Pakai pelitup muka yang sesuai apabila perlu berada di luar dan minum air secukupnya. Golongan kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan perlu lebih berhati-hati . Dalam masa yang sama, jangan melakukan pembakaran secara terbuka kerana perbuatan ini boleh memburukkan lagi keadaan jerebu. Kena ingat ya, udara bersih ialah tanggungjawab kita bersama. Jagalah kesihatan diri dan keluarga kita. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dan diberikan kesihatan yang baik. Dan juga kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Okey, baiklah. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekasih dia mendengarkan Mutiara FM. Jom kita layan lagu ini daripada Aisyah Aziz, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, prihatin.

0: Belanjawan 2027 apa kita dapat?
1: Grant sijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran yang lebih besar sekaligus memberikan peluang.

peringkat global sekalipun, isu halal ini menjadi satu perkara yang menjadi perhatian umum dunia. Dan persijilan ini bukan sahaja untuk menjamin keupayaan atau memperkasakan PMKS semata-mata, tapi ianya melihat kepada rantaian pengeluaran itu sendiri, dia akan berikan nilai tambah daripada standard pembungkusan, keselamatan produk, kapasiti pengeluaran dan keperluan pengedaran di peringkat antarabangsa. Dan bagaimana manfaat ini akan disokong oleh Matrik melalui peruntukan hampir 60 juta untuk pembangunan pasaran bagi produk-produk PMKS ini. Dan saya rasa bukan setakat itu, Nadi juga turut diberikan peruntukan bagi menyokong perusahaan

Yang ber-FM segalanya untukmu. Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azila sampai di penghujungnya untuk anda. Ya, terima kasih kerana temankan saya di awal pukul 10 pagi tadi sampailah ke jam 3 petang. Okay? Jadi untuk anda semua, jaga diri di mana juga anda berada. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nak tahu bila, nantikan. Okay? Kejap lagi dalam ruangan Petang Kru. Kejap lagi Petang Kru, anda akan bersama-sama dengan rakan saya hari ini. Q akan bersama-sama temankan anda. Okay? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putar FM, prihatin.
1: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Sri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dalam ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up, what up? Oh yeah, petang crew Q kembali teman anda lah. I love my Aisyah man. Ada yang duk rindu, yang duk tanya-tanya kat kita tu. Terima kasih lah duk ingat kat kita lagi. Tapi bukan apa, kadang-kadang tu ada yang tanya juga, Q tak mau kawan dengan Amin lah kak? Tak mau kawan dengan Fazlina kak? Tak mau kawan dengan Mimi kak? Bukan, bukan macam gitu. Kadang-kadang tu tugasan, kita kena bahagi-bahagi tugas kan. Tapi yang pastinya untuk terus menceriakan anda sepanjang 5 jam dalam petang crew ni, Q akan gerak solo untuk anda juga untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026, bersama dengan 4 jam adil awal 1448 Hijrah. 5 jam yang mendatang ni juga semua lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum tu terima kasih juga untuk Aziz yang dah pun teman anda bersurangan Fokus Mutiara daripada pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang. Lain ni Q take over untuk belanja anda. Antara lagu-lagu yang menanti di

Itulah kalau yang menanti anda untuk jam yang pertama dalam petang kru hari ini. Kita ada Zainal Spiro dengan Great Expectation. Ada juga Wiz dengan Seiras dan juga Erin City J dengan Jalan Duta. Tapi kita nak stream dulu terbaru daripada Syahrul Kamal dengan Manifestasi. Terus layan petang kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Tetapi pada akhirnya kejayaan sebenarnya adalah bagaimana rakyat mampu mempunyai lebihan perbelanjaan mereka ini untuk dialihkan kepada simpanan pada masa

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

Assalamualaikum. Selamat petang. Yes, what up, what up. Oh yeah, baru saja kita stream tadi Erin Siti J dengan Jalan Duta. Tapi tak kisah jalan mana pun bodoh lalu, kena mau berjaga-jaga selalu kan. Tambah-tambah juga, kalau anda yang mungkin menunggang motosikal sehari nak balik ni, kena tengok keadaan cuaca. Tak menentu mami lah ni. Kena peringat kat anak-anak balik sehari tu, okay. Bawa baju hujan, apa yang patut sehari. Nampak kereta duduk laju-laju tu, ikut lorong yang sebetulnya, yang sewajarnya kan. Tapi ada juga Q nak kongsikan kepada anda yang bertanyakan berkenaan dengan jualan Rahmah Madani. Kan, kalau ikut kan, dia duk tanya ni, macam mana nak tengok jualan Rahmah Madani dekat mana? Ada dia bagi tahu jadual dia tu. Siap lagi mami. Tunggu sat. Kita duduk dulu, relax dulu, layan lagu dulu. Siap lagi kita share, okey. Terus kekal setia bersama dengan Q dalam ruangan petang crew.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

Petang Kru masih lagi bertemankan Q waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang Yeza. Kita baru stream tadi Dua Lipa featuring Blackpink dengan Kiss and Makeup. Ha kan. Dia kalau dapat Flying Kiss pun okey lah. Kadang-kadang tu bila bawa pergi berbelanja. Sebab pasal belanja ni, tadi Q dah janjikan berkenaan dengan info jualan Rahmah Madani. Okey. Kalau sebelum ni mami kita dah cari, tak mana lah ada jualan Rahmah. Mamu tolong bawa set lah kan. Ha, mami nak pergi set. Ha, dia dah cakap macam tu. Bila dia dah bagi tahu, mamu pula dia opening. Tak mana hari ni ada jualan Rahmah Madani. Okey, nak abang bagi kat kamu info jualan Rahmah Madani ni adalah aplikasi yang boleh anda muat turun. Percuma dia akan habang. Contoh depan mata Q lah ni, Q pun duk buka. Dia kalau kita pilih dekat situ kan, jualan dekat negeri mana, kita pilih Pulau Pinang. Contoh macam saya dekat Timur Laut, dia boleh pilih Timur Laut. Lepas tu dia terus keluar yang sedang berlangsung, yang bakal berlangsung. Ah, semua ada dekat situ, pilih je. Contoh macam saya, depan mata saya yang sedang berlangsung adalah di Masjid Al-Ittifaq di Sungai Nibong Kecil. Ah, yang bermula tadi pukul 3 petang sampai pukul 6 petang. Ada juga di hadapan Taman Harbour View Apartment di Wisma KGN. Ah, pun sama juga, pukul 3 petang hingga pukul 6 petang. Esok ada juga dekat Masjid Malik Khalid USM bermula jam 3 petang hingga 6 petang. Dan juga adalah dataran Kawat Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut, Sunny Point di Batu Uban pada hari yang berikutnya, Taman Harapan pun pada 17 Oktober nanti. Begitu juga dengan Taman Kejiranan Bukit Jambul, Taman Perkarangan Kawasan FRU Aitam 17 nanti, sebab ada program Madani kita ataupun PMK. Okey, sekejap lagi kita nak perincikan lebih lanjut untuk anda. Itu antara yang memudahkan kita sekarang ni, info jualan Madani ataupun info jualan Rahmah Madani ada di aplikasi Google Play Store, ada Apple App Store pun ada. Jadi muat turun untuk memudahkan anda. Okey, dapatkan info-info semasa. Saat lagi kita akan terus kongsikan lagi info terkini buat anda. Lain dulu Waze dengan Seiras, terus layan Trafam.

0: orang tiap-tiap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat di kandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita, kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
6: Petang Crew masih lagi bersama dengan Q dan Mimi, teman anda petang ini.
5: Yeah.
6: Tadi kita dah ikuti, alhamdulillah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk...

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih. Tapi, belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Puter FM, prihatin.

Petang Crew masih lagi bermainkan Q. Baru saja kita stream Nasha ya piakan Nasha. Okay, tapi nak ingatkan juga kepada anda, jangan lupa nak dengarkan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Tapi yang specialnya Isnin dengan Rabu dalam Syoknya Hindi bersama dengan Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Tapi minggu ini kena tunggu minggu depan lah. Minggu ni dah settle Isnin dengan Rabu itu. Tapi Q nak ingatkan juga untuk anda, hari ini merupakan Hari Cuci Tangan Sedunia ataupun Hari Mencuci Tangan Sedunia. Apa yang perlu anda faham, apa yang perlu kita ambil peringatan dan juga apa yang signifikannya hari ini, saat lagi kita akan kongsikan untuk anda. Kita ada layan Nasha yang piakan Nasha. Ya, dia kongsi pun boleh lah. Tapi yang pasti untuk anda, saat lagi kita akan kongsikan, layan dulu Terikat Janji daripada Zack Zakuan. Terus layan Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi belajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dah masuk jam terbaru berteman dengan Q dalam Petang Crew untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. What up? Oh yeah everybody. Petang-petang ni dah standby dah. Barang-barang semua dah masuk dalam beg. Tapi nak ingatkan juga hari ini special sebab apa? Kita ada Hari Mencuci Tangan Sedunia. Apa signifikannya hari ini? Yang mana kita kena faham juga ia merupakan kempen yang dimulakan untuk mengurangkan kadar kematian kanak-kanak yang disebabkan oleh penyakit pernafasan dan juga cirit-birit dengan melakukan perubahan tingkah laku yang senang seperti bermulanya dengan amalan mencuci tangan dengan sabun. Jadi menurut kajian, amalan yang senang dan mudah dilakukan ini mampu mengurangkan kadar kematian kanak-kanak yang disebabkan oleh penyakit pernafasan sebanyak 25% manakala penyakit cirit-birit sebanyak 50%. Jadi kita kalau dah settle-settle kan, buat kerja ke ataupun baru lepas masak ke ataupun adalah tugasan-tugasan panggilan alam dan sebagainya, jadi amalkan. Hari ini kita jadikan sebagai permulaan kan. Mungkin hari lain tu dia kata tak apa lah, sekejap lagi ni kita basuh lah tangan, jadi kita kodoh habis lah semua. Tak boleh. Tapi hari ni kita gabungkan untuk kita terus menjadikan satu budaya dalam kehidupan kita. Okey, dan untuk jam terbaru ini juga Q akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa dan juga info solat fardu asar untuk anda. Okey, terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Petang Crew Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Convention Park Falak peringkat negeri Pulau Pinang 2026 menjadi platform memperkukuh integrasi ilmu dengan sains dan teknologi. Ia sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Mohamad Abdul Hamid berkata, ia tidak sekadar berkaitan penentuan waktu solat dan cerapan anak bulan semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi bidang astronomi, geografi dan matematik. Bidang itu juga mempunyai aplikasi dalam pelbagai sektor, termasuk pertanian dan perikanan.
1: Ilmu falak ini bukan hanya terhad pada takwim solat saja, bukan hanya terhad kepada ilmu nak tengok anak bulan saja, tetapi ia berkaitan dengan ilmu astronomi, ia berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan langit dan juga bumi, darat dan juga laut. Sebab itulah antara pembentang-pembentang yang datang adalah mereka yang mahir dalam bidang pertanian, dalam bidang perikanan, yang merentasi bidang dalam hal yang berkaitan dengan falak, umpamanya penternakan, berkaitan dengan laut, juga berkaitan dengan ilmu falak yang perlu difahami oleh masyarakat.
0: Datuk Dr. Mohamad Abdul Hamid. Beliau berkata demikian semasa hadir merasmikan Majlis Perasmian Convention Falak Negeri Pulau Pinang 2026 di University Sains Malaysia. Convention yang berlangsung 2 hari itu melibatkan 200 peserta dari pelbagai bidang dan 5,000 pengunjung dijangka turut hadir. Beralih ke perkembangan lain. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, Dato' Dr. Sheikh Hussein Maidin didakwa atas 15 pertuduhan menerima rasuah bernilai RM847,000, RM107.61 berkaitan projek pembinaan asrama di Mahkamah Session Georgetown. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Irwan Suaibon. Mengikut semua pertuduhan, beliau didakwa menerima suapan melalui syarikat Aliran Ilham Sendirian Berhad ATSB daripada pengarah ATSB Management Sendirian Berhad Datuk Sri Albert R. Suresh. Ia sebagai balasan melantik ATSH sebagai subkontraktor bagi menyiapkan kerja terbengkalai sebuah blok asrama 10 tingkat beserta kemudahan di Institut Kemahiran Tinggi Perda, Perda Tech, menggunakan sistem binaan industri IBS di sebahagian lot 1210 Mukim 8 Bukit Pancor, Seberang Perai Selatan. Tertuduh didakwa menerima nilai suapan antara 26 Jun 2025 hingga 9 Julai lalu di Bank Islam Bandar Baru Perda yang bernilai RM45.51 hingga RM244,620 dengan jumlah keseluruhan RM647,107.61. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Norina Jihatul Idayu Mohd Azuha dan Lim Jin Hong mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta Sama. Tertuduh diwakili 7 peguam yang diketuai Dato' Hamir Hamzah Arshad, Dato' Asna Rizwan Marikan dan Dr. Samsir Singh Thin. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin serta perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap 2 bulan sekali dan tidak mengganggu saksi pendakwaan serta perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah. Kes disebut semula pada 8 Januari depan. Ini pula, seorang penuntut wanita tempatan berusia 21 tahun ditemukan meninggal dunia selepas disyaki terjatuh dari bangunan di blok Asrama University Sains Malaysia USM di Jalan Bukit Gambir. Ketua Polis Daerah Timur Lord Assistant Commissioner Abdul Razak Mohamad dalam satu kenyataan berkata, pihaknya menerima panggilan telefon daripada pihak pengurusan USM pada jam lebih kurang 8.40 pagi kejadian tersebut. Mangsa yang menetap di asrama berkenaan telah ditemukan terlebih dahulu pada jam 7.25 pagi oleh petugas kebersihan USM dalam keadaan terlentang di atas simen di bawah blok asrama terbabit, disyaki terjatuh dari bangunan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil siasatan awal polis di lokasi kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah dikesan. Pemeriksaan lanjut pada tubuh badan mangsa mendapati terdapat beberapa kesan kecederaan luaran yang disyaki akibat jatuh dari tempat tinggi. Mayat mangsa telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang untuk proses bedah siasat. Susulan itu, satu laporan mati mengejut LMM telah dibuka bagi menjalankan siasatan menyeluruh berhubung kes itu. Seorang wanita cedera parah manakala suaminya cedera ringan apabila kereta pacuan 4 roda yang dinaiki terlibat dalam satu kemalangan dengan kenderaan lain di kilometer 1.3 Jambatan Pulau Pinang menghala ke Perai awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.49 minit pagi dan tiba di lokasi 13 minit kemudian. Bomba mendapati terdapat seorang wanita tersepit di bahagian pemandu serta cedera parah di bahagian kepala, kaki dan tangan. Bagaimanapun, suami wanita itu pula hanya cedera ringan di bahagian kepala, kaki dan tangan. Sementara itu, seorang lagi mangsa kemalangan hanya mengalami kecederaan di kepala. Mangsa berjaya dikeluarkan dengan menggunakan peralatan khas dan diserahkan kepada pasukan Bulan Sabit Merah untuk rawatan lanjut di hospital. Seramai 19 anggota dari Balai Bomba Perai dan Balai Bomba Jalan Perak terlibat dalam operasi berkenaan. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 5.37 minit pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dalam ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Petang kru bertemankan Q waktu ini. Kalau tadi kita pun ikuti Warta Mutiara pukul 4.30 minit petang, dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.23 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar pada kami di Mutiara FM. Dan sekarang ni Q nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan Hari Mencuci Tangan Sedunia. Kalau tadi kita dah share dah juga, tapi istimewanya hari ini, anda kenalah manfaatkan. Jadikan sebagai budaya, kita jadikan sebagai amalan yang boleh kita didik anak-anak bangsa kita juga supaya mengamalkan kebersihan. Itu paling utama. Macam kita bersolat juga, kita ambil wuduk dulu. Kita pastikan amalan kebersihan itu sentiasa menjadi rutin kita dalam setiap masa. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan info-info terkini untuk anda. Layan dulu. Ini daripada Naim Daniel. Sekali lagi, terus layan Petang Crew.

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi pot lepak.
2: Pot mana pula hal ni?
1: Pot lepak nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk etis ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak dan bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu penutup ayak dan bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Versi The Stream Crossfire dengan reality dan fantasi. Tapi betul, realitinya mungkin ada yang dah nak balik pulang ke rumah masing-masing kan, selesai tugasan hari ni. Tapi ada juga berfantasi tu, dia kata saya lagi ni macam-macam nak boleh beli. Ya nampak, dah kata dah, dia masuk. Dia fantasi kata gaji dapat masuk ni. Belum lagi bang, ini baru 15, nak tunggu 22, ada yang 30, ada yang tunggu 1 bulan bulan depan. Lambat lagi. Tapi yang pasti untuk anda, kalau nak berbelanja, kena pastikan anda berjimat cermat. Kadang-kadang tu kita nampak jugalah seronok nak belanja online tu. Tengok juga, takut-takut nanti anda kena scam. Jadi pastikan anda berbelanja dengan berhemah dan jadilah pengguna yang bijak. Okey, pukul 5 petang nanti kita nak terus ke pusat berita untuk utama 5 petang, dan selepas itu kita nak bawakan kepada anda usahawan-usahawan tempatan kita dalam Biz On Air. Jadi terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM.

0: penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Yezau, wadab-wadab. Oh yeah, Q kat sini teman anda sehinggalah pukul 8 malam nanti dalam petang kru. Yeah, ada yang tanya ni, pasal apa Q? Lama tak bergandingan dengan Amin. Susah dia nak jawab lah. Dia sebab kami ikut jadual. Nanti kalau ada rezeki, insyaAllah lah kita bergabung semula. Tapi yang pasti untuk anda, macam biasa petang ni, kita akan terus ceriakan anda dengan lagu-lagu terbaik. Dan sekarang ni macam biasa, gang, kita tak mau terlepas setiap masa dalam petang kru ni. Kita akan bawakan untuk anda
4: Based on Air.
3: Ya, kita nak mengangkat usahawan-usahawan tempatan kita di negeri Pulau Pinang ni, negeri kesayangan kita lah. Macam-macam daripada duk berniaga, macam-macam juga yang kita nak kongsikan untuk anda semua. Dan hari ni kita bawakan usahawan daripada, lebih tepat lagi, perniagaannya bernama Nasha Enterprise. Kita bawakan Puan Nur Syazwan binti Mat Saleh. Assalamualaikum, Cik Wan.
5: Waalaikumsalam, ya saya.
3: Apa khabar ni, sihat kah?
5: Baik, sihat. Alhamdulillah.
3: Ni dekat kampung Sungai Pelik ni?
5: Ya, betul. Kampung Pelik.
3: Kampung Pelik, Allah. Dia tambah sungai, duduk tempat lain.
5: Ya.
3: Okay, tapi yang pastinya hari ni kita dalam Based on Air. Kita nak share juga sebut pasal Nasha Enterprise ni. Apa perniagaan usaha utamanya dalam dunia perniagaan ni? Mungkin Cik Wan boleh ceritakan dengan kita.
5: Okay, perniagaan saya atas nama Noshas Enterprise.
3: Noshas, okay.
5: Ya, saya adalah pengeluar ternakan dan pengusaha ternakan burung puyuh dan ayam kampung lah.
3: Oh, okey.
5: Yang beroperasi di pusat kecemerlangan organik Kampung Pelik.
3: Okay.
5: Dan saya adalah kita buat ternakan burung puyuh dan ayam ni daripada A sampai ke Z lah. Maksud dia daripada penelur sampai ke proses produk.
3: Okey, komplit lah daripada awal sampailah jadi terhasilnya produk tu lah. Okey, kalau ikut kan setakat ni kita nak tahu jugalah dia punya antara produk-produk yang ada ni selain daripada burung puyuh tu sendiri, mungkin ada juga produk-produk lain juga, Cik Wan?
5: Ya, kita ada satu, saya ada buat paste yang ready to eat. Kita combine dengan daging puyuh. Lepas tu saya ada pekasam daging puyuh.
3: Wow.
5: Ya, lain saya macam? Ada juga serunding puyuh. Dan kita ada juga telur yang ready lah untuk dimakan. Maksudnya telur puyuh rebus yang ready dimasak siap-siap.
3: Okey. Orang kata dahsyat ni. Apa saya tertarik tadi, pekasam tu. Pekasam ni jarang-jarang kita nak dapat yang puyuh punya kan.
5: Pekasam ni kita buat special untuk bulan Ramadan saja. Sebab bulan Ramadan je orang banyak cari pekasam.
3: Sungguh. Tapi dia merindui momen-momen dulu kat kampung kan. Tentulah dia nak mengimbau lagi. Tapi kiranya untuk hari biasa macam kita lah. Ni bulan 10 ni belum lagi. Jauh lagi nak pergi Ramadan tu. Tak kata jauh pun tak lah. Tapi nak persiap juga. Selain daripada rendang tadi. Rendang ada serunding. Saya dengar tu ada juga.
5: Ya, betul.
3: Serunding tu sepanjang masa?
5: Ya.
3: Serunding tu sepanjang masa ke ataupun dia ada bulan-bulan tertentu juga?
5: Sepanjang, kalau saya ada terima event, maksudnya saya ada buat jualan untuk kios-kios masuk ke mana-mana badan kerajaan ataupun mana-mana tempat untuk berniaga kan. Saya akan buat serunding tu khas.
3: Ui, special.
5: Saya bila ada jual, bila ada saya diterima untuk buat jualan, saya akan buat semua produk saya penuh lah.
3: Okey, faham. Yeah. Jadi nak kena tunggu juga bila lah Nur Syaz ataupun Cik Wan kita ni nak pergi berniaga tu, kena tunggu tarikhnya bila.
5: Betul.
3: Okey, Cik Wan, kalau kita nak, mungkinlah sekarang ni ada pendengar-pendengar kita, dia tiba-tiba teringin lah nak makan telur puyuh ke yang Cik Wan sebut tadi tu, apa rendang puyuh tu, mana nak dapat kan? Dekat mana boleh dia nak beli ni?
5: Okey, kalau nak dapatkan, kami sedia ada setiap hari Jumaat special dekat Nasi Kandak Teratai Cafe Bukit Indromuda.
3: Okey.
5: Memang ada special menu puyuh dan telur puyuh di situ.
3: Oh, dekat kedai tu lah.
5: Ya, betul.
3: Yang disediakan ataupun dibekalkan oleh Nur Syaz Enterprise.
5: Betul.
3: Baik. Okey. Tapi kalau yang nak tahu juga macam bila Cik Wan dan juga Nur Syaz ni lah, Nur Syaz Enterprise pergi meniaga, macam tadi kata masuk event buat semua tu, mereka ada update ke ataupun Cik Wan ada update dekat media sosial ke?
5: Saya ada update jugalah dekat media sosial. Dekat FB, dekat TikTok. Dekat status.
3: Okey. Kita nak tahu media sosial Cik Wan tu dekat mana yang kita boleh follow lah ni?
5: Okay, media sosial saya TikTok lah, maksudnya Cik Wan ataupun Puyuh Cik Lan.
3: Puyuh Cik Lan. Kalau Cik Wan tu nak tulis apa? CHEWAN saja.
5: CIK.
3: Oh, CIKWAN.
5: Dekat sinonim kami dua ni, bila Puyuh ni terkenal bila sinonim dengan nama Cik Wan dengan Cik Lan.
3: Dekat-dekat kan. Dia kira orang kata sinonim tu orang ramai dah kenal ni. Tapi nak booking tu kena ada time dia lah.
5: Ya, betul.
3: Baik. So kalau nak ikuti perkembangan Cik Wan dan juga perniagaannya, burung puyuh ni kena follow media sosial lah.
5: Ya, betul.
3: Yeah.
5: Hashtag dia Puyuh Cik Lan,
3: dia
5: automatic keluar.
3: Baik, itu dia. Yang saya nak tanya juga, yang sejuk beku ni boleh dapat anytime kah?
5: Ya, betul. Setiap hari ada.
3: Okey. Kalau nak booking, misalnya depa nak booking minggu depan ni ada nak buat makan-makan sikit, nak booking macam mana Cik Wan? Boleh telefon kah?
5: Boleh telefon je direct
3: terus. Nombor telefonnya Cik Wan.
5: Nombor telefon Cik Wan 019 440.
3: Baik.
5: 9716.
3: Saya ulang balik. 019 440 9716.
5: Ya, betul.
3: Cantik dah. Lepas ni order terus nak buat gulai ke, nak buat goreng ke, cantik punya aduk ada. Okey, apa pun, terima kasih Cik Wan kongsikan dengan kami hari ni, dan kita doakan juga perniagaan Cik Wan terus kekal maju lah.
5: Amin. Benar di alam ni. Baik. Terima kasih.
3: Okay, salamlah juga untuk semua tim Nur Syaz dan juga Cik Lan lah.
5: Cik Lan
3: famous. Amin. Terima kasih Cik Wan.
5: Sama-sama.
3: Alright.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Cik Wan kita dari Nur Syaz Enterprise yang berkongsikan berkenaan dengan perniagaan ternakan burung puyuh dan juga ada produk-produk dan lain tu. Rendang ada, serunding ada, pekasam ada, telur burung puyuh pun ada. Jadi mode order lah 019-440-9716. Hashtag support local dan juga pastinya dalam Biz On Air.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih kerana aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat petang. Yezo, what up? Oh yeah, petang kru hari ni, cute teman anda solo sajalah. Tapi tidak mengapa tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan terus stream sampai pukul 8 malam nanti untuk info-info terkini, perkembangan semasa dan macam biasa juga. Kita ada Ralik Chat. Ralik Chat mana? Tahu lama tak pasang tu diri-diri tu. Tapi tak apa. Yang pastinya sekejap lagi kita nak kongsikan juga kepada anda antara cerita terkini, apa yang menjadi tumpuan juga dan sambil-sambil tu kita nak borak-borak lah petang ni. Dah jumpa dah Ralik Chat kita hari ni. Kita cerita berkenaan dengan kemaafan. Kadang-kadang kemaafan yang kita jumpa ni, kita dapat jumpa kawan tu, ni aku minta maaf lah, lama dah aku nak cakap dengan hang ni. Kan, tunggu. Hari ni dapat jumpa, aku nak minta maaf lah, semua salah silap aku. Kan, ada juga tu dia kata dia, aku PM tepi sajalah, nak minta maaf depan-depan ni tak apa, nak berani lagi kan. Tapi ada yang gentle kan, dia pergi depan terus, tak ada masalah, make salah tadi buat-buat, minta maaf terus, itu lagi cantik kan. Tapi ni ada juga situasi yang kita sebutkan kemaafan yang tertangguh. Ada disebabkan dia punya ego, ada juga disebabkan oleh dendam lama, ada juga disebabkan oleh lama tak dapat jumpa, terputus hubungan kan. So hari ni kita nak dengarkan juga kemaafan yang tertangguh. Mungkin anda pernah mengalami situasi ni, ataupun anda pernah rasa macam, saya memang dah lama dah tunggu dia punya kemaafan tapi dia yang menangguh-nangguh. Kan, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun nak telefon kami pun boleh juga 04-2107-389. Dan petang ni Q pun online di live TikTok Mutiara FM. Kalau anda yang nak join, kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957, boleh join kat situ, ceritakan berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh. Sekejap lagi kita akan sambung semula ni cerita pasal kahwin dua pula. Ni bahaya ni. Hakim Rusli, dia nak minta maaf tapi dia bagi tahu dulu benda yang bahaya ni. Terus layan Petang Kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

5.37 minit petang. Baru saja kita stream The Weeknd dengan Save Your Tears. Bersama dengan Q waktu ini, Save Tears anda. Okay, nak menangis. Dia kata, saya ni banyak sangat Q tertangguh dah benda-benda yang saya nak minta maaf dan tuan. Balik cek kita petang ni nak bercerita berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh. Walaupun bukan cerita pasal hari raya ke. Dia kata, Q macam nak raya je cerita pasal kemaafan yang tertangguh ni. Dia kadang-kadang meluas kan. Tambah-tambah sekarang ni kita tengok macam-macam yang ada di media sosial tu. Ada yang cerita pasal pengalaman peribadi, ada yang cerita berkenaan dengan yalah kisah-kisah silam kan. Dia suka perli kawan ni ke, perli kawan tu ke. Tiba-tiba sekejap lagi bila dah lama-lama ni rupanya jadi masalah lain. Baru nak minta maaf ke. Itu mungkin yang berlaku kan. Tapi hari ni kita nak buka ruang untuk anda juga mungkin mengalami situasi yang sama, ataupun mungkin juga anda nak kongsikan yalah anda yang dah simpan lama, dah tunggu orang nak minta maaf dengan anda ke. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak telefon dengan Q sekarang ni pun boleh, 04-2107-389. Kita cerita berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh. Ini ada kiriman yang Q terima di ruangan WhatsApp kita. Antaranya daripada mana ni, Abang Lan. Abang Lan di Batu West kata, assalamualaikum petang kru. Q seorang saya jaga, mana Amin, mana Fazrina. Hari ni bagilah depa break, depa dah direct kan. Kita kat sini tak apa, kita bagi ruang sat-sat, kita pula break. Macam tu lah. Tapi untuk perkongsian daripada Abang Lan ni, katanya kat sini, topik ni terkena sangat dengan saya. Pernah betul tak bertegur dengan adik sendiri sebab salah faham hal kecil je. Masing-masing tegak duk ego ni. Bila mak jatuh sakit dan pesan suruh berbaik, barulah kami berdua menangis peluk sesama sendiri. Ralat sungguh sebab bazir masa yang bertahun tak bercakap. Jadi pengajaran dia, jangan biarkan ego tangguhkan kemaafan. Wow, macam boleh buat lagu ni bang kan. Kalau ikutkan cerita topik kita pagi ni kan. Pagi pula, petang ni kan. Ini pula kiriman daripada Siti di bayar lepas. Katanya kat sini, assalamualaikum Q. Lama tak dengar Q petang. Ada. Kata kat sini, pengalaman pahit saya pernah berselisih. Minta maaf. Ini saya minta maaf sempat-sempat. Cepat-cepat ya. Dia kata kat sini, saya pernah berselisih faham dengan kawan rapat. Niat hati nak tunggu minggu depan baru nak ajak jumpa dan minta maaf. Tapi tak sempat. Dia kemalangan jalan raya minggu tu juga. Jadi sampai hari ni, saya rasa ralat dan menyesal sebab tangguhkan kemaafan tu. Kalau ada salah dengan sesiapa, settlekan terus waktu itu juga dengan kawan-kawan tu kan. Jangan nak tunggu lama-lama, takut nanti jadi macam saya. Jadi kemaafan yang tertangguh tu membawa saya kepada hari ini, yang juga membuatkan saya menyesal seumur hidup. Awak itulah. Perkongsian daripada Siti ni memang kena ni kan. Kadang-kadang kita lah bertangguh-tangguh, kita cakap tak apalah, nanti aku jumpa minggu depan, aku minta maaf lah. Tapi itulah juga memberi pengajaran buat kita. Okay, kalau anda pula cerita macam mana berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh, boleh terus telefon Q di 04-2107-389. Terus layan Petang Crew.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, kata, nanti anak dapat hati.
3: Itu dah boleh menyeluk perkasa bila sampai ke pakalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak
0: RM50
4: kami boleh
0: kongsi
4: bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8 memang sur.
5: Petang-petang ni terus bersama-sama dengan kami dalam Petang Kru. Dah pun pukul 5.51 minit petang waktu ini. Untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan kalau boleh tu kita nak kongsikan juga antara info trafik waktu ini di sekitar negeri Pulau Pinang macam biasa tuan. Waktu-waktu ni naik atas jambatan memang jam sangkut. Tapi kita doakan semoga anda selamat sampai lah nah. Dan kalau anda ada info-info berkenaan dengan laluan trafik di sekitar kawasan anda, juga boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-9 957. Dan di Twitter Plus Traffic ataupun X Plus Traffic maklumkan trafik sesak arah utara dari Juru ke Perai. Jadi untuk anda juga pandu berhati-hati. Selain daripada itu, dari lokasi lain di sekitar Jalan Baru dan juga menuju ke Sungai Dua, pastinya aliran trafik juga meningkat waktu ini. Alright, dan untuk anda yang terus kekal juga dengan Q di live TikTok petang ni, kita nak sembang-sembang lah. Kita nak buka topik, bukan nak buka topik, dah buka lah pun daripada awal tadi berkenaan dengan kemaafan kita ni. Kita cerita berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh. Kalau anda yang mungkin sebelum ni dah dengarkan ada perkongsian daripada sahabat kita kan, yang mana Siti tadi dia kongsikan dia nak minta maaf dengan kawan dia, tapi dia kata tak apalah saya tangguh dulu lah, tunggu minggu depan nak ajak jumpa. Tiba-tiba itulah ada perkara yang tak diingini berlaku. Kawannya pun dah kembali ke rahmatullah kan, dia tak sempat nak minta maaf dan dia sampai hari ni dia rasa begitu terkesan dan juga rasa ralat lah dengan keadaan tu. Jadi kalau anda mungkin ada situasi yang sama ke nak kongsikan dengan Q petang ni, boleh juga terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami ataupun nak telefon terus 0421073389 pun boleh juga. Tapi Q nak bacakan dulu kiriman yang berikutnya ni daripada mana tadi, Nur Hidayah. Nur Hidayah kata kat sini, bila sebut pasal kemaafan tertangguh ni, jujur terasa juga kat hati ni. Bagi Dayah, dia gelarkan diri dia, bagi Dayah, ego dan ego dengan rasa terkilan itulah punca utama kenapa kemaafan tu selalu tertangguh dan kita rasa diri kita ni betul dan kita tunggu orang tu minta maaf dulu. Tapi bila masa makin berlalu, kita sedar hati kita sendiri yang tak tenang. Dan dulu Dayah pernah ada rasa terkilan dengan seorang kawan ni, benda kecil je, tapi sebab masing-masing pegang ego bertahun tak bertegur, sampai satu hari tu dapat berita dia jatuh sakit. Baru masa tu kelang kabut nak cari, alhamdulillah sempat jumpa dan saling memaafkan. Tapi perasaan ralat sebab membazirkan masa bertahun-tahun tu tetap ada. Dan bagi Dayah juga, kalau ada ganjal kat hati tu, luahkan dan maafkanlah terus. Jangan tunggu esok atau lusa, sebab kita tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Bila dah memaafkan, dada rasa lapang sangat-sangat dan macam terangkat satu beban yang berat. Dan memang bagus topik petang ni sebab membuatkan kita untuk nilai balik diri kita sambil layan lagu-lagu best kat Muntar FM. Terima kasih Dayah yang kongsikan untuk waktu ini cerita berkenaan dengan Khalid Chat kita petang ni, kemaafan yang tertangguh. Okey, sekejap lagi kita nak sambung lagi cerita berkenaan dengan topik petang kita ni. Kalau anda ada lagi pengalaman ataupun ada yang nak dikongsikan ataupun mungkin nak sharekan juga tips terbaik lah kalau nak meminta maaf ni kan, boleh terus hantarkan lagi di ruangan Rumah Hijau lah, sebab saya sekarang ni tengah live di TikTok. Saya tak boleh sebut Rumah Hijau tu kan, ke WhatsApp kita di 010-5080-957. Ataupun yang mungkin hari ni dia kata, Yu, saya dah lama dah simpan kemaafan saya ni, hari ni saya nak luahkan, saya nak sampaikan. Terus telefon Q juga di 04-2107-389 kan. Mungkin ada juga salah faham ke kemaafan dia simpan ego tu dengan pasangan ke kan. Mungkin nak ditujukan lagu ni, Fantasi Cinta. Tapi sekejap lagi ni Q nak belanja juga, sebab tadi Abang Burn dia ada call kita. Kita khabar dah kalau nak call tu 04, jangan yang 011 tu. Dia call juga kat Rumah Hijau kita tu. Tapi tak apa, Abang Burn kita dah angkat tak saat ni, dia ada dekat Tanjung Tok Kong. Dia kata Q nak belanja lagu sikit beliau petang ni, Ben Laden. Saat lagi kita akan belajar, tapi lain dulu Kafi dengan Fantasi Cinta. Terus layan Petang Kru.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Tak payah nak tem

0: Benson Boone dengan Mr. Electric Blue dan juga Juliet dengan Akim and Magistrate menanti anda. Okay, tapi petang ni Ralik Check kita masih lagi kita nak buka lah.
1: Ralik Check
0: berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh. Sekejap lagi kita nak kongsikan antara kiriman-kiriman daripada sahabat kita yang ada di ruangan rumah hijau. WhatsApp lah 010-5080-957. Tapi kita nak layan dulu spin dengan sejuta maaf. Terus layan Petang Crew.

0: Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, prihatin.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
3: Amboi Syabi, kalut-kalut tu nak pi mana? Amboi lawanya hang.
4: Kita nak pi Padang Kotor sah, Kak Muna. Depa kata ada jualan macam-macam hari ni kat situ.
3: Ui, panas-panas ni. Larat ke nak jalan sampai ke Padang Kotor tu?
4: Itulah, kalau ikut saya memang tak mau pi Kak Muna. Ni budak Rizal ni duk runtun saya ajak pi juga. 2-3 hari dah dia duk menyanyi ajak nak pi beli baju polo. Ingat loh, tak larat nak dengar. Mau tak mau pi lah juga. Budak lah ni, kalau kata tu, tu lah. Mana boleh nak bantah.
3: Tak apalah. Ni, pi lah elok. Hang jangan pakai kasut tinggi. Sat lagi terplecok. Naya Syabi. Pakai kasut yang selesa nak jalan, no? Bukan apa hang nak jalan pi ke Padang Kotor tu je.
4: Betul itu Kak Muna. Tu yang saya pakai kasut sport ni. Senang berjalan. Senang nak ragah naik turun bas. Saya pi dulu nak Kak Muna. Kak Muna ada nak pesan apa-apa ke?
3: Rasa Kak Muna tak ada lah nak pesan apa pun. Cuma hang selamat pi dan selamat balik, no? Jalan elok Aisyabi.
4: InsyaAllah. Terima kasih Kak Muna.
3: Sama-sama Aisyabi. Ada beberapa perkataan ni kita kena tanya Mushi. Apa maksud dia? Antara perkataannya ialah runtun, menyanyi, hingak, terplecok dengan ragah. Mushi, boleh tak Mushi terangkan?
4: Baik. Saya mulakan dengan perkataan yang pertama yang disebut dalam dialog tadi, iaitu runtun. Runtun ni bermaksud ajakan secara paksa, sama ada melalui kata-kata berulang kali ataupun perlakuan. Orang contohnya seseorang anak lah, memegang baju mak dia ajak pergi ke sesuatu tempat. Itu melalui perlakuan. Ya? Dan yang seterusnya menyanyi. Menyanyi ni bukan bermaksud melagukan. Dalam dialog tadi, menyanyi ni membawa maksud mengulang sebutan sesuatu yang dikehendaki ataupun dihasratkan ataupun diidamkan. Contohnya, Rizal yang menyebut berkali-kali mengajak ibunya untuk ke Padang Kotor. Seterusnya, hingak. Hingak membawa maksud bising ataupun keadaan yang bingit. Dalam dialog tadi, hingak yang dimaksudkan itu yang dilakukan oleh Rizal untuk menyuarakan kehendaknya terhadap ibunya. Dan seterusnya, terpelecok. Terpelecok membawa maksud terseliuh ataupun hilang keseimbangan. Keadaan yang tidak stabil yang melibatkan pada bahagian kaki. Itu maksud dia terpelecok tadi. Dan yang terakhir tadi, ragah. Ragah ini membawa maksud panjat ataupun kerabat naik ke atas bas. Itu dia.
5: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Sekejap lagi lah kita suruh Tiara. Sebab dia dah standby dah kat depan saya ni. Yang mana nak tengok Tiara hari ni, boleh masuk live TikTok lah. Tengok kalau Tiara dia bersedia nak tunjuk muka. Saya tak janji, tapi insyaAllah ada. Okey, tapi yang pasti untuk anda, kalau nak terus dengarkan lagu-lagu terbaik, jangan lupa untuk stream kami 18 jam sehari melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan anda juga boleh terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dekat situ kita sediakan juga untuk anda dengarkan lagu apa. Dia duduk tanya ni, kadang-kadang DJ dah pasang lah lagu ni tapi tak tahu tajuk apa. Dekat sebelah tu, kalau kat portal kita, dia akan tulis lagu apa yang sedang dimainkan. Kalau anda beruntung juga, ada kat bawah tu dia ada lirik sekali. Ni serius punya, tak ada ranjau punya, kita bagi real. Okay, dan untuk jam ini kita nak terus belanja anda lagi untuk kita, orang kata, tutuplah cerita dalam ruangan kita. Balik cek kita hari ni bercerita berkenaan dengan kemaafan yang tertangguh. Okay, antara kiriman-kiriman yang saya terima di ujung-ujung ni, antaranya daripada Azman. Abang Azman kata kat sini, Assalamualaikum Q. Dulu saya pernah simpan dendam dengan bekas ketua tempat kerja saya, aka bos saya, sebab saya rasa teraniaya. Bertahun-tahun hati tak tenang dan asyik rasa nak marah aja. Satu hari tu saya ambil keputusan untuk maafkan dia dalam doa dan lepaskan semuanya. Ajaibnya Q, lepas hari tu terus rasa dada ni lapang sangat. Rupanya bila kita maafkan orang, kita sebenarnya membebaskan diri kita sendiri. Oh, itu kiriman daripada Abang Azman di Kepala Batas. Okay, ini pula kiriman daripada mana tadi? Nurul. Nurul kata kat sini, Nurul Ashira. Dia kata di Aitam, Assalamualaikum, petang kru. Mana Amin? Itulah. Lain hari insyaAllah saya akan bergandingan. Okay? Dia kata kat sini, Nurul kata, saya pernah putus hubungan dengan sahabat baik masa sekolah hampir 10 tahun lepas. Sebab terasa hati je. Bila masing-masing dah berkeluarga, baru tergerak hati nak PM dia dekat satu platform dia. Saya tak sebut sebab kita tengah live kat TikTok. Saya PM dia. Bila kami jumpa, kami bermaafan dan Alhamdulillah baru sedar rupanya isu dulu tu memang macam budak-budak sangat. Lega bila dapat sambung balik silaturahim. Tapi hari ni yang paling mahal adalah saya dapat balik kawan baik saya waktu sekolah dulu. Oh, okay, baik, itu Alhamdulillah lah. Kita nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah untuk anda yang dah kembali untuk merapatkan, mengeratkan silaturahim rahim tu kan. Kadang maaf tu ialah empat patah perkataan, tapi macam mana ia nak disampaikan, nak diterjemahkan tu bukan mudah. Sebab itulah juga ada istilah yang kita sebutkan hari inilah, maaf yang tertangguh. Disebabkan ego, disebabkan oleh rasa dendam, disebabkan oleh rasa tak apalah, nanti-nantilah kan. Bertangguh-tangguh itulah menyebabkan kita mungkin akan terlepas peluang untuk bermaafan dan memohon maaf di masa yang kita ada sekarang ni. Okey, jadi jangan tunggu lagi. Kalau ada ruang ni, pi minta maaf. Kalau ada yang kita nak pi jumpa orang tu lama dah, kita ni simpan duk pendam lama kan, ambil ruang yang ada ni untuk memohon maaf dan juga pergi bagi tahu kebenarannya kan, ataupun apa yang terbuku di hati anda tu. Alright, so itu kita cerita, tutup cerita berkenaan dengan Ghalid Cik kita hari ni. Set lagi ni kita nak sambung untuk teka Tiara nyanyi lagu apa agaknya Tiara akan bawa. Okey, tapi lain dulu, Jamal Abdillah featuring Malik dengan Aku Maafkan Kamu. Terus layan Petang Kru.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: Itu
3: dapat, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang kru 3 hingga 8. Memang sur.
6: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Sri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Petang kru masih lagi bersama dengan Q. Hari ni kita dah teka Tiaranya ni. Tiara pun dah steady lah. Duk ready dengan kita daripada tadi. Dia kata, Q, hari ni Tiara nak live TikTok. Tapi Q tak bagi. Sebab apa? Sekarang ni, kalau anda yang tengah dengarkan waktu ini juga kena join dulu. Barulah kita tengok Tiara. Kalau ramai nanti meletup-letup, insyaAllah kita dapat tengok lah Tiara. Okey, tapi apa sahaja untuk anda hari ni, macam biasa, kita akan terus bawakan lagu-lagu yang mana akan menguji anda. Kalau ikutkan tu, kita dah bawakan lebih kurang dalam 5-6 bulan dah ni. Macam mana Tiara punya perkembangan ni kan. Kalau anda yang mungkin dah biasa jawab, tapi kalau yang sebelum ni, dia kata saya biasa dengar tapi tak tahulah macam nak kongsikan jawapan saya. Saya tahu lagu tu. Okey, ni nak abang bagi. Setiap lagi kita akan mainkan ataupun kita nak suruh Tiara ni nyanyi sikit. Lepas tu, anda kena cuba untuk menjawab lagu apa yang sebenarnya Tiara nyanyi ke tu. Bagi tajuk lagu dan juga penyanyinya, hantarkan ke Rumah Hijau. WhatsApp kita di 010-5080-9557. Okey, Tiara, are you ready, Tiara? Tiara dah angguk tu. So, Tiara, hari ni kita nak dengarkan lagu apa lagaknya. Okey, Tiara, standby 3-4. Tiara, kenapa tak berbunyi pula tu? Mic tu awak salah tu. Okey. One more time. 3-4.
1: Ku serahkan nasiku pada cintamu ni. Juga ku rasakan bukti. Patahkan ku hancurkan badanku ini. Kau tetap menjadi pujaan.
0: Gitu. Kau tetap menjadi pujaan. One more time lah, Tiara.
1: Ku serahkan nasiku pada cintamu ni. Juga ku rasakan bukti. Patahkan ku hancurkan badanku ini. Kau tetap menjadi pujaan.
0: Nah, asik. So, kalau anda tahu jawapannya, boleh terus hantarkan sekarang. Nak tahu juga apa pembayang tu hari ni? Saat lagi kita akan kongsikan. Okey, layan dulu Def Gap C dengan Ibu Kota Cinta. Terus layan Petang Crew.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Wei, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak. Wei, Mat, hang post berita palsu.
0: Hang tahu tak? Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kan?
1: Ni hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pergi post sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Benda
2: hang jangan duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
5: Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
4: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: itulah, kadang boleh, kadang tak boleh, mencuba-cuba jugalah. Tapi yang pasti untuk hari ni, kita nak terus bawakan kepada anda jugalah. Kalau ada yang masih mencuba dan yang dah hantar tadi tu cantik kan, ada juga yang betul, ada yang salah, ada yang masih dia kata saya tak tahulah Q. Tak apa, lepas ni kita nak belanja sekali lagi. Tapi sebelum tu, Q nak kongsikan juga ini pembayang ni dulu. Sekejap lagi kita dengar semula, okay? Pembayang untuk hari ni, lagu ini dinyanyikan oleh seorang Sifu. Sifu, okay? Dan tajuknya juga adalah tajuk Nyama Wanita. Okay, cukup. Dua tu cukup lagu nah. Okay, sekarang ni kita nak dengarkan semula. Tiara, one more time Tiara, untuk kita belanja kepada pendengar-pendengar kita untuk teka Tiara nyanyi.
1: Ku serahkan nasiku pada cintamu ni, juga ku rasakan bukti, patahkan ku hancurkan badanku ini, kau tetap menjadi pujaan.
0: Nah, sampai suruh patah-patah badan ni. Ini yang risau ni. Tapi kalau anda tahu jawapannya, boleh terus hantarkan sekarang ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Untuk sahabat-sahabat yang ada di live TikTok waktu ini pun boleh komen dekat bawah. Duk cuba teka, tak pernah betul lagu ni. Ningsih duk kata, okay? Sekarang kita tengok apa jawapan sebenar dan juga adakah pilihan jawapan anda tu betul? Saya kita dengar sama-sama. Okay, lain dulu Black Hanifah dengan Setara. Terus layan Petang Crew.

penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Siapa di

0: Kita cuba lah Tiara hari ni. Kita tengok jawapan-jawapan sekejap lagi daripada pendengar kita. Okey, dan untuk sekarang ni kita nak belanja sekali lagi. Dah pun 6.57 minit petang. Nak masuk malam lah kita ni. Sebelum tu kita nak dengarkan dulu Tiara one more time. Tiara, for the last time, you akan menyanyi hari ni. Tiara, 3, 4.
1: Ku serahkan nasiku pada cintamu ni. Juga ku rasakan bukti. Patahkan, ku hancurkan badanku ini. Kau tetap menjadi bu pujaan.
0: Kau tetap menjadi pujaan. Okey, kita nak tengok jawapan-jawapan daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan di ruangan Rumah Hijau Wasabi. Okey. Ini antara kiriman yang kita terima awal tadi pukul 6.40. Kali pertama kita main tu terus. Nurul hantarkan kat sini. Dia kata lagu Juwita Citra Terindah. Juwita Citra Terindah. Nyanyian siapa dia tak bagi tahu. Okey, ini pula kiriman daripada Kak Ina. Kak Ina di Taman Arah Indah kata assalamualaikum Q, selamat petang. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, dia siap ada stiker dia kat situ eh. Kak Ina agak lah kan. Lagu tu lagu M. Nasir, Juwita. Okay. Ini pula kiriman daripada Akmal. Akmal kata saya rasa bila Q sebut Sifu je saya dah rasa M. Nasir. Jawapan saya Mustika. Mustika. Dia tulis macam tu. Kan, siap ada gambar apa note music kat situ eh. Ini pula kiriman daripada Fiza Rafiza. Kata kat sini, assalamualaikum Q. Selamat petang. Lagu yang Tiara nyanyi tu, jawapan saya lagu Dato' M. Nasir. Tajuknya lagu Juwita dari Akak Fiza dari Jalan Piramli. Wah, complete. Ini macam saya suka lah kalau nak baca. Okay, terima kasih Kak Fiza. So, kita nak dengarkan Tiara. Jawapan apa yang Tiara akan bagi untuk hari ni kan?
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Yakin. Saya tengok jawapan-jawapan kawan-kawan yang lain ni. Okay, Tiara. Bagi tahu jawapan yang sebenarnya, Tiara.

tahniah-tahniah yang berjaya menjawab hari ni kan. Terkejaran nyanyi kita. Tepuk sekali, tepuk. Nah, asyik. Okeylah, tahniah untuk anda yang dah berjaya menjawab untuk terkejaran nyanyi hari ni. Tapi jangan risau, esok kita masih ada lagi. Kalau yang jawab salah Akmal tadi kan, jangan risau, esok cuba lagi Akmal eh. Alright, dan untuk anda juga terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini, tepat jam 7.06 minit malam. Okey, kita nak belanja dulu lagu sebenar yang Tiara nyanyikan, The OG One, Dato' M. Nasir dengan Juwita Citra Terindah. Terus layan Petang Crew.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Dear FM bersama Palestine.
1: Kadang-kadang kita nak kita tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita, orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq sallallahu alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufiq ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufiq. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tiqaf dalam masjid. Punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
2: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti, tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Hampa tahu tak, tangan kita ni nampak bersih, tapi belum tentu bebas daripada kuman. Sempena Hari Mencuci Tangan Sedunia, jom kita jadikan amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai rutin harian. Sebelum makan, selepas menggunakan tandas, selepas batuk atau bersin, jangan lupa basuh tangan dengan cara yang betul. Ingat, hanya dengan beberapa langkah mudah, kita boleh membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang yang kita sayang. Tangan bersih, hidup lebih sihat. Putera FM, prihatin.

Kekal stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Baru saja kita stream Naki dengan Datanglah Sang Puteri. Dan yang pasti untuk anda, datanglah terus dengarkan kami sepanjang masa 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga 12.30 malam nanti. Okey, Q pun dah di hujung tugasan. Sekejap lagi Q ada nak kongsikan lagi info-info untuk anda. Tapi yang pastinya sekarang ni Q nak ingatkan juga, jangan lupa pada 17 Oktober ni program Madani kita Kebun Bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Jadi anda boleh sertai program Breeze Walk, Sukan Rakyat, pertandingan e-sports serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan. Lebih menarik, ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan pelbagai lagi. Dan hadiah lumayan untuk cabutan bertuah motosikal EV dan basikal menanti anda. Jadi ayuh turun padang, kita jumpa di sana. Pakat-pakat main. Itu antara pesanan yang kita akan terus bawakan untuk anda. Alright, sekejap lagi kita ada info berkenaan dengan program yang sedang ataupun akan berlangsung. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Lain dulu Ahmad Syafiq dengan Bila Hatiku Rindu. Terus layan Petang Crew.

0: Aduh.
1: Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
0: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
1: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembui. Aku ada je kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum sat. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

Baru saja kita stream Spinner Spiro dengan Great Expectation. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Muter FM. Dan waktu ini di hujung tugasan Q teman anda berisi ruangan petang kru sampai lah pukul 8 malam. Saat lagi ni pukul 8 malam, macam-macam lah tuan-tuan, kita masuk dalam ruangan Konamai bersama-sama dengan Jailani yang akan menemani anda sehingga lah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, Q pun nak akhiri tugasan, tapi nak ingatkan juga, jangan lupa untuk ikuti platform media sosial Muter FM, ada di Facebook, Instagram, TikTok, X dan juga di Threads serta di YouTube, yang mana kami akan kongsikan berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada hujung bulan ni. Yang mana kami akan turun padang untuk bersama-sama dengan komuniti Teluk Bahang dan juga seluruh warga Pulau Pinang. Nak tahu ke mana lokasi kami? Kena follow di media sosial dan terus dengarkan Muter FM sepanjang masa. Okey, dan Q nak undurkan diri untuk hari ini. Untuk anda semua yang baru yang mungkin sampai rumah kan, selamat beristirahat dan semoga anda terus diberikan segala kebaikan. InsyaAllah, amin. Dan untuk anda, saya lagi jayakan teman, nak minta lagu apa? Terus hantar dekat WhatsApp. Alright, so may peace and love guys. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi. Ciao.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, deparan dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Deparan Anugerah Sri Angkasa, Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa, Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa, Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa, Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa, Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang. Secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Tepat 8 malam. Terima kasih Q. Alhamdulillah, bersama lagi saya jalani dengan anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari Khamis 15 Oktober 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Walaupun cabaran rintangan yang dilalui, terimalah dengan reda dan ikhlas.

Lalu tu panduan muslimin muslimat masuknya waktu solat Fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam inilah pada pukul 8.15 minit malam waktu Isyak kita. Waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat ya.

0: Assalamu alaikum.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena test dengan isteri, satu isteri kena test dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mati ni dia sifat dia pemutus. Mati ni sifat dia pemutus. Dia memutuskan segala nikmat yang kita dapat selama ni. Mati ni. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Tapi kita terlupa, kata kematian itu sangat kejam. Dia memutuskan semua nikmat yang ada kat kita. Nikmat kesihatan yang kita dok ada. Mati mai dia kerat putih habis. Nikmat kasih sayang. Ni kita duk hidup atas dunia ni. Kita suami sayang isteri, kita bapa sayang anak, kita anak sayang ibu bapa. Sayang ni tuan-tuan satu nikmat. Bila mai mati, mati ni cukup kejam. Dia memutuskan kasih sayang itu. Tidak ada lagi kasih sayang di antara suami isteri. Tidak ada lagi kasih sayang di antara ayah dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang antara mak dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang ni semua. Habis semualah. Berapa hari tuan-tuan orang nak ingat kat kita? Betul, hari kita mati menangis sampai mata merah menyala, bengkak pom. Betul, berapa hari? Berapa hari bini kita nak menangisi kematian kita? Berapa hari suami nak menangisi kematian isteri dia? Berapa hari anak nak menangis kematian mak bapak dia? Kita sendiri pun dah tak ada mak bapak. Kita sedih lagi kala ni. Tak ada dah. Macam itulah anak kita esok. Kita tak ada berapa hari dia nak sedih kat kita. Tak ada berapa hari. Dia lupa tuan-tuan dekat kita. Kematian itu memutuskan nikmat kasih sayang. Kematian itu memutuskan nikmat kemewahan. Mati aja rumah duduk di Minden Height ke, duduk di Damansara Height ke, duduk di Tropicana Height ke, rumah banglo nilai harga berapa juta ke, semua tu tinggal. Orang main value rumah kita, dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual. 15 million tuan-tuan, malam ni kita mati, tidak ada makna 15 million tu. Kita terputih daripada nikmat kebendaan. Duit ringgit duk simpan dalam bank, amanah saham Bumi Putera saja dok berapa million dalam bank. Putih tuan-tuan, bukan hak kita lagi dah. Kematian itu memutihkan segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia putihkan nikmat persaudaraan, dia putihkan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni. Kita mati tak dan berapa hari, nombor telefon kita dalam phone book dia padam. Dia padam tuan-tuan, macam kita duk padamlah. Kita duk scroll balik tengok nama-nama ni. Allah mak dia ni meninggal 3 tahun dah nombor dah lagi. Pi dekat delete lah. Habis ya. Sayyidina Osman bin Affan bila dia ingat hakikat ini, menangis dia. Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita.

habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu kerja kelang. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita kata, ustaz saya dulu kan puan baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah. Saya kata, saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang. Allah. Nampak tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Saat lagi dia main putih wayar tu, dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahuakbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni mereka lah. Manusia, tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama lalu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa, tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tahu kaki tu balik, oh baru dia okey. Dia duk spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal ada

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.41 bini malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Dan untuk makluman, telahpun tadi masuknya untuk solat fardu isyak tepat jam 8.15 bini malam. 9 malam akan sama-sama dapat kita ikuti utama 9 malam balik mai ke Mutiara FM ini bersama saya dalam Cafe Music Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang masih lagi tetap setia mengikuti kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. 8.58 minit malam ya. Terima kasih Mimi. Dan dengar kabarnya dijadualkan akan berlaku gangguan bekalan air. Bermula esok 16 Oktober 2026 hingga 17 Oktober 2026. Antara kawasan yang terlibat Caltech Jalan Tengah, Balai Bomba Jalan Tengah, Hospital Pantai, Klinik Kesihatan Bayang Baru, Balai Polis Bayang Baru, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda, Sekolah Kebangsaan Sri Permai. Di mana tempoh dijadualkan berlakunya gangguan bekalan air ni? Dari pukul 10 malam hingga pukul 6.30 pagi ya. Jadi boleh siap-siaplah kita simpan ayam untuk digunakan pada hari yang dijadualkan berlakunya gangguan bekalan air ini. Terima kasih rakan Blue Jutra dari unit MCR. Wan Ju juga bersama dengan saudara Razif ataupun Black kita ya. Kurang 10 saat lagi kita ke Pusat Berita Radio Terkelompok untuk kita ikuti utama senang malam.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 1979, penganjuran Formula One, F1, pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro. Walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.
1: FM. Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
2: #belanjawan2027, #apa kita dapat?

Kerana akan berlaku pada hari Jumaat 16 Oktober 2026 hingga hari Sabtu 17 Oktober 2026. Di mana kawasan yang terlibat adalah Balai Bomba Jalan Tengah, Hospital Pantai, Klinik Kesihatan Bayan Baru, Balai Polis Bayan Baru, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda, Sekolah Kebangsaan Seri Permai, Flat Jalan Tengah, Shop Lot Jalan Tengah, Persiaran Masuri dan juga Medan Masuri. Ini di mana disebabkan oleh kerja-kerja penyambungan paip lencongan 300mm kali 300mm di daerah Barat Daya DBD. Ini kepada mereka yang tinggal di kawasan yang terlibat tu, diharapkan dapatlah bersedia dengan lebih awal, yang mana dijangkakan tempoh berlakunya gangguan bekalan air ni pada hari Jumaat 16 Oktober tu bermula daripada pukul 10 malam hingga pukul 6.30 pagi hari Sabtu 17 Oktober tu. Jadi pakat-pakatlah kita simpan air untuk mereka yang berada di kawasan yang terjejas tu. Simpan air yang siap-siap. Dia kata apa kalau kata tak ada air ni, masalah sikit. Jadi apa pun yang kita hadapi, apa pun yang bakal kita tempuhi nanti, kalau kita buat persediaannya lebih awal tu, insyaAllah sekurang-kurangnya tidaklah berapa rasa terbeban sangat. Tambah-tambah lagi bila melibatkan tak ada air ni, cukup-cukup rasa perit lah. Mana taknya nak mandi kan, nak buat apa saja pun memerlukan sumber air. Jadi apapun, terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami di Mutiara FM sehingga ke saat ini, ke waktu ini. Dan insyaAllah saat lagi kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music, yang mana dalam ruangan Cafe Music ni sebenarkan lagu-lagu yang anda pilih, yang mana anda hantar kepada kami di WhatsApp Mutiara FM ini, akan saya keudarakan. Selamat malam untuk rakan-rakan sahabat kita, teman-teman kita. Teman saya di sini sampai pukul 12, Puan Ju juga bersama dengan Black, saya rasa, dari unit MCR. Ini untuk teman-teman sahabat-sahabat baik kita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda sekali lagi pendengar setia Mutiara FM yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun pukul 9.15 minit malam dan lagi saya nak berkongsikan sekali lagi berkenaan dengan gangguan bekalan air yang dijadual.

5 berpulang 7 93 berpulang 9 90 berpulang 9 Mutiara FM segalanya untuk

Okey, sekali lagi assalamualaikum dan selamat malam untuk semua yang berada di Pulau Pinang, yang berada di mana saja, yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya menumpang ruang udara Mutiara FM untuk edisi pertemuan kita di udara. Hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Dalam ruangan Cafe Music pada malam ini, insyaAllah saya jalani akan terus menunaikan lagu-lagu yang anda pilih untuk terus saya keudarakan untuk sama-sama kita pendengar Mutiara FM dengar bersama ya. Untuk rakan teman kita yang masih lagi berada dalam kenderaan pada waktu dan ketika ini, yang mendengarkan Mutiara FM menerusi pautan ataupun menerusi frekuensi utama kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga yang mendengarkan kami melalui frekuensi 90.9 MHz. Terima kasih kerana membenarkan frekuensi ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. 21 jam 22 minit kita berada pada hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026. Detik masa yang berlalu tidak pernah menunggu kita. Sedap tak sedap, hari ini dah 15 Oktober. Ada cerita manis, ada cerita pahit, ada cerita suka, ada cerita duka yang kita lalui di sepanjang hari ini. Yang mana yang diuji dengan musibah, bertabahlah. Dan yang mana yang diuji dengan kegembiraan, semoga kita terus beringat kegembiraan, kedukaan tidak akan selalu tetap bersama dengan kita. Ianya akan datang bersilih berganti. Kita dituntut untuk terus meredai apa yang telah pun berlaku dan cuba menghadapi segala cabaran dan rintangan dengan penuh pemikiran yang matang dan juga ketabahan. Ini lagu pilihan Amir di Pinang Tunggai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.32 minit malam, di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini. Ada juga laporan, berita daripada WhatsApp kami ini. Ada kabarnya di setengah tempat di Pulau Pinang ini ada yang hujan. Terima kasihlah untuk rakan sahabat kita, yang mana yang mungkin kawasan anda itu berlakunya hujannya agak lebat. Jadi hati-hatilah ketika menggunakan kenderaan, kereta, motor, semua kena pakai hati-hati. Selamat malam untuk rakan teman kita yang masih lagi berkerah keringat terus mencari rezeki yang halal, rider-rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita. Tak lupa juga untuk abang-abang pilot darat kita. Semoga niat dan juga tujuan anda itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Untuk yang baru saja sampai ke Pulau Pinang ni, selamat datang ke Pulau Pinang. Baru saja tadi kita dengar lagu nyanyian Madonna dengan lagunya La Isla Bonita. Jadi yang mana baru sampai ke Pulau Pinang ni, selamat datang ke La Isla Bonita, Pulau Pinang. Sebab pulau yang indah, maksud La Isla Bonita itu sendiri bermaksud pulau yang indah. Di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Zura kita yang berada di Bayan Lepas. Selamat malam untuk orang Bayan Lepas. Selamat malam untuk Pak Din di Balik Pulau, Aina di Georgetown, Mak Lan di Batu Wharf, juga dengan Kak Timah di Penaga. Kita juga ada Along yang berada di BM, Mi di Prai, Siti di Tanjung Bunga, Abang Man di Nibung Tebal, Pak Long Man di di tabak lokasi hari ini. Kita juga dengan Pizza di Gelugur, Joe di Tanjung.com, Kak Ina di Simpang Empat. Dan tidak lupa kepada saudara Azmi kita yang sedang menguruskan ataupun sedang kita kelang kabut di kedainya ni. Jadi kepada tuan dan punya warung juga restoran, terima kasih kerana terus membenarkan ataupun terus memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Begitu juga dengan rakan-rakan kita, kita ada Zul Burgers Cafe, Nona Maneh BM. Dia bagi laporan di Penaga hujan lebat, dan kata Nona Maneh lagi pendengar setia Mutiara FM. Di mana saja dia kata yang dengar Mutiara FM, di rumah, dalam kereta. Dia kata di warung Mutiara FM 18 jam setiap hari. Terima kasih banyak-banyak Nona Maneh. Untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni, Siti yang berada di Tanjung Bunga. Nak tunjukkan lagu yang bakal dikudarakan nanti DJ untuk abang tersayang. Abang ni aka apa, suami ataupun abang kandung, tapi lebih kepada suami. Yang kabarnya sedang bertugas mengawal selia di Sebang Perai kita, sebuah di sebuah kelang di Sebang Perai. Syah Huzaili, ini daripada isteri atau mungkin isteri lah Puan Siti kita. Dia tunjukkan khusus lagu ini, Berdua Lebih Baik, lagu nyanyian Acha Sepresa. Dan untuk pendengar-pendengar Mutiara FM, selamat mendengar lagu pilihan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Dan ini pula lagu pilihan sahabat kita Zul Burgers Cafe. Lagu ditujukan khusus untuk yang tersayang Nur Hazrina yang berada di Tanjung. Senyum-senyumlah selalu.

Demikian berlalu tadi lagu nyanyian Dato' Sheik dengan lagunya Kau Bungaku, lagu yang dipilih oleh rakan kita Zul Burgers Cafe yang kabarnya juga diperdengarkan Mutiara Family di kafenya. Terima kasih banyak-banyak dan semoga pelanggan-pelanggan yang sedang menikmati hidangan yang disediakan oleh sahabat kita Zul Burgers Cafe ini semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya keudarakan. Dan terima kasih sekali lagi kepada mereka yang masih lagi tetap bersama mendengarkan Mutiara FM sehinggalah ke waktu ini, yang mana yang dengar Mutiara FM ni daripada pagi tadi sampailah ke waktu lah ni. Terima kasih banyak-banyak, amat-amatlah saya hargai. Jadi terima kasih juga untuk Bob. Bob juga dia pilih lagu. Tapi sebelum tu Bob juga nak buat ucapan selamat malam untuk semua yang mendengarkan Mutiara FM ini, terutamanya buat Puan Timah Baharum yang merupakan ibu saudaranya, yang mana esok merupakan hari ulang tahun ataupun birthday-nya. Jadi dia nak ucap siap-siap lah. Jadi selamat apa ni, menyambut sambutan ulang tahun hari kelahiran ataupun happy birthday lah, senang eh, untuk Puan Timah kita, Timah Baharum kita, in advance eh. Jadi apapun yang mana yang menyambut sambutan ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran Sana Helwah. Happy birthday. Semoga dengan bertambahnya umur ni, dapatlah kita juga mematangkan akal dan fikiran kita seiring dengan meningkatnya umur kita. Jadi kita meningkat usia ni, semoga apa yang kita fikirkan mungkin boleh lagi kita membuat keputusan yang terbaik dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dia bukan kata kita sambut sambutan hari lahir ni ataupun ulang tahun kelahiran ni semata-mata beli kek, panggil adik-beradik apa semua, tiup lilin ke ataupun sebaliknya. Tapi adalah untuk kita menginsafi yang mana hari-hari yang berlalu tidak pernah menanti kita. Tua tetap tua, masa yang kita ada betul-betul terhad. Jadi kita gunakanlah kesempatan yang kita ada ini untuk menyantuni mereka yang kita sayangi. Kalau nanti tak ada, jangan bersedih ya.

Demikian lagu nyanyian Zaman Islam dengan lagunya Di Kala Hujan. Terima kasih untuk saudara Sukiman Harun kita yang katanya boleh dikatakan semua tempat di Pulau Pinang ni tadi ni hujan dan sekarang dah reda katanya. Jadi hati-hati dan selamat dalam perjalanan kepada mereka yang sedang berada di atas jalan raya ketika ini. Dan terima kasih untuk Nurul Aina yang kabarnya pada ketika ini berada di Bertam sedang menyantuni ibunya yang sedang dirawat di pusat rawatan kanser di Bertam katanya. Dan juga hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran ibunya, Puan Salmiah binti Abdullah katanya. Namun sambutan kali ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya yang mana saya sedang menunggu ibu yang menjalani rawatan di unit onkologi. Jadi semoga bertambahlah kepada mereka yang diuji dengan segala ujian yang mungkin kadang-kadang tu tak terlintas yang kita bakal menerima ujian yang sebegitu. Namun apapun, saya doakan semoga ibu saudari diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan lagu tadi Kala Hujan, lagu pilihan saudara kita Nick Muhammad Romali.

9.57 ini malam berlalu tadi lagu nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Purnama Merindu. Lagu yang menjadi pilihan Fiza yang mendengarkan Mutiara FM pada waktu dan ketika ini di Teluk Air Tawar. Semalam untuk orang-orang Teluk Air Tawar.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, cepat 10 malam waktu lah ni. Sedar tak sedar lah, sejam lebih kurang eh. Saya hampir lah, kita kata apa, daripada pukul 9 tadi sampai lah dah cukup sejam. Dan untuk ruangan cafe music kita ni lebih kurang dalam 38 minit macam tu lah berlangsung eh. Dan masih lagi ada lagu-lagu yang bakal saya kudurkan, lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar-pendengar Mutiara FM yang bersama turut serta dalam ruangan cafe music kita pada edisi malam hari ni eh. Malam hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijri. Dan sekali lagi saya nak berkongsikan kepada mereka yang mungkin terlibat dengan gangguan bekalan air yang dijangkakan akan berlaku esok hari Jumaat 16 Oktober 2026 hingga 17 Oktober 2026, di mana dijangkakan tempoh berlakunya gangguan ini bermula daripada pukul 10 malam untuk hari Jumaat 16 Oktober tu, dia berlarutan sehingga hari Sabtu 17 Oktober 2026 6.30 minit pagi. Dianggarkan sebanyak 600 akaun yang jangkakan akan terjejas dengan gangguan bekalan air ini. Di mana untuk makluman, di mana ini disebabkan oleh kerja-kerja penaiktarafan ataupun penyambungan paip lencongan 300mm kali 300mm di daerah Barat Daya, DBD. Dan kawasan yang terlibat di kawasan Jalan Tengah, Balai Bomba Jalan Tengah, Hospital Pantai, Klinik Kesihatan Bayan Baru, Balai Polis Bayan Baru, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda, Sekolah Kebangsaan Sri Permai, Flat Jalan Tengah, Shop Lot Jalan Tengah, Persiaran Masuri 1/1 hingga 2/6 dan juga Medan Masuri. Jadi kepada anda yang mungkin berada di kawasan yang ataupun saya sebutkan tadi, bolehlah kita bersiap sedia dengan lebih awal untuk menyimpan air untuk digunakan pada hari yang dijadualkan bakal berlakunya gangguan bekalan air ini esok 10 malam lah. Dia kena kat dalam tu, dia kata tak apalah, esok dah nak 10 malam baru dijangkakan akan berlaku. Itu jangkaan. Dia mungkin akan berlaku lebih awal ataupun lebih lewat sedikit. Jadi tak salah kalau kita bersedia dengan lebih awal. Jadi kalau kata tak ada api ni, tak ada karan ni, dia boleh duduk gagah lagi. Tapi kalau kata tak ada ayak ni, jadi masalah jugalah. Tambah-tambah yang duduk di, kita kata, unit strata macam di flat. Jadi kalau kita tak simpan ayak awal-awal itu, mungkin jadi masalah lah untuk mengangkut ayak daripada bawah nak unit atas ke. Lebih kurang macam tu lah. Jadi apapun, terima kasih dan semoga semua yang mendengarkan Mutiara FM pada malam ini terus ceria dan bahagia. Namun saya yakin ada juga di kalangan pendengar-pendengar kita yang pada waktu ini sedang kusut memikirkan sesuatu yang harus disettlekan, diselesaikan. Jadi relax-relax ya. Ada yang sedang bersantai di rumah bersama dengan ahli keluarga, terima kasih. Sambil-sambil bersantai dengan keluarga di rumah tu, masih lagi memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan arwah telinga anda untuk malam ini. Dan malam ini, cubalah untuk anda menenangkan seketika fikiran anda, hati anda, jiwa anda. Dan esok mulakan untuk anda terlebih dahulu menyelesaikan segala apa yang belum selesai hari ini ya. Okey, lagu yang berlalu tadi, lagu nyanyian Aiman Siddiq dengan tajuknya Satu Lafaz, merupakan lagu yang dipilih oleh Abang Long ataupun Cik Mi kita. Dan untuk lagu yang berikutnya ini pula, lagu yang berjudul Jambangan Cinta, lagu nyanyian Apex Tajuddin. Dan lagu ini nak ditujukan, ini daripada siapa ni? Daripada Ena Zu. Nak ditujukan pula kepada Abang Zul Burgers Cafe kita. Jadi pagak-pagak lah kita dengarkan lagu pilihan Ena Zu kita pada malam ini. Dan ruangan cafe music, lagu yang dipilih beliau, lagu nyanyian Apex Tajuddin dengan lagunya Jambangan Cinta. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
0: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
1: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembuih. Aku ada je kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum sat. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Heal 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dan ini pula lagu nyanyian Salim Iklim. Warham Salim Iklim. Gerhana Cinta Luka.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mujara FM segalanya untuk pukul 10.14 sampai malam. Lagu yang berlalu tadi, nyanyian Warham Salim Iklim, lagu yang di pilihan sahabat kita Sazali Ahmad. Untuk yang baru saja bersama dengan kami, kita masih lagi berada dalam ruangan Cafe Music. Mujara FM segalanya untukmu.

0: Aduh, tension, stres.
1: Oh, itu.
0: Kanan semua dia koyak, otak semua terpening terbalik, tak tahu nak apa.
1: Punya kena rasuk macam baru.
0: Aku memang pressure tau lah ni. Tak boleh tekanan, tekanan.
1: Sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ni aku dah, sabar, sabar, sabar, sabar. Aku dah ubat untuk ang ni.
0: Ubat?
1: Ha, ang dengar ni.
0: FM. Apa ni?
1: Ah, yang ni lah Mutiara FM 95.7. Sekarangnya untukmu.
0: Lega.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Terima kasih di atas kesetiaan anda yang masih lagi terus setia mendengarkan kami. Ini lagu pilihan Somrod, Ratri Sawat Sarikap. Dan dengan lagu nyanyian Labadun. Lagu nyanyian Miti Labadun, kabarnya Somrod tujukan khas untuk istrinya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.27 bini malam. Sahabat D, sahabat kita Samrot, semoga tibur undangnya ya. Rakan kita yang berbangsa Siam, terima kasih kerana memilih Mutiara FM sebagai radio pilihan anda. Sangat-sangat dihargai. Okey, saya tinggalkan ataupun saya tutup ruangan kafe muzik kita pada malam ini dengan lagu nyanyian Eleng Tam, Pang Yau. Untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat, teman-teman yang sentiasa bersama dengan kita di susah, di kala senang, itu kawan sejati ya. Eh?

10.50 minit malam. Mutiara FM segalanya untuk mu. 10 minit lagi kita ke pukul 11 malam . Di mana jua anda berada pada waktu dan ketika ini, anda masih lagi bertemankan Sejalani di Mutiara FM

Terima kasih untuk saudara Muhammad Yusof. Dalam perjalanan menuju ke Kepala Batas katanya. Dari mana Pak Yusof? Selamat malam juga untuk saudara Umar Rani kita, Jimmy, pilot darat kita. Daripada tim Impala, Dracula.

yang mendengarkan Mujur FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih di mana jua anda berada, walaupun jauh dari jangkauan frekuensi kami, namun masih lagi tetap memilih Mujur FM di aplikasi RTM Klik. Jadi yang mana yang belum lagi memuat turun ataupun download aplikasi RTM Klik ni, bolehlah ya download muat turun. Bukan boleh dengar radio saja, anda juga boleh tengok saluran TV di bawah RTM sendiri.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Ya, dengan lagu nyanyian Hazami dengan lagunya Kata. Jadi, bibir kita ataupun diri kita ni perlu berfikir terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Yang kadang-kadang tu kata-kata tu bagi kita tu biasa saja. Tapi bila kata-kata itu dilontarkan kepada orang sekeliling kita, mungkin kata-kata itu disalahfahami dan mungkin akan terjadi misunderstanding kat situ kan. Salah faham dan sebagainya. Duk kawan elok disebabkan kerana satu patah perkataan, kata-kata yang keluar daripada mulut kita tu, dia boleh jadi gaduh. Kita elakkanlah kalau kata bagi kita tu, alah aku melawak yang tapi kita tak tahu diri yang menerima kata-kata kita tu, macam mana penerimaan kata-kata tu. Dan janganlah kita ucapkan kata-kata yang kurang baik, kurang sempurna pada orang lain ataupun adik-beradik kita sendiri pun. Bukan dekat kawan-kawan, adik-beradik sendiri pun. Kalau kata kita kata kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang kurang sopan, ataupun kata-kata yang berunsur sumpah seranah, yang kadang-kadang kata-kata itu akan berbalik kepada kita. Terima kasihlah kepada mereka yang menjadi pendengar setia Mutiara FM pada malam ini, yang terus sudi untuk mengirimkan ucapan ataupun kata-kata yang terbaik, kata-kata baik, doa, insyaAllah kata-kata dan juga doa-doa yang anda lampirkan, yang anda kirimkan kepada rakan, teman, sahabat anda, saudara mara anda itu, insyaAllah akan berbalik kepada anda. Dalam kehidupan ini yang tidak lama saya kira, kehidupan yang sementara, kita seharusnya menggapai ataupun mencari pengertian kehidupan kita yang sementara ini untuk kita bawa pulang ke hari muka ataupun hari pengadilan nanti, akhirat. Janganlah kita duduk dunia ni duduk kira duduk cari pasal dengan orang, buat cerita buruk tentang orang, tambah-tambah pula dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ni, semuanya di hujung jari. Kita bebas untuk menulis, kita bebas untuk berkata-kata, dan kita juga perlu menilai sama ada kata-kata tulisan kita itu benar ataupun tidak. Semuanya akan dihisap nanti ya. 11.03 minit malam, 23 jam 3 minit kita berada untuk hari ini, dan semoga semuanya terus baik untuk anda. Dan seperti biasa di jam ini akan saya gunakan lagu-lagu yang diharapkan dapat membuai perasaan dan jiwa anda, menerusi lain jiwa ataupun lagu-lagu melankolik di Mutiara FM, segalanya untukmu. Hey, jom. Yang dalam perjalanan menuju ke mana sahaja, hati-hati, fokus. Tambah-tambah pula rakan teman kita yang mungkin bersama dengan ahli keluarga.
1: Hai Jo.
0: Sebelum nak tekan pedal minyak anda itu,
1: maaf Jo, malam ni belum nak sibuk, kena belajar.
0: Perhatikan di cermin pandang belakang anda itu, lihat anak-anak yang sedang nyenyak tidur. Adakah wajar untuk anda?
2: Hello.
0: Terus menekan pedal minyak anda demi untuk sampai cepat, sampai sanggup memperjudikan nyawa-nyawa orang tersayang yang anda bawa. Hati-hati ya. Pesanan untuk saya juga. Di atas jalan raya bukan tempat ya untuk kita tunjuk jentera kita lebih kuat, kenderaan kita lebih laju. Tapi untuk kita gunakan bersama demi kemudahan kita.

Ada lagu nyanyian The Fine Frenzy, Almost Lover. 11.57 minit malam. Almost lovers always do. Dan nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Almost to the end. Terima kasih rakan Belung Jutra. Wan Ju juga bersama dengan Sekira Saudara Razif. Dah bakal berakhir tugasan saya. Saya mohon maaf saya tersalah bicara, terkasar bahasa. Di sepanjang saya bersama dengan anda di udara, saya doakan semoga malam ini anda diselimuti ketenangan, dengan kesabaran, dan semoga esok membawa satu harapan yang lebih indah dari hari ini. Dari saya Jalani, assalamualaikum.

Pantai Utara Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kian Buruhantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tanah Air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang, jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kian Buruhantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negara.

yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruhan tu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruhan tu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. National Gang Burung Hantu.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam dah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulah, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron, Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Amok dengan ada pistol. Lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolok. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Saljia PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama eh. Acik Ki Singa Utara, Biasa Asadong Jaya, Semarhan Sarawak, Juas Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Virginia Vanisa, Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Muhammad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jadi Nuwa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat dah, saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani, Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma membawa kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional yang berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita, kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang, ya. Walau apapun, kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rosila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, ada 6979 Asana, Idris Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom, kasih horn satu kali, ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asan Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan, pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perlis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional yang berhantu. Kita ada Lady Hedda Zaini, Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu, Nagos Burger, Masih On Damansara, Noran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala, kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya, kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis, boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. Lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjukatil.
1: Ha! Elmo Gang!

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Ho Gaya Hey Tu Juga Tu Piar Sajena membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah SWT. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Buruhan tu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah SWT. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya, untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah SWT, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, Adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adenan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromo, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatima, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Saufi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi bujur katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi bujur katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri, Allahyarhamani Ki Ardila. Menerusi lagunya, aku tak akan bersuara, tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone

Komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjemur selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari di Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerbu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukiah 65, Nur Hafida Nazri, SB Mat Taib, Bintulu, Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modi Saad, Jilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana, Lina Adam, dan juga turut bersama-sama melaporkan diri, Azmi, Rina, Angga Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap. Pilot direct kan nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Trademark kita pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, 4 huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ini sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Burhan tu di jam yang ketiga.

Ini lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk, Selangor di Kuala Selangor, Sabah, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabong serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lundu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hari hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program jualan rahmah madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program jualan rahmah madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. Zack H, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose, Bad SB masuk pam-pam-pam. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, Dato' Zian Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berbantu.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

ciptaan Sari Amri, Lemon Tea dengan Kerana Janji. Tak boleh berjanji, jangan berjanji. Kadang-kadang janji itu juga boleh melukakan hati orang lain tau. Sebut je, insyaAllah, dengan izin Allah, saya akan tunaikan. Kalau tak ada izinnya, macam mana nak tunaikan kan? 2.58 minit pagi, 2 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat. Pertemuan hari Jumaat 16 Oktober 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda ya, yang menyambutnya. Happy birthday to you. Baik, bagi penjualan peranti dan juga cecair vape ataupun rokok elektronik di kebanyakan negeri telah pun diharamkan kan penjualannya, termasuklah di negeri Kelantan. Tapi ada juga yang degil menjualnya, ada siap menggunakan bahasa isyarat lagi ataupun kata kunci khas lah. Dan penjualan dan peranti cecair vape di Kelantan juga dikesan dilakukan secara tersembunyi menggunakan kata kunci khas bagi urusan jual beli, selain berselindung di sebalik premis peniaga seperti kedai telefon, kedai minyak wangi dan juga kedai runcit. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan juga Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah, menyatakan kegiatan itu dikesan menerusi operasi bersepadu yang dijalankan pihak berkuasa tempatan PBT bersama agensi penguatkuasaan lain, termasuklah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga polis. Daripada operasi yang dijalankan, pihak berkuasa mengesan aktiviti penjualan peranti dan juga cecair vape yang kebanyakannya dilakukan golongan muda, dan produk itu biasanya dijual kepada pelanggan tetap menggunakan kata kunci khas. Macam contohnya dekat kedai telefon, nak top up 10 ataupun macam-macam lagi kan. Kalau dekat minyak wangi tu, saya nak bau honeydew, macam gitulah. Bau lavender satu. Geng-geng berhantu semua, okey. Itu yang isap vape di negeri Kelantan. Yang ni perokok-perokok se-Malaysia tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib isap rokok dekat kedai makan tu, dah kenapa? Bangun sekarang, bangun. 3 meter daripada kedai makan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan Malaysia. Akta itu masih kuat kuasa, okey. Ini selamba je dalam kedai ya, dalam kedai makan pun dia merokok. Sedangkan ada akta, ada undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tapi ramai yang tak ambil peduli. Seolah-olah macam mencabar pihak berkuasa. Saya harapkan pihak berkuasa lah melaksanakan undang-undang ni 24 jam lah ada shift lah bagi pantau semua kedai-kedai makan yang ada. Degil betul tu Mizi 85, mereka semua degil dekat parking kereta. Dia kata Pok Ju, Fendi sama pagi, Caramel Latte juga turut hadir. Ada Pok Ju, Abdul Muiz, Darmina, Fira 89, Nuras, Puan Kamsinah, Toki, Daddy Chun, Ati Azuriati, Nita Ketupat Palas, Su Alimun, Jemaah Inkromo, Nur Aina, Ami Saujana, ada Perindu, ada Mak Sunah, ada Razi Rosali, ada Razi Rosali. Kita ada siapa lagi? Mandy 123, Tiger Aini, One Laser, Kasut Dah Buruk, Jaima Abdullah, Geng Rimba, Kela Hasdi dari Brunei, Farhan Nadia. Ramai-ramai yang melaporkan diri di Rimba malam. Abang Long Awang Bintulu masih terus on. Pizza Tapah Perak, Mr. Well juga hadir. Ada juga Dila. Okey, jom terus sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati masih lagi. Barusi lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Gatil, Porsen Latif, Azmin Mudin daripada komposernya. Tajuk lagu ini adalah Enggan. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off, secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi, pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan, bas sekolah yang tak dapat bantuan, kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan memiliki lesen PSV masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa, 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Lalu Cahaya dari Perlis, Sabrio Rashman, Bulat Kofi, Rozi Jaima, Abdullah Nurzila, Mai Syitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Seliza, Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasa buruk katanya layan Milo panas dulu bang. Oh mantap, Marina. Tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, merusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu yang cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Allahyarham Kasim Masdur, lirik oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, dia orang tak percaya tau kalau mak-mak dia orang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap, pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman, kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng berhantu, mesti betul je. Saya percaya, ada yang teringat kan? Kaki mandi parit, balik sekolah je, tak sampai rumah, dah terjun sungai. Last-last, pada akhirnya, kena berambat kan? Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalang kabut naik daripada parit tu. Lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di Negeri Melaka, pilihan raya Negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN telah berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar, anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung, pada pertengahan Disember. Okey, Muhammad Syukri, selamat pagi. Ija Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Baha, Jamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi. Selamat petugas, ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasenaga Merohantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa pagi, sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak dekat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik eh? Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu, kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk Alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Haziz Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek, Ahmad 05, Ayu Chomeh, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, dirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni, yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki itu. Tepuk kaki itu. Tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandar Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Tajuk pagi ni sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu di jam yang terakhir. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Terus layan GBH.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan.

0: ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin hidup kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Awang BPR dilirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 media pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asalkan selamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rosi dengan ko. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la sharika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM.

kenderaan ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Grant sijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan ini bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran yang lebih besar sekaligus memberikan peluang.

akan disokong oleh Matri melalui peruntukan hampir 60 juta untuk pembangunan pasaran bagi produk-produk PMKS ini. Dan saya rasa bukan setakat itu, Nadi juga turut diberikan peruntukan bagi menyokong

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakum. Direktur Kekas setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 16 Oktober 2020.

sila ke pukul 10 pagi nanti. Okay, dan hari ni Bam-Bam solo hari ni. Tapi tetap juga dalam geng pagi Mutiara. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Menerusi 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay, dan juga untuk yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM dan juga di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Yang belum follow lagi kami di platform media sosial, di Facebook, di TikTok, di IG kan, boleh follow. Alright, dan macam biasa setiap pagi kita on live dalam GPM Isnin hingga Jumaat. Okay, hari ni hari Jumaat, jom sama-sama kita mulakan pertemuan kita pagi ni dengan selawat yang akan dipimpin oleh Ustazah Faridah kita. Jom kita selawat sama-sama.

Alam, selalu ala Nabi, banyakkan kita berselawat pagi Jumaat hari ini kan, dan juga insyaAllah kita doakan semoga kita dah mendapat syafaat Nabi SAW. Okay, hari biasa selawat, hari ini kita gandakan selawat kita, dan juga insyaAllah hari ini ungkapkan yang baik-baik, buat yang baik-baik, dan juga laksanakan benda yang baik-baik insyaAllah. Semoga hari ini, moga hari yang terbaik buat kita bersama. Okay, macam biasa kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Jumaat 16 Oktober 2026. Di sebelah pagi dinamakan tiada hujan, namun di sebelah petang dinamakan ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di sekitar Pulau Pinang. Dan juga minimum suhu untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Okey, dan untuk pagi esok juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, khususnya di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan pantai. Okey, ini ramalan cuaca, dan kalau kita nak imbas seketika bacaan udara, indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang, alhamdulillah hari ini sedikit baik berbanding semalam. Okey, yang benar di sekitar barat daya dengan bacaan 54, okey, di Minda dengan bacaan 80, okey, di sekitar Seberang Perai dengan bacaan 79, dan kalau semalam di Sipar 4 agak tinggi, dan pagi ni dengan bacaan 79. Alhamdulillah kan, walaupun orang kata apa, tak nampak dengan jelas lagi komtar kalau dari seberang tu kan, tapi nampak dah cahaya-cahaya lampu waktu bambang mai awal pagi tadi. Jadi insyaAllah kita doakan bersama, sebab di Pulau Pinang alhamdulillah, okay, cuaca pun baik pagi ni, bacaan IPU pun baik, dan kalau kita tengok di utara Kedah pun, okay, di sekitar Sungai Petani kan, di sekitar gurun pun baik pagi ni, namun agak sedikit kurang baik, okay, di utara Perak, okay, dan juga di sebahagian negeri di sekitar Perak. Dan kalau kita tengok, kalau nak menghala ke selatan, bacaan IPU banyak tempat-tempat yang kurang sihat, terutama sekali di ibu kota Kuala Lumpur, di Melaka, di Negeri Sembilan, bahkan di Johor telah pun menjangkau bacaan yang tidak sihat, iaitu sebanyak 205 bacaan IPU yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Okay, jadi insyaAllah kita doakan, okay, kita doakan semoga keadaan udara yang kita hirup setiap hari, jerbu yang kita terpaksa hadap ni, dapat jauh pergi meninggalkan bumi Malaysia khususnya, insyaAllah. Okay, jadi apapun untuk anda, sentiasa jaga kesihatan dengan

baik. Okay, banyakkan minum air kosong, air suam. Kan? Jangan jarang. Kalau kata sebenarnya kan, kalau kata kita dah lama tak minum air manis kan, memang rindu orang cakap. Betul tak kan? Ui, lama rasa tak minum air manis. Padahal baru pagi semalam. Kan? Baru semalam minum air manis. Pagi ni dia dah rindu dah kan? Jangan macam tu. Tapi rindu untuk minum air kosong, air suam kan? Air suam ikat tepi pun sedap tau. Tak percaya, cuba tengok. Yang mana dekat kedai tu kan? Bang, air suam ikat tepi je tu bang. Tapi jangan kakak pada kata plastik tu mahal sekali nak bancur tu. Okay. Baik, apa pun untuk anda pagi ni, semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Dan juga kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Nampak gayanya macam semalam juga keadaan trafik di atas Lebuh Raya di susu masuk masih lancar. Namun di pertengahan jambatan Pulau Pinang, okay, masih lagi perlahan, okay, seperti biasa. Dan juga di atas Lebuh Raya dari Permatang Pauh menghala ke Prai, trafik juga sesak. Dan dari Prai menghala ke Lebuh Raya, trafik juga sesak pagi ini. Dan di jalan-jalan utama di sekitar Bukit Bertajam, trafik juga perlahan. Dan di Simpang Pat pun sama juga, di sekitar kawasan Pinisian Valdo melekat pagi ini. Dan juga di sekitar Jawi pagi ini, trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Okay. Dan kita nak kongsikan juga di sekitar Tasik Gelugong pagi ni pun lain macam . Banyak kawasan yang merah menyala pagi ni. Dan begitu juga di sekitar Teluk Tawang nak menghala ke Pangkalan Udara Batu, trafik juga perlahan. Okay. Dan kalau di pulau, okay, seperti biasa trafik masih lagi sesak di sekitar Jalan Sultan Azlan Shah. Okay. Dan di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah melekat pagi ni. Dan di Jalan Perak, okay, trafik juga perlahan. Di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Hamilton pun sama juga, trafik juga sesak. Okay. Dan seterusnya di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Cheng Yew menghala ke Pangkalan Well, trafik juga perlahan pagi ni. Dan begitu juga dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Cheng Yew, trafik juga perlahan. Okay. Dan di sekitar Bayan Lepas di jalan-jalan utama, trafik juga sesak pagi ni di Jalan Teluk Tawang macam biasalah. Okay. Ini pun suka di jangka memang setiap hari kesesakan yang luar biasa. Jadi untuk anda yang melalui Jalan Tunduk Tawang, mungkin boleh rancang sebaik mungkin perjalanan anda. Dan kalau jalan shortcut tu pun sama juga di sekitar persiaran Bukit Jamboi dan juga di Jalan Bukit Gambiak pun melekat juga setiap pagi. Okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda di Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke Teluk Gumbang pun sama juga, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti kebiasaan, okay, dapat kita kongsikan bersama dengan anda di Jalan Teluk Kumbang, disusur naik ke Bukit Lama di kedua-dua arah, trafik juga perlahan pagi ni. Okay. Dan di balik pulau, okay, pagi ni di bulatan balik pulau dari Jalan Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau, trafik juga sesak pagi ni. Dan begitu juga disusur naik Bukit Lama di Jalan Tun Sadon, trafik juga sedikit perlahan. Okay. Jadi untuk anda, rancang sebaik yang mungkin, insyaAllah kita akan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okay. Dan pagi ni, hari Jumaat, macam biasa kita nak kongsikan satu topik yang agak murni lah untuk kita imbas kembali, untuk kita kenang kembali, untuk kita ingat kembali apa yang sepatutnya kita buat. Nak tahu pada saat lagi Bama nak kongsikan bersama dengan anda. Okay. Terus layan JFM, segalanya untuk

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Unai apa daripada tadi, Syekh? Oi, tak habis-habis lagi.
5: Ni aku dah pusing sana, pusing sini. Tak jumpa-jumpa lagi ni.
4: Macam apa?
5: Siaran radio.
4: Cik.
5: Ha?
4: Oh, cik.
5: Oi.
4: Buat cerita, Zat.
5: Senang saja. Mutiara FM 957-939-99. Mutiara FM. Segalanya untukmu. Ha. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Ha.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Yes, selamat pagi. Good morning untuk anda. 7.35 minit pagi waktu ini. Ya, yeah, Bambam. Okay, sedang temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Apa pun untuk anda pagi ni, ada yang mungkin tengah menyorok pagi ni kan. Ada yang tengah sarapan pagi, ada yang tengah breakfast pagi ni. Okay, jangan lupa mulakan dengan bismillah. Dan sedih dengan alhamdulillah kan. Ini ramai kawan-kawan kita yang buat kenduri hari ni kan. Ada juga yang buat kenduri. Jika kadang jangan kira kawan-kawannya. Kita kena kira dengan kita-kita sekali. Betul tak kan? Kongsi rezeki pagi Jumaat kan. Jadi insyaAllah kita doakan, okay? Kita doakan bersama kepada mereka yang kongsi rezeki hari ni. Walaupun beli kuih seorang sebiji, tak semestinya kenduri tu nak kena pasak pacak kemah. Tak semestinya nak buat kenduri tu kena panggil catering. Betul tak kan? Cukup sekarang beli nasi lemak pun okey kenduri tu. Nampak tak kan? Yang mana yang buat kenduri ni, insyaAllah kita doakan semoga dimurahkan rezeki, okay? Tertunai segala hajat dan juga kata apa, dipermudahkan urusan-urusan, insyaAllah. Right? Baik, pagi ni kita nak sembang sama-sama dengan hari-hari Jumaat, okay? Bila kita tengok balik apa nikmat yang kita dapat setiap hari kan. Contohlah kepada yang mungkin pergi kerja naik kereta, kan? Bila hujan tak kena. Ada yang mungkin pergi kerja naik motor, boleh sampai awal walaupun hujan lokoi. Ada orang masih lagi boleh makan tanpa berpantang. Ada orang walaupun dia kena pantang, tak boleh minum manis banyak, tak boleh makan orang kata pedas banyak. Ada yang mungkin tak boleh makan seafood. Ada yang mungkin tak boleh makan apa lagi, kacang. Sebab apa? Gout. Gout dia pun kata berani makan kacang, ikan bilis, lagi apa lagi, ketam, sotong. Ada orang yang tak ada masalah buat makan ikan. Dia makan sotong sampai tak ingat dunia, dia makan udang sampai tak ingat dunia. Ada yang boleh makan tapi alamak, mahal pula Mamam, bukan boleh makan kerap-kerap. Betul tak kan? Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangannya kan. Bergantung pada tahap diri sendiri. Ada yang mungkin boleh makan tapi tak boleh banyak, ada yang boleh makan banyak tapi beringat. Okay, itu satu nikmat yang perlu kita syukuri lah. Jangan, walaupun kadang-kadang kita tengok untung dah dia pergi kerja, orang ambil, orang hantar. Ada pergi kerja naik kereta, untung lah. Naik motor pun motor mahal. Yang kita ni naik motor biasa-biasa je. Dan kadang-kadang kita kerap membandingkan apa yang orang ada berbanding apa yang kita dah dapat. Padahal orang yang naik kereta mahal tu, orang yang naik motor besar tu jealous pula tengok kita. Untung lah dia naik motor biasa-biasa je, bulan-bulan tak ada lah nak kena bayar mahal-mahal, tak kena servis teruk-teruk. Motor dia kecil je kan, time jam tu ambil syok dan menyelit. Aku ni yang naik skuter yang besar macam ni, yang naik motor besar macam ni, kalau jam aku pun dah macam kereta dah, nak kena berhenti, nak kena celah pelan-pelan. Naik motor sup-sup-sup-sup no sampai. Kan nampak dah kan, setiap orang sering kali memandang apa yang orang ada berbanding tengok apa yang kita miliki. Sungguh dah kan. Tapi pagi ni, okay, kita nak bagi peluang kepada anda, okay? Dan juga Bambam sendirilah kan, kita masih diberikan peluang sebenarnya untuk bangun pagi ni menghirup udara yang segar. Tambahan pula jerbu kat Pulau Pinang hari ni kan, bacaan dia cantik pula kan. Melihat orang yang kita sayang dan meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Tapi kan pagi ni Bambam nak ajak semua untuk berhenti sat, berhenti sat untuk apa? Untuk fikir satu soalan. Jangan nak pergi berhenti kereta pula, naik kereta tu bukan. Berhenti fikir yang macam-macam. Sebab kadang otak kita ni kan, walaupun tengah jam kan, sebenarnya dia hadap jam 2 jam tu contoh, tapi sebab kadang kepala otak tu dia fikir macam-macam sangat, dia fikir banyak benda sangat, 2 jam tu rasa macam 10 minit ya atas jalan tu. Betul tak kan? Jadi bagaimana ajak anda untuk berfikir, berfikir seketika, apakah satu perkara yang anda sangat-sangat bersyukur hari ini? Selain daripada nikmat agama kita, dan juga selain daripada apa yang kita, nikmat yang kita bangun hari ini, selain daripada tu, apa yang anda bersyukur sangat-sangat? Alhamdulillah kita masih lagi, mungkin orang kata apa, di antara kita boleh bangun lagi hari ini. Alhamdulillah, itu sebabkan boleh bangunlah anda boleh dengar suara Bambam hari ini, okay? Dan nikmat Islam, alhamdulillah kan. Selain daripada tu, apa benda yang kita bersyukur sangat-sangat hari ini? Mungkin orang kata apa, tak semestinya pekerja besar. Dan tak semestinya kata, wah hari ini bam, bos bagi bonus hari ini. Tak semestinya kan. Sebab apa? Mungkin pagi ni anda bersyukur sebab anak masih boleh dipeluk. Bersyukur sebab apa? Mak ayah masih ada. Bersyukur sebab apa? Sebab masih ada kerja untuk anda menyara keluarga. Ataupun mungkin anda bersyukur sebab selepas sekian lama menghadapi masalah dan kesulitan, hari ini hati kita terasa sedikit tenang. Ada juga yang mungkin bersyukur sebab semalam sakit, hari ini bangun-bangun alhamdulillah dah boleh berjalan. Ada yang bersyukur sebab walaupun duit tak banyak, tapi sekurang-kurangnya masih ada makanan di atas meja. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita ada sampai terlupa menghargai apa yang masih ada di depan mata kita. Jadi pagi ni kami nak dengar, Bama nak dengar cerita daripada anda yang mungkin nak kongsikan apa benda yang anda bersyukur sangat-sangat hari ini dan nak terjemahkan dengan cerita anda. Okay, kalau anda hanya boleh memilih satu perkara yang paling anda bersyukur hari ini kan, apakah perkara tu dan kenapa ia sangat bermakna untuk hidup anda hari ini? Okay, yang nak kongsikan 04-2107-3899 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Try FM 010-5080-9957. Kita nak dengar cerita daripada anda, apa yang anda bersyukur sangat-sangat hari ini dan mungkin disebabkan apa yang anda sorok tu, apa yang anda dapat tu, orang lain pun juga akan turut bersyukur untuk diri anda. Okay, call kami. Okay, macam biasa terusan GPM. Macam biasa di Try FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 7.50 minit pagi waktu ini GPM Gang Pagi Mutiara bertemankan Bambam pagi ni. Okay, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM. Ada yang tengah memandu lagi, ada dah sampai kat tempat kerja dah. Tadi waktu naik kereta, dengar dalam kereta kan. Dah sampai dah ke tempat kerja, buka pula. Bagi dengar ramai-ramai. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okay, hari ni Bambam tak seorang-seorang sebab hari ni Bambam ditemani oleh Nurmah Awang kita yang duk ada je kat depan Bambam ni kan. Sambil tersenyum dari pagi tadi sebelum subuh. Sampai lah ni senyum je kerja dia kan. Bambam tanyalah dekat Puan Nurmah Awang ni kan. Pasti pun asyik senyum dia kan. Sedekah Bambam. Bambam ni senyum lah juga. Senyum. Naik motor senyum sorang-sorang. Naik kereta senyum sorang-sorang. Lepas tu dia katalah sebab tu lah. Husband dia berkenan kat dia. Sebab senyum je kerja. Betul no kat nama no? Betul. Jadi sentiasa ceriakan wajah kita dengan senyuman. Alright. Dan pagi ni Bambam nak kongsikan topik kita hari ni. Apa yang anda bersyukur sangat-sangat? Satu perkara je. Tak mau dua perkara, tak mau tiga benda, banyak benda. Tak mau, nak satu je. Apa pilihan anda? Apa yang anda nak kongsikan dengan Bambam? Satu perkara yang anda bersyukur sangat-sangat hari ni. Contoh semalam tak boleh makan ayam goreng, doktor tak bagi. Tapi pagi ni dah boleh makan dah. Semalam Bambam makan muai je Bambam. Ha, duk tok taram nak makan nasi Bambam tak boleh telan. Mulut apa kena apa kena asa-asa. Hat merah-merah tu kan. Pagi ni Bambam alhamdulillah bangun-bangun pagi hari ni no. Boleh makan dah Bambam alhamdulillah. Dah banyak hari dah duk kena Bambam. Contoh, kena pula ada yang terselioh kaki 2 minggu dah Bambam nak berjalan tak boleh. Hari ni alhamdulillah boleh berjalan. Duk bersiap nak pergi jogging dah. No. Sampai tera tu kan dah boleh-boleh tu kan dia kerja nak hantam ya. Okay, 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang pertama pagi ni. Hello, siapa Italian?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa kat talian ni?
3: Makcik Zoh ni.
2: Ya, pasal apa yang piduk dekat dalam tu? Radio tu katup lah, San. Aduh.
3: Ya, tutup.
2: Ha, macam biasa lah. Kan orang dah habak dah kalau kau GPM. Duk buah pokok jambu.
3: Ha. Duk buah jambu.
2: Ha, bukan baru hari ni telefon. Hari-hari dia telefon.
3: Ha,
2: pasal apa yang lupa sangat ni?
3: Tak tahulah. Dia suka lupa sangat.
2: Ha, duk buah pokok jambu.
3: Ha.
2: Duduk lagi.
3: Ni nak sampai lah pokok jambu.
2: Duk pokok jambu sebab line dekat pejak song tu dia tak apa nak cantik sikit. Dekat bawah pokok jambu orang dah habak dah pokok jambu tu dia dah renggar. Renggar tu. Renggar tu kadang-kadang dia bawa line ni. Telefon.
3: Ya, Bambang.
2: Baru jelas. Tadi dengar macam apa ni suara Kak Salmiah kita tau. Ni baru dengar macam suara Kak Zah. Kak Zah okey kan?
3: Kak Zah pula
2: dah. Dah nampak tak? Bambang kata bila duduk buah pokok jambu tu kan, dia suara tu bagi jadi mudah.
3: Pandailah Bambang.
2: Sungguhlah orang cakap sungguh ni. Kak Zah sihat ke Kak Zah?
3: Sihat Bambang.
2: Alhamdulillah. Dah makan ke belum?
3: Lembut lutut lah.
2: Lembut
3: lutut.
2: Pasal apa?
3: Panggil Kak Zah.
2: Ni, itu bu Bambang panggil Kak Zah. Nanti kalau boyfriend panggil Ajijah. Macam mana tu?
3: Yang tu lain lah.
2: Oh yeah! Tiba-tiba lain no?
3: Jadi lain
2: no?
3: Jadi lain.
2: Tak sama. Tak sama. Okey lah, okey lah. Risau tekuk sekejap lagi tak berjalan pula. Cik Jah okey ke? Dah makan belum?
3: Okey. Assalamualaikum Bambam.
2: Waalaikumsalam.
3: Bambam cik sangat.
2: My cik. Cik Jah dah makan ke belum ni?
3: Tak makan lagi.
2: Tak makan. Pasal apa tak makan lagi?
3: Tak beli, tak teringin nak makan ni. Makan
2: pun
3: apple lah,
2: satu biji. Ya ke, tak lalu lah ni.
3: Tak lalu, Combi pergi mana pula.
2: Awak rindu kat Combi ke?
3: Dua-dua rindu.
2: Rindu kat Combi sampai tak lalu nak makan.
3: Hari-hari tak cakap dan dah rindu.
2: Ya ke, hari ni Combi tak ada. Sebab mak mentua Combi rindu kat Combi hari ni. Bakal mak mentua dia.
3: Pergi makan nasi lemak pun.
2: Tak tahulah sebab dia kata kat Bambang semalam. Bakal mak mentua dia. 7 orang bakal mak mentua dia hari ni nak jumpa dengan dia. Biasanya markah dia rindu kat dia. Hari ni mak mentua, mak mentua dia rindu kat dia. Dia kata tujuh mak mentua dia hari ni. Dia jenuh hatong. Dia kata saya kata tak pi. Sebab dia kata tujuh-tujuh tu yang paling dekat. Tu kan tak pi lagi. Mak mentua berasa payah dia kata.
3: Tajuk memanglah mak mentua ni kena jaga betul-betul.
2: Sungguh tak tahulah sebab semalam tengok dia pergi shopping baju banyak sebab dia kata tujuh mak mentua umur dia nak pergi ni. Kena pakai baju tujuh-tujuh hasil-hasil.
3: Dia tak ada menantu no.
2: Awak dia nak bagi dia lah.
3: Tidak jenuh
2: no. Tidak Cik Zah yang ke-8 lah cerita dia. Bersusun. Bukan kata markah dia bersusun. Mak mentua dia pun bersusun.
3: Mentua bersusun senang
2: pun
3: ni.
2: Tak tahu nak habang lah kan. Cik Zah.
3: Ya.
2: Okey, topik kita hari ni Cik Jo. Satu
3: Mama.
2: Perkara, tak mau dua, tak mau tiga, satu perkara yang Cik Jo rasa sangat-sangat bersyukur. Pagi ni Cik Jo.
3: Cik Jo bersyukur sangatlah Cik Jo boleh kerja sini.
2: Masih boleh kerja noh.
3: Dari dulu dah berapa tahun dah. Kena orang 2 tahun je kan.
2: Cik Jo dah berapa tahun dah kat situ? Tempat yang sama.
3: 2016.
2: Ha. 10 tahun dah Alhamdulillah.
3: Kita syukur Alhamdulillah lah kan. Kalau ikut-ikut ni Cik Zah tak boleh kerja dah. Tapi Alhamdulillah syukur lah. Mereka semua syukur kat Cik Zah lagi. Jaga
2: ni. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah Tuhan bagi rezeki tahun ni lagi kan.
2: Betul-betul Cik Zah. Kerja baik-baik tau Cik Zah lah. Kerja baik-baik tau.
3: Ya, terima kasih Bambang.
2: Jangan nak mengulang tau. Nanti bila dah ada boyfriend, bila anak beli telefon baru nanti dah ada boyfriend dengan Kak MC pula.
3: Tak maulah. Tak mau boyfriend.
2: Hari tu kata dah tak sabar ada boyfriend lah tukar nak beli telefon ya. Tak apa, nanti boss bagi bonus nanti beli telefon baru tau, boleh video call.
3: Boss bagi bonus.
2: Baik Cik Jah. Bambam doakan semoga Cik Jah selesai berikan kesihatan yang baik lah. Boleh kerja kan.
3: Bambam.
2: Ya saya.
3: Cik Jah doakan semoga Bambam sihat.
2: Amin.
3: Menangkan tugas.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dan Cik Jah doakan kepada member-member Cik Jah yang telefon Bambam tu semualah.
2: InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampak tak kan? Di saat orang lain mengeluh, kan tak bersyukur dengan gaji yang dapat, tak bersyukur dengan konsep kerja, tak bersyukur dengan kerja yang ada tu kan. Asyik dia ulang hari-hari, aku tak tahan, aku nak berhenti lah. Aku dah meluat lah kerja kat sini, aku nak berhenti lah. Aku ni rasa bosan lah kerja kat sini, aku nak berhenti lah. Di saat ramai yang mengeluh disebabkan pekerjaan yang ada tu, ada yang bersyukur. Sebab apa? Sebab dapat kerja di situ lagi. Nampak tak kan? Jadi apapun untuk anda yang kita bersama, kita bersyukur sentiasa dengan apa yang kita miliki tau. Sebab ini pesan daripada Guru Bambam lah. Okay, Guru Bambam dia kata apa tau, mudah lagi bersyukur ketika tak ada apa-apa ataupun sakit berbanding ketika ada dan ketika sihat. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga dengan Bambam dan juga kita semua kan, satu perkara yang anda bersyukur sangat-sangat kan, bila anda kongsikan macam ni, bila orang lain dengar, orang lain pun akan turut mendoakan untuk kita. Pagi Jumaat hari ni kan, ungkapkan yang baik-baik, kata yang baik-baik insyaAllah. Okay, terus saya GBM bertemankan Bambam sampai ke 10 pagi nanti. FM Segala.